0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Suria Pagi Tekanan FM. Terima kasih kepada anda. 8.11 minit pagi. Dan pagi ni kita nak berchit-chat lagi. Anda boleh kongsikan buah fikiran anda, cerita anda. Hari ni yang bercuti, bercutilah. Yang bekerja, bekerjalah. Kita jangan ada kau bercuti, kita kerja. Apa ni, boleh. Masing-masing tiba-tiba ada pencakapan pendapat. Jangan. Yang bekerja mungkin ada hak dia untuk bekerja. Yang bercuti, bercutilah. Itu hak anda untuk bercuti, okay? Jadi apa sekalipun cerita pasal kerja ni, ada yang Siti nak kongsi ataupun kita nak jadikan dia sebagai satu tajuk lah pada pagi ini.
1: Chit-chat pagi.
0: Anda boleh kongsikan di medium ataupun di platform-platform kami untuk anda hantarkan cerita anda ni dengan tajuknya apa yang membuatkan anda seronok pergi kerja. Apa yang membuatkan anda seronok pergi kerja? Boleh ceritakan dengan kami, okay? Jadi anda bukan hantar sekarang, kejap saja lagi anda boleh hantarkan juga ke WhatsApp kami 0103446632. Dan ramai-ramai jom kita ke live TikTok Terengganu FM pada pagi ni. Saya Sidi Isam, mantap jiwa Si Delicious, terus bersama-sama dengan anda pada waktu ini. Pukul 8.20 minit pagi nanti kita nak menjelajah ke satu tempat yang cukup menarik juga yang ada di negeri Terengganu dalam Mood Terengganu On. Sebenarnya selepas ini, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: masih semula jadi untuk semua. Terengganu Darul
1: Iman. 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang. Dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita dah liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
3: Yeah. Kalau mood tengah on pagi ni, kita nak bawa anda ke satu tempat yang cukup menarik. Kalau anda yang berada, kalau anda yang sedang mencari tempat-tempat awak patah yang sesuai untuk keluarga, keluarga, kawan-kawan, saya godong, aktiviti hujung minggu, kita ada di Bukit Besi Agro Exotic Farm. Memang tempat antara yang menarik di Dungung jugalah, di Terengganu ni. Jadi apa-apa yang aktiviti-aktiviti hot molek dan juga hot menarik kita boleh buat di Dungung adalah kita boleh melawat mini zoo, tengok haiwan eksotik. Ada rusa, ada anak, ada landok, dan juga ada haiwan-haiwan unik yang lain. Haiwan-haiwan unik yang lain ni, apa lagi yang kita boleh dapatkan selain daripada tu? Jadi selain daripada tu juga, sesuai untuk kanak-kanak, belajarlah tentang haiwan secara lebih dekat. Boleh ngai tau, ngai ikan boleh, cara kapung. Lepas tu aktiviti santai bersama dengan keluarga, guna teknik tradisional, katanya 5 yar je sejorang, gitulah. Jadi boleh mandi-manda di kolam air bukit, air bukit pula yang sejuk, segar, ada gelonsor supa-dupa, macam-macam lah. Oh ni memang suka lah kalau budak-budak pergi di Nuni. Kalau hok siapa-siapa pula suka berkemah, kita ada berkemah di suasana kampung dalam hutang pula tu, dan juga kawasan nyaman dan juga tenang. Jadi sesuai lah kalau kita nak bawa untuk hari keluarga, kita nak buat untuk perkhemahan sekolah, gathering santai pun boleh juga. Jadi pengalaman suasana ladang yang sebenar, juga pengunjung-pengunjung boleh belajar tentang pengurusan ladang dan juga penjagaan haiwan eksotik. Wow. Lepas nak BBQ boleh dah, nak buat BBQ, nak buat makan-makan, nak buat masuk-masuk gitu, boleh, tak ada masalah. Situ pun boleh juga. Jadi anda yang rasa-rasa nak dapatkan lagi antara tempat-tempat yang menarik juga, kawasan yang disediakan, kita ada di tempat OOTD. Boleh ada fotografi alam, banyak juga ada spot-spot yang comel, suasana hijau kampung dia tu dengan air bukit yang menyenangkan. Jadi sebab konsep dia ni adalah konsep kampung di pinggir hutang, jadi memang nyaman, memang tenang. Dan siapa-siapa yang hadir juga sudah menarik juga puluhan ribu pengunjung sejak dibuka pada tahun 2016. Tiketnya murah je, gitulah. Jadi kenapa anda patut mari ke sini? Sebab kita nak lari dari suasana bandar yang sibuk, dan juga nak bagi anak-anak pengalaman dekat dengan alam dan juga haiwan. Nak hiling-hiling dengar bunyi air bukit, suasana kampung, tempat santai, bajet gendoh, tapi pengalaman terbaik. Anda boleh singgah ke Dungung atau Bukit Besi. Jangan lepaskan peluang ke Bukit Besi Agro Exotic Farm. Ini tempat yang menarik, simple dan penuh aktiviti dan memori manis untuk keluarga. Jadi boleh kita kongsikan untuk Mood Tianu On.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu On. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Meja orang aku rasa sedih pun rasanya. Oh, dah lama ni ada sayang aku dulu, sayang aku dulu seorang tu. Aku lama ni bukan main dengan dia. Ya. Kacik gila lah kini dah. Lepas tu baru ni adalah aku nak pinjam fitting dengan dia.
1: Mereka pitih ke bau?
0: Bukan. Sebab tu aku desok lah baru ni.
2: Setukang
1: lah baru ni. Dah banyak mana?
0: Lepas tu dia nak tegur aku. RM50 je.
2: Padahal lama ni mau tolong dia.
0: Ya. Aku atur dia pergi kerja.
3: Tapi budak kabul kakau.
0: Jangan main sini.
4: Kadang kita bukan. Kena gitu main air. Kita kena tolong akak pisang dia. Kebetulan hari tu tau. Dia minta tolong. Kita sibuk. Engkau lain tau. Lepas tu kau tegur-tegur kita tu perangai manusia kikir je. Bukan tak bertolong. Kabur lah.
1: Ni orang panggil panas sepanjang tahun. Sehari je ujar habis becok.
2: Lecok. Peribahasa satu hari satu tugas.
0: Cikgu.
2: Tapi orang panggil dia sekali. Sekali je buat salah. Segala kebaikan kita ingat langsung. Sama kau aku gitu juga hari tu. Yang ngokek-ngokek dia ingat dah baik-baik aku buat ni lama ni. Sekali je aku buat silap ni, buat salah ni. Habis je kebel belaka tu.
3: Ni nampak buat salah tu cik.
1: Itulah dah manusia gitu semua. Kau baru ni gitu kau yang berlaku baru ni. Tapi gitulah. Kalau boleh dah, benda tu sekejap lah yang kita tak jangan ingat kau baru ni.
4: Gini cikgu. Kau tua kata kau. Kalau kain putih kau. Nampak setitik pasal jago. Nampak tu je. Itang.
1: Dah
4: kap.
1: Dah
4: lapar.
1: Dia macam gini.
2: Dah apa awang.
0: Dia setitik. Lontong macam mana.
2: Macam ni lah.
4: Lawak setitik baju.
2: Contohnya macam cikgu dengan Mek Nak lah, laki bini tau. Kadang-kadang benda cikgu buat salah. Sir je buat salah. Habis kita ngukit belakang Mek Nak tau. Sama tau kalau Mek Nak buat salah, habis ngukit. Kebaikan Mek Nak jaga anak.
3: Tak ingat dah.
2: Ingat dah belakang-belakang itu.
1: Apa yang mu
4: contoh masalah sekarang. Mana kena kau kali-kali kena.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Anita.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
0: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siri Isam, mantap jiwa. Kemana cerita? Beres dah hari ni, beres. Kalau rasa masih lagi ada kebuntuan disebabkan tak tahu nak buat pilihan, nak pergi ke mana, boleh tanya pasangan kita. Tapi kadang-kadang pasangan kita tu diberikan jawapan tu kadang-kadang kena, kadang-kadang tak berapa kena. Tapi menurut daripada apa yang sepatutnya, kita kena berbincang. Berbincang itu kalau boleh kita cuba untuk selaraskan. Apabila telah pendapat diberikan, kita kena menerima, berlapang dada. Sebab tu apabila bila dalam perbincangan, satu perkara yang akan merunsingkan ataupun menyusahkan untuk kita dapatkan keputusan adalah apabila seorang buat pendapat, berbagi pendapat, seorang lagi membantah. Apabila seorang yang buat pembagi pendapat, seorang lagi ni pula yang membantah. Jadi sampai bila-bila pun sebenarnya dia tidak akan ada satu capaian keputusan yang yang mampan. Begitu. Jadi apa yang kita perlukan adalah sebenarnya kalau kita nak bersembang ataupun berbual kosong tak apa, tapi kalau kita nak orang yang memberikan pendapat itu, kita cuba mengambil pendekatan untuk menerima. Itulah sebenarnya cara yang paling bertoleransi, kan? Jadi yang sedang berada di dalam kereta tu, kalau ada pemandu dan juga pemandu di sebelahnya kata nak makan di mana, kita cubalah cari dekat manalah. Mana-manalah tempat yang anda dah ada pendapat yang pertama tu, kita pergi je lah. Sebab kalau nanti dia akan jadi susah, ya? Okey, jadi apa pun kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Nak cari tempat, kadang-kadang nak cari makan, nak cari makan kat mana Zidi? Sedap kalau kita beli makan patah. Nak tengok makan patah tu, nak tengok juga keadaan cuaca di lagu mana tau. Jadi kalau nak tengok macam keadaan macam cuaca, kita nak kongsikan selepas ini untuk info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu. Hari ini Pejabat Met Negeri Terengganu bersama-sama dengan Cik Ahmad Kamil yang bertugas semuanya selepas ini. Ceria Pagi, Cengkan FM.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Sudah bagi tekanan FM. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan saya Sidi Isam Mantap Jiwa Sidilicious temani anda. Ada juga pagi ni yang bekerja untuk keluarga tau. Setiap pagi keluar mencari rezeki dengan satu harapan nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada insan tersayang. Walaupun penat, memanglah penat kan, daripada pagi sampailah ke petang, kadang-kadang membawa ke malam wajah

0: Kalau anda macam mana? Kita ada pemanggil seorang di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Noh.
1: Ya,
0: yeah, Cik Noh
1: vegan ni.
0: Okey, Cik Noh, apa yang buatkan Cik Noh rasa seronok sangat nak pergi kerja?
1: Sebab kita apa ni, kerja kat Jabat Pusat Khidmat Masyarakat kan, menyelesaikan masalah rakyat. Biasa diorang ni nak isi bawang maidan, bantuan maidan apa, bantuan awam ke sekolah nak masuk U. Jadi rasa seronok lah kerana dapat membantu diorang ni.
0: Sebabnya kalau lagi. Sebab ada yang yang beranggapan macam alah kerja ni mudah je, kerja ni mudah je. Tapi pada Cik Noh sendiri, ada tak kerja yang Cik Noh laksanakan ni sebenarnya semudah seperti mana yang disangka?
1: Tak mudah juga. Jadi contoh Cik Noh kena uruskan tazkirah jabatan di jabat-jabat kerajaan. Kita sebelum, walaupun dia sekali sebulan saja, tapi nak masa sedia orang tu okey ada belaka tu tak semestinya lah. Kalau HQ nak minggu pertama, tapi ada jabatan tu tak boleh minggu pertama, kena buat minggu kedua. Kadang-kadang dari pengganti bagi menyelesaikan masalah tu.
0: Buat je pengganti. Jadi maknanya dia akan ada kekangan jugalah dari segi masa, dari segi nak dapatkan waktu yang sesuai untuk berurusan tu ya. Alamak, saya tak dengar lah Cik Noh. Cik Noh ni mesti dalam perjalanan ni. Cik Noh, ghostan balik. Ghostan balik pergi tempat tadi. Tempat tadi ada lain. Sudah tak dengar lah. Ada pula kita suka ghostan kereta ya. Tapi tak apalah, apa yang telah dikongsi oleh Cik Noh tu kita nampak jugalah sebenarnya dia seronok sebab nak membantu orang ramai. Jadi kalau anda nak kongsikan lagi, kalau tak ada ke dalam kesempatan ini tak apa, selepas pukul 9 nanti, selepas berita utama 9 pagi, kita akan teruskan untuk chit-chat pagi kita berkenaan dengan ceritanya apa yang buatkan anda rasa seronok sangat nak pergi kerja. Okay, terus kekal bersama-sama dengan kami Ceria Pagi Cengkan FM.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk bersama. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Malaysian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Loke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Pada itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan misting. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi dengan FM. Terima kasih kepada anda yang bertemankan kami pada waktu ini. Ada yang katanya sedang menikmati makan pagi. Ada yang katanya sedang menuju ke perjalanan jauh. Ada yang macam-macam lah aktiviti program yang akan diadakan seisi keluarga. Hari ini maklumlah bercuti kan. Kita rancang percutian kita ni baik-baik. Jadi itu sebenarnya yang menjadikan kita rasa lebih tenang. Ataupun apabila kita dah bekerja, penat bekerja sebelum ni, kita dapat cuti dan kita rehat menggunakan kesempatan yang ada untuk kita santuni ahli-ahli keluarga kita kan. Terbaik lah. Okey, cerita pasal kerja, apa yang membuatkan anda rasa seronok sangat bila anda nak pergi kerja?
0: Cicat Pagi.
1: Ini mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu sebenarnya. Apa yang buatkan anda rasa seronok sangat nak pergi kerja ni? Jadi sebelum kita nak dapatkan respon daripada pemanggil kita ni, kita ada WhatsApp satu daripada Khabar. Khabar ni dia bagi pantun. Pergi ke kedai beli baja. Aduh, takkan baja saja, pokok nak beli. Dijual di kedai Pok Musa. Oh, Pok Musa hok kat situ lah. Hok berjalan rumah dia lah. Semua orang suka bekerja. Bersyukurlah pada Allah Yang Maha Esa. Ha, terima kasih. Semua orang suka bekerja, ya katanya. Okey, kalau kita nak dapatkan satu pemanggil

0: Kita ni seorang pemanggil kita ni. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Go.
1: Gigi yang handsome tu pagi ni tu.
0: Ya, alhamdulillah. Okey, Kak Go.
1: Macam
0: mana?
1: Handsome tak pagi ni
0: ya? Boleh lah. Tak adalah handsome sangat. Boleh lah.
1: Ayat okay. Ke
0: mana? Bukan ayat ni. Tajuk kita ni pagi ni berkenaan dengan apa yang buatkan kita rasa suka, seronok sangat nak pergi kerja. Mesti ada sebab. Macam Kak Roh dulu pernah bekerja tak, Kak Roh?
1: Pernah. Macam Kak Roh ni kalau Kak Roh banyak kerja apa di sini.
0: Okey, apa yang kerja, yang satu kerja yang Kak Roh ingat sampai sekarang yang Kak Roh rasa suka sangat, seronok
1: masa
0: sangat?
1: Kak Roh suka masa tu Kak Roh kerja kilang roti. Kedai roti kedai sayang Suregik tu. Kak Roh suka apa ni, suka buat roti ice cream tu. Kita potong-potong, lepas tu dapat pandai buat kuih kuih tu.
0: Belajar sambil-sambil tu, belajar jugalah.
1: Tapi Kak Roh ingat lah benda apa yang tokek bubur-bubur dalam roti tu kan. Kita basuh tu, lepas tu kita tengok. Lepas tu satu lagi yang Kak Roh suka ni sini, apabila kita mesin gandum tu, kita nak buat roti tu, kita tekan mesin tu, mesin tu dalam depa lebih lah, dia punya panjang lebar dalam depa lah. Letak satu tepung tu dalam 2 kilo, 3 kilo, kita potong, kita putuk dalam mesin, kita tekan tu, dia subik macam gegetok. Kita macam getok keping-keping tu lah. Keping-keping bagi dia, kalau dia pecah tepung tu, tak boleh lagi.
0: Maknanya maknanya lah dia, jadi comel lah. Jadi maknanya kira Kak Roh pergi bekerja ni, satunya Kak Roh dapat ilmu lah tau.
1: Betul.
0: Okey, itulah. Sepatutnya
1: kita kerja situ sini. Satu lagi, kalau petang toke atau kita balik pergi, kita jalan kaki sama-sama.
0: Baik. Terima kasih Kak Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab dia pergi kerja, dia kata dia boleh dapat ilmu lah. Itulah sebenarnya. Sebab betul juga, bila kita pada kita bekerja lah pada satu keadaan yang berniaga, contohnya berniaga perkara yang kita tak pernah pun tahu sebenarnya kan. Tapi bila kita dah bekerja di situ, kita dah tahu dah, oh dia letak ni, jadi kita ada dapat ilmu baru lah. Gitu. Okey, kita ada seorang yang menghantar menerusi kiriman di live TikTok ni. Jadi anda boleh masuk-masuk juga di live TikTok dengan FM pagi ni. Boleh kongsikan cerita anda juga pada pagi ni di dalam komen. Tinggalkan komen anda, okey? Jangan tinggalkan saja, duduklah sekali. Kita berbual di situ. Okey, Bunga Sakura dia katanya kawan-kawan sebab semua kepala masuk air. Tapi stres juga. Kalau member asyik suka bercakap tak berhenti dari masuk kerja sampai balik kerja, nak termuntah katanya. Allah. Yang itu jangan dilayan sangat. Jangan dilayan. Sebab kita layan ni jadi dok bereti tu. Dok bereti beretok. Kita buat-buat layan kejap. Lepas tu kita pusing tak lain. Kena gitu lah. Kalau kita ada je, dia pun anggap macam kita bereh je. Jadi cerita dia tu tak sesal lah. Sampai bila-bila. Begitulah keadaan dia. Okey, kita ada seorang lagi sahabat kita di talian. Terputus pula. Kalau dah terputus, biar dia tersambung kembali. Gitu. Apa cerita? Ni kita ada Syed Hakimi juga baru masuk. Orang Soho kita ni. Kan? Apa yang buatkan kita rasa seronok sangat bekerja? Sebab Syed Hakimi ni dia seorang yang bekerja dengan salah satu media sosial. Gitulah cerita dia. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, siapa tu?
2: Ini orang jauh sekali ni, daripada Kemaman, DJ Epi.
0: Oh, Epi.
2: Ya.
0: Weh, lama tak jumpa Epi.
2: Itulah kata nak telefon dok list semua baru boleh.
0: Dok yalah. Dok kena time segi awak tu busy dah.
2: Apa khabar ni?
0: Baik khabar.
2: Selamat hari raya.
0: Mai raya juga.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita nak tanya ni, Epi dengar tak kita punya tajuk Epi?
2: Dah dengar. Apa ni, sebab apa kita suka sangat di kerja, apa benda tarikan dia?
0: Ya. Aja cerita sekali.
2: Okey, sebenarnya hamba ni lah kerja hamba ni sebagai seorang DJ dan juga sound system.
0: Mm-mm.
2: Sebab apa kita suka kerja ni, hamba suka kerja hamba ni sebab dia dot statik. Dia buka tempat yang sama. Bermaknanya tarikan dia tu kita dengan suasana tu lain-lain. Contohnya hari ni pergi DJ kahwin hari ni.
0: Mm-mm.
2: Ni on the way nak pergi kejok kahwin hari ni. Jadi tempat dia taklah rumah yang sama, tempat yang sama. Jadi suasana tu berbeza dan juga kita rasa macam kita taklah duduk tepat je. Kita apa ni ke mana-mana.
0: Maknanya kita dok dan puas lah. Maknanya kita ada satu gitu lagi, pun. Satu lagi saya tahu sebab bila kita banyak buat majlis ni, kita banyak buat untuk sound system di tempat-tempat yang berasingang ni, kita ada ilmu-ilmu baru.
2: Ya, betul. Lepas tu kita apa ni, kita berjumpa dengan pelbagai jenis apa benda ni, PA perangai.
0: Yang itu memang kita kena hadap dengan emosi yang positif.
2: Tapi sebenarnya saya suka apa ni, customer-customer yang cerewet ni. Yang apa ni, yang banyak mengajar kita, pertama sekali erti kesabaran. Dan juga kita nak memuahkan hati dia ni, kita ada idea-idea kita bersambung. Macam mana bila di akhir majlis tu membuatkan dia orang ni, terima kasih DJ, tersenyum saya puas hati.
0: Kita nak gitu dah, kita nak gitu.
2: Lepas tu selain daripada buat DJ ni, saya juga ada buat kerja untuk part-time security sebelum malam. Saya membuat rondaan lah, membuat rondaan di setiap pos-pos security.
0: Tu bagus.
2: Lepas tu macam hari biasa ni pula, hari kami ni kalau hari bekerja, okay, tolong Mac buat COD susu pamfret.
0: Dah bila masa rehatnya, Pi?
2: Masa rehat tu lepas ambil anak sekolah.
0: Masalahnya hari ni cuti sekolah.
2: Hari ni cuti sekolah. Jadi hari ni betul lah pula ada buat job pukul 4 sekarang balik tu boleh
0: lah. Sebab jadi kita
2: masuk kerja sebelum malam pula pukul 12 malam. Jadi dalam daerah pukul 4 sampai tengah malam tu adalah masa untuk anak-anak.
0: Yelah. Kena cari juga api, kena curi-curi masa juga.
2: Ya, betul kata. Jadi itulah tarikan bila kita bekerja dengan pelbagai jenis kerja ni. Dia tak apa ni, macam tak boring. Dan juga orang kata tak, orang kata tak lah membosankan. Kalau kita duduk tepat tu memang, saya pun nak kerja-kerja cabak dulu ke apa benda ni. Jadi bila kita lah suasana yang sama tu, ya, kadang-kadang kita stress juga kan.
0: Biar kita duduk di luar, kita kerja begini, kitalah jadi boh untuk diri kita, untuk keluarga kita.
2: Betul.
0: Baik. Faham.
2: Mari
0: nitah aja.
2: Kalau di Mike Mama, alu-alulah kita pergi pakat minum air lah.
0: InsyaAllah.
2: Mike Mama pada.
0: Terima kasih banyak, Bi.
2: Sama-sama, Di. Semoga murah rezeki. Semoga terus ceria dan teruskan dengan suara anda yang menghiburkan, menceriakan pendengar-pendengar di pagi hari.
0: InsyaAllah.
2: Kalau pagi balik kerja pukul 8 tu, buka radio je, suara Di jadi lalu. Ceria. Tu dia.
0: Alhamdulillah. Saya kembalikan doa yang terbaik juga untuk Epi dan sekeluarga.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih, Epi.
2: Untuk DJ terbaik, Mr. Cini kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat saya dari Kemaman. Allahu Akbar. Okey, jadi apapun kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ni, ada sahabat-sahabat kita ni yang menghantarkan juga lagi daripada live TikTok. Kita ada Mokko, kita seronok nak pergi kerja katanya bila dapat jumpa dengan pelanggan-pelanggan yang baik. Lepas tu pula bos belanja makan. Aduh, sedap dah kuasa gitu. Okey, saya ada saya Akimi, komennya, saya kerja dengan Cik Mat. Cik Mat senang hati, Big Boss duduk jauh katanya, jadi dok kena marah. Bila boh duduk jauh ni dok kena marah, Tapi tak apa, sebab kita tahu Sayang Kimin dia adalah seorang pekerja yang cukup inovatif, produktivitinya sangat-sangat luar biasa, dan juga dia pandai menggunakan momentum dalam pekerjaannya. Okey, yang itu kita serahkan, itu adalah kepakaran beliau. Okey, kalau anda lagi ada yang nak cerita tentang kerja anda ni, kenapa anda suka kerja? Apa yang buatkan anda rasa suka sangat kerja anda ni? Kita ada seorang yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp. Kita ada Abang Mi, Geliga Kemamang. Abang Mi katanya suka kerja dulu, kerja sebagai bilal masjid. Ui, Alhamdulillah, suka sangat sebab ajak orang mari solat dan juga bagi tahu waktu solat dah masuk. Lepas solat boleh balik rumah dan rehat. Boleh buat kerja-kerja lain dulu. Abang Mi akan kerja semula bila masuk waktu solat semula. Begitulah rutin harian Abang Mi. Alhamdulillah Abang Mi, sekarang Abang Mi dah peceng kerja. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kerja, kena kerja, dok kerja, puasang. Oh, betul? Kalau dok kerja, kita akan jadi puasang. Okey, selepas ni, kalau sempat untuk kita dapatkan lagi respon daripada pendengar-pendengar kita, dan kemudian kita nak dapatkan Bro Amin. InsyaAllah, semoga adalah rezeki kita dengan Bro Amin pada pagi ni.

0: Si pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh Lucy, I'm home from the club.

0: The song is from the Kid Leroy feat. Justin Bieber. The song title is Tea. Good morning, everyone. I'm DJ City, and you're listening to Terengganu FM, your friendly companion throughout the day. Wih, tiba je kan Saleh pagi ni. Wow, wow, interesting, interesting. Sebab apa, kadang-kadang kita nak bekerja, kita kena tahu juga sektor mana yang kita nak kerja, kan? Ada yang kata ada jabatan ni ataupun keperluan untuk organisasi ni kena bercakap ataupun kena mahir dalam bahasa Inggeris. Kita kena tahulah. Jangan kita pergi tu tanpa ada pengetahuan yang yang diperlukan untuk kita meneruskan kerjaya kita tu. Jadi kalau tak tahu, kita kena belajar lah. That's right, that's right. Okay. Koya, pagi ni je bagi koya gitu dah. Dah apalah koya-koya lah. Tapi tak apa kan, mana tahu ada rezeki kita. Okay, kita dah bersama-sama dengan Bro Amin untuk tanya pakar kita pada waktu ini.
1: Anda saksi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan.
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya pakar.
0: Assalamualaikum Bro Amin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak dengar suara weh.
0: Oh iyalah, itulah lagu mana kita nak buat, lagu mana kita ni. Kita tak encok.
4: Kerja putih ni.
0: Oh, kerja putih kita ini. Aduhlah. Oh, orang okay, tak putih mana gitulah.
4: Tapi kita hari ni?
0: Jadi kita hari ni bercakap tentang kerja ataupun apa yang buatkan kita rasa seronok nak pergi kerja. Jadi bila kita nak pergi kerja ni, mungkin ada juga masalah-masalah yang timbul kan. Masalah yang timbul dalam pekerjaan, dalam dalam kalangan komuniti, rakan-rakan sekerja. Jadi apa yang sebenarnya kita perlu tanam untuk kita rasa seronok nak datang kerja?
4: Okey, pertama sekali nak rakyat kepada semua pendengar bahawa dalam hidup ni tak ada kerja tak ada masalah. Kalau kerja tak ada masalah, memang faktulah bermasalah. Sebab saya Zaijin ni ada di kalangan generasi-generasi muda ni, dia pernah tanya, dia kata, "Cik Amin, tak ada kau kerja tak ada masalah?" Saya kata, "Tak ada, semua kerja ada masalah. Tak ada benar sebenarnya." Tu kena faham, eh? Okey, yang kedua, apa benda yang boleh memotivasikan kita? Banyak. Dia upacara kata big why. Benda yang boleh trigger emosi kita. Contoh, bakpo ada, saya ingat masa zaman bujang dulu, ada seorang pakcik jual sate ni. Dia jual sate atas mutu lah. Tengah hari dia bawa teksi. Zaman tu zaman Grab, Uber tak ada lagi.
0: Okey.
4: Jadi dia bawa, siang hari dia bawa teksi, malam jual sate. Saya tanya, "Pakcik tak letih ke kerja pagi petang siang malam?" Dia kata, "Tak ada." Bila-bila senyum, dia bakar sate. Saya tanya, "Bapa?" Dia kata, "Anak ni orang kat universiti ni, kenalah kerja." Saya tanya, "Ush, Masya Allah, bini-bini." Dia kata, "Bini dia meninggal dah, kek kanser." So nak ayaknya, walaupun dia kerja bawa teksi, dia kerja malam jual sate, bawa motor, tapi dia sentiasa seronok berkerja. Tiga apa? Dia ada big why yang sangat bermakna. Iaitu dia nak anak-anak dia boleh mengaji di universiti. Jadi saya selalu tanya kepada semua mana-mana program seminar ke program motivasi saya buat. Saya tanya, gapo tujuan yang memberi makna bila kita kerja? Ada orang boleh jadi anak-anak dia. Ada orang boleh jadi bini dia. Ada orang boleh jadi tok laki dia. Ada orang boleh jadi mak dia. Ada orang boleh jadi untuk dia. Ada orang boleh jadi untuk ibadah. Yang penting, tanya diri kita, apa kerja tu bermakna? Bila jawapan tu tubik, itulah kita punya motivasi kerja. Disebabkan kita tahu motivasi, kita faham benda tu bermakna, letih pun tak apa. Tapi bila kerja tu bagi kita tidak bermakna, walaupun tak letih pun kita letih. Kenapa tak?
0: Betul.
4: So orang putih kata, what is meaningful in your life? Benda tu lah yang menjadi motivasi pada kita dalam kerja. Tu bagai dia.
0: Jadi bila cuba nak dapatkan motivasi di tempat kerja tu sendiri, sebenarnya yang itu adalah disebabkan asbab kenapa kita rasa seronok kan.
4: Jadi,
0: pada masa yang sama juga, ya, macam kata macam Bro Amin kongsikan tadi, mana ada kerja yang tak ada masalah? Ada masalah belaka. Cumanya dari segi untuk kita menyesuaikan diri kita dalam keadaan itu, sebenarnya ada tak tip yang boleh kita jadikan sebagai apa yang kita nak lalui tu, biarlah kita nak tumpu kepada kita punya matlamat kita.
4: Contoh ada seorang tu nama dia CD.
0: Contoh tu comel dah tu.
4: Dulu dia tu lebih awal daripada Akademi Fantasia.
0: Contoh. Dia bukan mudah menggapai bintang di angkasa.
4: Bukan mudah menggapai bintang di angkasa.
0: Oh yeah.
4: Hikmahnya disebabkan kalau bukan kerana tersingkir awal daripada AF dulu, barangkali tidak kira jadi DJ di Terengganu FM hari ni. Narayaknya kejatuhan dulu, kekalahan dan ketewasan dulu adalah pengalaman yang memberikan kita pengajaran dan pelajaran baru untuk maju ke depan. Jadi narayaknya kepada para mendengar, dalam kerja ni kita ketemu dengan masalah. Kita ketemu dengan dipanggil kemucu. Masalah ni ibarat kemucu. Bila kemucu lekat di seluar kita, jangan biar. Cabutlah. Lagu mana kita cabut? Dengan kita tanya diri kita, gapo aku belajar daripada masalah ini? Gapo pengajaran aku belajar daripada masalah yang kita hadapi? Sebab dengan masalah itulah yang menyebabkan kita sentiasa upgrade. Masalah kita ialah bila kita ditimpa masalah, kita hanya fikir masalah. Kita tak fikir gapo hikmah di sebalik masalah tu. Gapo pelajaran di sebalik masalah tu.
0: Pelajaran.
4: CD pun masa mula-mula jadi DJ, saya rasa lah. Pada kali mula-mula bengok juga. Rebutan mana nak kena
0: tekek. Kekok juga kita ni.
4: Kekok juga. Tapi disebabkan masalah tu lah, hari ni, setakat jadi DJ. Contoh paling mudah, di kalangan pendengar, zaman dulu kan kita ambil UPSR tak? Bila kita dah jadi senior sikit, baru kata, wah, kita jumpa adik-adik sekolah rendah, adik-adik tanya, bel aku mana UPSR? Oh, senil je. Awal dia lepas. Padahal masa di UPSR dulu payah juga. Tapi nerayaknya kepayahan itulah yang menyebabkan bila dia lepas, dia rasa senil. Bila PMR ke PT3, bila kita masuk ke tempat telemo, junior tanya lagu mana bayar PT3 PMR? Alah senil je, gini. Nerayaknya kepayahan dulu padahal kita payah juga. Tapi payah itulah kita hadap, kita belajar. Orang putih kata, ok tebeng. Bila kita ok tebeng, insyaAllah masalah akan jadi pelajaran, dan pelajaran itu akan membuat kita lebih baik daripada kita yang semalam.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih atas perkongsian, Bro Amin.
4: Beres. Selamat belaka.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia. Baru saja kita bersama-sama dalam Tanya Pakar dengan Bro Amin kita.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Seronok pula sembang ni kan.
1: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Sebab ada pada Fia Julia dan Lukman Faiz dengan lagunya Rumit. Jangan kita rumitkan kehidupan kita, tetapi apa yang Siri nak kongsikan ini, kadang-kadang dalam kerumitan itu akan terbit satu kejayaan dan juga satu keperluan yang mungkin sebenarnya kita tak terfikir pun sebelum ini. Ini sesuatu yang gempak nak kita kongsikan kepada anda.
1: Gempak weh.
0: Betul, sebab peralihan dunia kepada tenaga hijau kini semakin pesat. Ini apabila projek ladang angin luar pesisir terbesar dunia, Hornsea 3 di United Kingdom dah mula memasuki fasa pembinaan utama dengan pemasangan monopil pertama di Laut Utara. Dan projek mega yang dibangunkan dengan sebuah syarikat tenaga itu dijangka mampu untuk menjana kapasiti sehingga 2.9 gigawatt. Ini sekaligus membekal elektrik kepada lebih 3.3 juta rumah di UK. Ini apabila siap sepenuhnya pada tahun 2027. Jadi pembangunan Hornsea 3 dianggap sebagai satu pencapaian yang besar lah. Ini dalam sejarah tenaga yang boleh diperbaharui dunia, kerana ia ni sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Itu yang boleh kita kongsikan kepada anda pada waktu ini menerusi Info Gempa. Dari hujung-hujung tugasan dan sini menemani anda, insyaAllah kita akan jumpa pula nanti di hari yang lain di segmen yang seterusnya nanti, insyaAllah. Okay? Jadi apapun, kita jumpa lagi. Yang memandu, pandu dengan berhati-hati. Semoganya anda selamat sampai ke destinasi dan gunakanlah undang-undang di jalan raya itu sebagai panduan dalam kita ingin mencapai kejayaan dalam hidup kita, sebab kita boleh diukur menerusi pematuhan undang-undang di jalan raya untuk kita menilai seseorang individu itu. Kalau nampak traffic light ataupun lampu isyarat tu dah merah, kita berhentilah, jangan terbang kita langgar, neh. Tak pasal-pasal nanti akan jadi pula kejadian yang tidak diingin. InsyaAllah, daripada saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidi Delicious, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Edisi hari Ahad hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah akan bertemankan sayalah Mek Ju sehingga ke pukul 2 petang nanti 4 jam bersama-sama dengan anda. InsyaAllah pelbagai perkongsian informasi dan semestinya ada lagu-lagu terbaik lah untuk hiburan kita bersama. Okey. Apapun terima kasih untuk CD Isa yang dah pun tamatkan tugasan menerusi ruangan ceria pagi. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 CD temani anda semua. Okey, dan untuk anda yang sedang memandu waktu ini berhati-hati. Walau ke mana sahaja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, semoga dipermudah segala urusan. Semoga baik-baik sajalah. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahatlah untuk anda. Jadi selesaikan tugasan apa tu, kerja-kerja yang tertangguh di rumah mungkin. Mungkin ada yang nak basuh baju hari ni, mungkin ada yang nak kemas rumah hari ni, mungkin ada yang nak tukar langsir hari ni. Tukar langsir, pakai hot lama semula, habis dah gaya. Apapun semoga semuanya dipermudahkanlah. Tenang-tenang saja dan bertemankan Mek Julah sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

gaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9:30 malam.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

88.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu kan. Terima kasih untuk anda yang terus mengekalkan pendengaran anda bersama kami di Terengganu FM. Dan untuk waktu ini 10.22 minit pagi ni, mungkin ada yang hari ini santai-santai saja kan. Jomlah hantarkan juga kiriman WhatsApp kepada kami 0103446632. Mungkin ada yang nak buat ucapan kan, ataupun kita kata pesanan kepada insan yang tersayang, mungkin untuk ibu dan ayah, mungkin untuk sahabat

pasangan ke kan, rakan sekerja atau sesiapa sajalah yang sentiasa dekat di hati anda tu. Jangan malu, jangan segan. Kongsikan juga aktiviti anda pada ketika ini. Kami rasa macam seronok lah kan, nak tahu juga apa yang sedang anda lakukan sambil anda mendengar siaran Terengganu FM ni, okay? Dan untuk anda yang masih lagi bercuti hari ini, rancang perjalanan anda sebelum bergerak. Cuti panjang ni memang kita kata ramai yang tersadai lah, kan? Mungkin ada yang nak cari bilik untuk bermalam tapi bilik penuh. Kan, di atas jalan raya jalan pula sesak kan. Perjalanan ni sebenarnya bukan bergantung pada nasib semata-mata tau. Yang rancang awal tu biasanya sampai dengan lebih tenang. Yang kita kata nak redah saja tu dengan kita kata kesesakan ke apa ke, bersedialah untuk diuji kan. Jadi gitulah, dalam kesibukan kita juga mengejar urusan harian, jangan lupa juga untuk kita jaga kesihatan ya. Luangkan masa juga bersama keluarga dan insyaAllah sentiasa kita kata berbuat baiklah dengan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kadang-kadang senyuman yang kecil tu dia yang boleh menjadi kata-kata yang baik, mampu kita kata membawa kebahagiaan besar kepada seseorang. Okay, jadi hantarkan sekali lagi kiriman anda ke WhatsApp kami 01034466632.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM untuk waktu ini yang sedang memandu berhati-hati, okey, yang di rumah saja mungkin ada pagi ni kan, dah selesai sarapan pagi tu, dia nak masuk hala ke tengah hari pula dah ni. Dah fikir dah tu nak masak apa sebenarnya hari ni kan. Daging banyak sangat dalam peti kan. Semalam dah masak merah. Dua hari lepas dah kita kata kari kan. Hari ni masak apa pula agak-agaknya eh. Kan, sup daging pun okey juga tu kan. Tapi kena masak dengan cara yang betul lah kan. Mungkin ada yang dengarkan kami waktu ini antara peminat-peminat sup daging. Sampai kita kata kalau buat satu periuk tu daripada pagi sampai ke malam boleh makan lauk yang sama saja kan. Kalau ada juga yang hari ini menunya sup daging, sup tulang kan. Sebenarnya itu antara menu yang ramai orang suka masak seperiuk besar untuk dimakan berulang kali sebenarnya kan. Dengan kuah yang pekat kan, dagingnya lembut, hirup panas-panas, nikmat betul. Tapi bila sup tu dah jadi sejuk, cuba tengok permukaan kuah tu. Kalau ada lapisan putih atau kekeringan yang mengeras di bahagian atas tu, itu bukan parti sup yang wajib kita simpan tau. Itu sebenarnya lemak haiwan yang keluar daripada daging, tulang, sumsum dan juga bahagian berlemak yang kita kata semasa sup tu dimasak. Bila sup panas, lemak tu cair sebenarnya dan terapung seperti minyak. Kan, bila sup tu dah sejuk, dia naiklah ke permukaan tu lalu menjadi keras kan. Dan kalau lapisan tu agak tebal, anda cedok dan buanglah sebahagiannya tu. Sebelum panaskan semula sup tu kan, sup tu sebenarnya masih sedap. Kuah dia tu masih ada rasa kata orang tau. Cuma minyak je berlebihan tu dapat dikurangkan dengan cara kita cedok dulu sebelum kita panaskan balik sup tu kan. Dan risikonya bukan sebab lemak itu beracun sebenarnya. Tapi kalau diambil terlalu banyak dan terlalu kerap, lemak tepu daripada makanan berlemak tu, dia boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol jahat. Lalu boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga strok lah. Dan satu lagi risiko sebenarnya, cara simpan sup. Jangan biarkan seperiuk sup tu berada lama dekat dapur dari tengah hari sampailah ke malam. Sebabnya apa? Dah bila kurang panas tu, simpanlah dalam bekas yang sesuai dan masukkan ke dalam peti sejuk. Nanti kalau nak makan, nanti keluarkan, pasang, panaskan balik kan. Sebabnya kesihatan ni bukan bermaksud semua makanan sedap tu kena ditinggalkan. Dia kadang-kadang cukuplah dengan satu langkah yang kecil. Kita cedok yang berlebihan tu, simpan dengan betul dan makan dengan lebih bijak. Sup tu sebenarnya memang kita kata satu lauk ataupun makanan yang nikmat lah. Tapi badan pun kena jaga juga kan, kena hargai juga. Dia tak bolehlah selalu macam tu kan. Kena makan dengan cara yang betul supaya kesihatan kita, badan kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Itulah untuk anda yang nak masak sup hari ni tu. Kalau masak sikit untuk sekali makan je, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau nak, kita kata nak masak daripada pagi ni untuk hidangannya sampai ke petang ataupun malam sekarang tu, kena tengok-tengok juga cara kita simpan macam mana kan. Kita nak panaskan balik tu, ada ke tak ketul-ketul apa tu lapisan putih tu nanti kan. Kena cedok dan buang lah eh. Jaga kesihatan kita, sama-sama kita memperingati kan. Itu yang dapat Manja bawakan untuk anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Itu dia lagu persembahan Syiha Zikir dengan tajuknya Minta Ampun. Baru saja berlalu di Terengganu FM dan diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu yang kami mainkan untuk hiburan kita bersama pagi ni kan. Okay? Dan di ujung-ujung jam yang pertama, Mek Ju temani anda ni selepas ini pukul 11 pagi memasuki jam yang kedua. Macam biasalah, kita ada teka lagu berganda tau. Nak tahu lagu apa, nak cuba teka, kena tunggulah, okay? Memasuki jam yang kedua nanti. Untuk teka lagu berganda, dua lagu daripada satu penyanyi, sama ada penyanyi solo ataupun penyanyi berkumpulan. Kena tunggulah nanti lagu apa yang Mek Ju dah potong-potong ni untuk anda teka hari ni tau. Jadi semua itu selepas ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: especial.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Ya, mari dah ni untuk teka lagu berganda hari ini. Mek Ju dah pun kita kata potong dah dua lagu untuk anda teka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya tu lah. Kan, dah ready ke belum tu? Dah sedia ke belum tu nak dengarkan keratan untuk teka lagu berganda hari ini? Kalau dah bersedia, dengarkan baik-baik ni. Mek Ju nak mainkan ni. Letak kalau yang dengar menerusi RTM klik dekat telefon pintar tu, letak dekat telinga sekarang. Kalau yang dengar menerusi radio kenderaan, kuatkan sikit. Sebabnya Mek Ju malah nak main banyak-banyak kali ni. Di atas mood kita hari ni, berapa kali kita nak main tau. Jadi dengarkan baik-baik, ini keratan untuk teka lagu berganda edisi hari ini. Itu dia keratan untuk teka lagu berganda hari ini. Apa macam? Dah dapat teka ke tidak? Hantarkan jawapan anda sekarang lah kan. Dok Dang. Allah, Dok Dang pula. Okey, sekali lagi lah. Mek Ju beri dengar sekali lagi untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Okey, dengar baik-baik. Okey. Itulah dia kan. Untuk keratan teka lagu berganda, anda kena beri jawapan nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya yang Mek Ju dah potong-potong tadi tu kan, menjadi satu tu. Hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp kami 0103446632. Ada yang laju hantar jawapan dekat live TikTok tau, Pok Sohok. Pok Sohok kata jawapan dia A. Dah mari mana pula A? Mana datang pergi A? Okey, hantarkan jawapan anda. Kita cari jawapan yang pantas dan juga tepat, penghantar yang terpantas jugalah pagi ini. Okey, 0103446632. Hantarkan jawapan anda untuk teka lagu berganda. 11:07 pagi waktu ini, Terengganu FM.

0: lagi?
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
1: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Ya, itu dia keratan untuk teka lagu berganda. Ada yang tak sempat dengar lagi ke? Tadi Mak Jo dah mainkan dua kali, itu mainkan lagi sekali. Takkan tak boleh jawab lagi. Dah macam pantun pula eh. 11.13 minit pagi waktu ini untuk teka lagu berganda ni, dengarkan baik-baik. Mak Jo nak mainkan lagi sekali ni tau. Baik hati Mak Jo hari ni nak main sampai 4 kali. Dan ini kali keempat Mak Jo nak mainkan untuk anda ni. Keratan teka lagu berganda. Dengar baik-baik ni keratan ni lagu ni. Jangan sampai Mak Jo nyanyi baru boleh teka. Okey, untuk anda yang dah pun hantarkan jawapan teka lagu berganda, kita ada jawapan daripada rakan kita yang dimuatkan melalui kiriman WhatsApp ni. Kita tengok ni daripada siapa ni? Cik Gani. Oh, Cik Gani hantar pantun. Okey. Tak apalah, bolehlah kita baca pantun dulu, boleh? Pantun dua kerak, dia kata sempena hari tanpa tembakau sedunia 2026. Ayam berkokok di atas jambatan, menghisap rokok, penyakit datang. Macam kena pula eh. Tu kepada sesiapa yang merokok lah tu. Ayam berkokok di atas jambatan, merokok membahayakan kesihatan. Katanya Cik Gani. Terima kasih Cik Gani. Pantun dan juga kita kata ingatan mesra lah kan. Okey, balik kepada teka lagu berganda. Jawapan yang dihantarkan oleh Kimi Batu Rakit pagi ini. Assalamualaikum Jo. Pagi Ahad yang damai. Ada ni, dia kata layan Terengganu FM dalam kereta. Dalam perjalanan nak ke Johor Bahru. Jalan-jalan, bercuti, beli jiwa. Doakan Kimi dan orang rumah selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan, insyaAllah. Amin. Dia hantar juga jawapan untuk teka lagu berganda. Lagu yang pertama, Di Luar Kemampuanku. Dan lagu yang kedua, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu You Kiss. Betul ke tidak jawapannya tu? Okey, seterusnya kita ada juga jawapan daripada rakan kita 5032. Namanya Ahmad Faris. Dia kata untuk teka lagu tadi, satu di luar, lagu Di Luar Kemampuanku You Kiss. Satu je ke? Alah, kita bagi dua lagu tadi. Faris. Okey. Baik, seterusnya ada jawapan daripada Kak Ba Dungun. Kak Ba Dungun jawab nama penyanyi You Kiss. Lagunya Di Luar Kemampuanku dan Di Sana Menanti, Di Sana Nanti Di Sini Menunggu. Macam tu. Kak Ba dimari karikah je. Okey, itu antara jawapan yang dihantarkan oleh rakan kita lah. Dan kita ada pemenangnya sebenarnya yang hantarkan jawapan yang betul dan pantas pagi ini untuk teka lagu berganda. Dan tahniahlah kita ucapkan kepada Kimi Batu Rakit. Menang seumur Kimi ni kan. Terror lah dia. Teka lagu kan. Dengan muzik je pun dah tahu dah tajuk lagu apa, siapa penyanyinya tu kan. Alhamdulillah, tahniahlah. Sekali lagi kita ucapkan kepada Kimi dari Batu Rakit. Jawapannya betul, tepat dan juga dia adalah penghantar jawapan yang terpantas pagi ni. Alhamdulillah, okay. Jadi itulah untuk keratan untuk teka lagu berganda edisi hari ini. Kita dah pun ada pemenangnya. Terima kasih untuk anda yang hantarkan jawapan. Yang komen jawapan di live TikTok pun. Tadi kata ada jawapannya A lah. Ada jawapannya C dengan D lah kan. Mana datang A, C, D, A, B tu pun tak tahulah kita kan. Tapi itulah tandanya mereka ni sedang kita kata memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM tu. Yang belum ikuti kami lagi boleh cari sekarang di TikTok anda. Buat carian, typekan saja Terengganu FM underscore dan boleh tekan butang follow atau terus ikuti kami di situ. 11.17 minit pagi waktu ini. Ini dia lagu persembahan UK Di Luar Kemampuanku untuk anda. Terengganu FM.

kami di Terengganu FM 11.28 minit pagi dah pun kita ni kan. Untuk anda yang waktu ini mungkin ada kelapangan sikit tu kan, bersantai saja, beristirahat saja tu, jomlah Mek Ju nak ajak ramai-ramai memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore sekarang. Boleh buat carian dekat TikTok anda tu kan, typekan saja Terengganu FM underscore, dan anda boleh terus tekan butang follow ataupun ikuti kami terus di situ lah. Okay, ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan juga untuk anda berkenaan dengan ketidaktentuan ekonomi yang mana telah pun memberi peluang rakyat untuk membeli rumah. Dan susulan krisis Asia Barat yang dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus ini memberi peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Saya kira ini masih yang tepatlah untuk anda yang mungkin nak cari kediaman, nak beli kan. Dan pakar kewangan Faizul Rizwan ada berkata juga yang situasi sebegini sebenarnya mendorong pemaju menawarkan diskaun yang lebih besar, serta pelbagai insentif tambahan lah. Ini bukan apa, nak menarik minat pembeli hartanah pada tahun ni lah. Dan tahun ni akan ada kejatuhan transaksi hartanah, jadi harga rumah akan jadi lebih murah, terutamanya kalau beli dengan pemaju lah. Lagi banyak diskaun, lagi besar peluang pembeli dapat manfaat tambahan kan. Dan golongan muda yang mempunyai kedudukan kewangan stabil disaran memanfaatkan keadaan semasa kerana pasaran ketika ini memberi ruang rundingan harga yang lebih baik kepada pembeli. Dan pembeli bijak boleh menggunakan peluang tersebut untuk meningkatkan aset jangka panjang. Ini selain daripada memperoleh lebihan tunai menerusi tawaran dan insentif yang diberikan oleh pihak pemaju hartanah lah. Dan dalam masa yang sama juga, perkara ini dapat diingatkan juga kepada rakyat lah supaya terus berdisiplin menguruskan kewangan, termasuklah menyediakan simpanan.

0: kecemasan. Sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 hingga 6 bulan menghadapi sebarang risiko ekonomi. Jadi untuk anda yang mungkin mencari peluang sebenarnya untuk memiliki kediaman sendiri, nak beli rumah sendiri kan, inilah waktunya. Boleh Dato' kan, nak kita kata nak tengok-tengok juga mana yang sesuai, kawasan mana yang sesuai, rumah ukurkan berapa yang kita nak, yang nak dibelinya, ini adalah masa yang sesuai lah kan. Jadi itulah, kita harapkan dengan apa yang berlaku sekarang ini, ketidakketentuan ekonomi global ni, susulan krisis Asia Barat ni kan, dia menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, dan ini sebenarnya adalah telah membuka peluang lah kepada anda yang nak dapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah kan. 11.31 minit pagi waktu ini, semoga apa yang Mejo kongsikan tu memberi kebaikan dan juga manfaat lah buat anda semua.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store.

0: KRU dengan lagunya Hamba Dansa baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Saya Mek Ju, senyum sentiasa akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu yang sedang menjamu selera waktu ini. Makan pagi ke makan tengah hari ke gabung dua-dua sekaligus lalu. Iyalah, mana tidak digabung ikannya kan. Kalau yang sedang bekerja tu ada waktu ni je untuk makan, dia gabungkan sekalilah. Kan, tapi tak kisahlah macam mana sekalipun, asalkan jangan tinggalkan makanan. Kerja-kerja juga, makan tetap kena makan, okey? Tapi kena tengok jugalah apa yang kita nak makan tu. Kadang-kadang apa yang menjadi kita kata satu trend sekarang ni. Kalau dulu trend makanan dengan cheese, sekarang ni dia semua dah jadi hijau dah. Dah timbul trend hijau pula. Semua makanan nak dihijaukannya kan? Sekitar tahun 2021 sehingga 2025, kita sebenarnya pernah melalui fasa makanan yang semuanya mahu dibanjiri dengan cheese. Betul ke tidak? Ada burger cheese leleh lah, ada ayam cheese leleh lah, ada kentang cheese leleh lah. Roti John pun kita letak cheese juga kan? Tapi bila masuk je 2026 ni, trend dah mula bertukar arah dah. Kali ni warna hijau pula yang jadi tarikan. Ada matcha di mana-mana. Pistachio pula naik mendadak. Laksa matcha lah. Ada nasi lemak matcha lah. Burger matcha lah. Beli keli pun pistachio, keli pistachio pula yang muncul. Betul ke sebenarnya hijau tu benar-benar matcha dan juga pistachio? Sebenarnya tidak semestinya. Sebabnya ada makanan dan minuman yang memang menggunakan matcha sebenar atau pistachio sebenar. Tapi ada juga yang hanya menggunakan perisa, pewarna, krim berperisa atau campuran manis yang diberi nama menarik supaya nampak mahal dan juga viral. Dia sebenarnya matcha ni adalah sejenis serbuk teh hijau. Dan pistachio sebenarnya adalah kekacang. Dan kedua-duanya memang ada nilai pemakanan yang tersendiri. Tapi bila dah dicampur dengan banyak lagi makanan tambahan lain, contohnya macam bila kita dah campur dengan gula kan, dah campur dengan krim, dengan susu pekat, campur dengan sos lah, dengan krim, dengan topping berlebihan. Ini bukan lagi kisah tentang makanan sihat tau. Hakikatnya sama saja. Kalau bahan sebenar tu sikit, tapi yang lebihnya ada gula, ada garam dan ada lemak yang lebih menonjol, tubuh kita tetap menerima beban yang sama. Dia kadang-kadang ia bukan matcha sangat pun. Kadang-kadang ia bukan pistachio sangat pun. Dia kadang-kadang ia cuma trend lama yang datang semula dalam versi yang baru ataupun dalam baju yang baru kan. Kita kena bijak pilih, bijak baca bahan dan jangan biarkan trend tu menentukan kesihatan kita kan. Kalau hari tu dia kita tengok merata-rata ataupun pelbagai makanan yang diinovasikan yang ditambah menggunakan cheese kan. Sekarang ni dah jadi trend baru tak hijau kau. 2026 ni dah jadi hijau dah semuanya. Matcha dan juga pistachio. Tak pakai keli pun nak jadi hijau kan. Tapi itulah kena tengok-tengok juga, okey. Kalau sesuai dan tak ada, dia tak mengganggu gugat kesihatan kita, tak ada masalah lah ya. Kena tengok-tengok juga apa yang kita nak makan, apa yang cara kita memasak macam mana kan. Jangan kita kata jangan biarkan trend tu menentukan tahap kesihatan kita. Gitu. Semoga bermanfaat lah untuk anda semua ya. 11.45 minit pagi. Kembali bersama-sama dengan Mek Ju selepas ini.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: Balik semula bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun 11.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 96.2 MHz, itu frekuensi untuk rakan-rakan kita yang berada di Setiu dan juga Besut. Di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Terima kasih banyak-banyak, okey. Ujung-ujung jam yang kedua ni, selepas ini pukul 12 tengah hari seketika kita ikuti berita Terengganu FM. Dan selepas itu 12.15 minit tengah hari, macam biasalah, kita ada seleksi 90-an. Untuk anda yang nak hantarkan lagu-lagu pilihan, boleh hantarkan sekarang menerusi WhatsApp kami 0103446632. Lagu-lagu 90-an, okey? Boleh hantarkan dulu. Lepas ni Mek Ju susun-susun. Jam yang ketiga nanti sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu seleksi 90-an.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Pukul 12:30. Antara paparan buletin tengah hari ini, pengesahan umur My Digital ID lindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Dan tiga pekerja berdepan detik cemas kapal hantu terbakar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Julie Naidah Abdullah dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penggunaan My ID Digital sebagai kaedah pengesahan umur mampu melindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin berkata, sistem itu juga dapat menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurutnya, My Digital ID bertindak sebagai lapisan keselamatan tanpa memberi akses kepada maklumat peribadi pengguna. Sistem tersebut juga tidak memerlukan pengguna menghantar atau menyimpan salinan kad pengenalan fizikal. Sebaliknya, pengesahan dibuat melalui rekod rasmi Jabatan Pendaftaran Negara bagi memastikan data sensitif kekal selamat. Seramai 280 peserta iKasih diraikan menerusi program Ziarah Kasih Ihsan Aidil Adha peringkat Negeri Terengganu di Kuala Terengganu semalam. Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Terengganu, Datuk Abdul Kahar Abdul Latif berkata program itu diadakan sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap golongan miskin dan miskin tegar. Sebanyak 4 ekor lembu dikorbankan dan diagihkan kepada peserta iKasih serta penduduk setempat. Ia turut mendapat kerjasama strategik beberapa pihak termasuk Bank Muamalat, Malaysia Berhad dan Pharma. Program berkenaan selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh agenda pembasmian kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Tiga pekerja berdepan detik cemas selepas sebuah kapal tangki yang sedang diselenggara terbakar di jeti muara Sungai Kemaman semalam. Kapal terbabit dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut di perairan Terengganu pada Ogos tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, ketika kejadian, tiga pekerja sedang menjalankan kerja memotong besi untuk tujuan pelupusan. Kesemua pekerja berusia antara 39 hingga 46 tahun berjaya menyelamatkan diri sebelum kebakaran merebak. Kebakaran berjaya dikawal anggota bomba kira-kira sejam kemudian dan punca kejadian masih dalam siasatan. Terengganu muncul antara pencabar utama rugby Piala Agong 2026 selepas menamatkan saingan sebagai juara kumpulan A tanpa kalah. Dalam aksi terakhir di Kuala Lumpur, Terengganu mengejutkan juara bertahan PDRM dengan kemenangan tipis 26-25. Yang dipertua Persatuan Rugby Terengganu, Amir Amri Muhammad berkata, pasukan itu mampu merealisasikan impian menjulang trofi buat kali pertama sejak 2019. Beliau menyifatkan kemenangan ke atas PDRM sebagai satu kejutan memandang lawan beraksi di gelanggang sendiri. Terengganu kini menghidupkan peluang untuk memburu kejuaraan pertama rugby Piala Agong musim ini. Sekian buletin disediakan Salimin Khesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud dia ada meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi Allah kan yang apabila jiwanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu. Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu, qala ghashahu wa zulmuhu, ghashahu wa zulmuhu. Okey, demi Allah, tidak selamat semua orang daripada gangguan hati, lidah dan tangan, dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman tetangganya dari gangguannya. Apa gangguan-gangguan jiran tetangga itu? Tipu daya dan menganiaya, menzalimi. Baik, seorang hamba ini, kita ni manusia ni tuan-tuan, dengan kawan-kawan, dengan sesiapa saja pun, tidak akan terlepas dari kejahatan tiga perkara ini. Daripada hatinya, dengki, busuk hati, iri hati, macam-macam lah sakit hati. Daripada lidahnya, mencela, memaki, mengumpat, mengadu apa benda, memfitnah, macam-macam lah. Dan daripada tangannya, daripada menzalimi, buat macam-macam lah kekuasaannya dengan apa yang dia boleh buat. Jadi tak akan selamat daripada tiga perkara ini. Jadi sebab itulah bunda, orang Islam kena jaga tiga perkara ini daripada menyakiti hati orang lain, daripada menyakiti ya benda orang lain. Tiga perkara ini barulah dia selamat. Dan tidak beriman seorang itu sehingga tetangganya, jiran dia terselamat daripada gangguan-gangguan dia. Sekarang ni apa benda, rumah bertepek-tepek rapat ni kan. Maka jagalah hak jiran tetangga. Apa yang Nabi kata supaya maknanya selamat jiran tetangga ini, kita selamat daripada menyakiti jiran tetangga, iaitu dengan menipu dan menzaliminya. Ini macam-macam lah hal kalau berjiran tetangga ni kan. Kalau yang bela apa, kucing, bela ayam, macam-macam hal berkaitan dengan kucing, ayam apa semua tu, jaga elok-elok, jangan menganiayai tetangga kan. Ataupun maknanya perkataan-perkataan dia, hasad dengki dia, tengok jiran masuk rumah beli barang, naik apa benda, hasad dengki, apa benda, cakap macam-macam lah, kemudian buat macam-macam kan, buang sampah ke rumah sebelah, macam-macam lah buat. Jadi sebenarnya itu Nabi sangat-sangat pesan supaya kita menjaga, kerana jiran ini, kalau tengok Imam Ahmad bin Hanbal, dia cukup jaga jiran tetangga, cukup jaga jiran tetangga. Jiran dia ni tak suka kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tak tahulah sebab apa kan, nak kata mana tak suka. Satu hari dia nak suruh Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit hati, dia pun panggil Pak Imam, jemput datang rumah. Pak Imam datang, tiba-tiba sampai rumah, tak ada apa, balik Imam Ahmad dengan keadaan senyum. Kali kedua panggil lagi kan, datang lagi Imam Ahmad, suruh balik, sampai balik kata. Kali ketiga jemput lagi, panggil apa, halau balik pula, dah balik kan. Dan Imam Ahmad tak marah, sebaliknya senyum, senang hati. Jadi orang ni pun kata pelik sungguh kan. Biasa orang sakit hati maki anyar ni. Akhirnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya, wahai Imam, aku ni nak buat kau sakit hati, tapi tengok-tengok kau suka senang hati ni, apa hal ni kan. Akhirnya Imam Ahmad dia beritahu, kamu panggil aku ni, kau ingat aku datang kerana kamu? Tidak, aku datang kerana Allah, sebab Nabi pesan supaya memulihkan jiran tetangga. Sebenarnya aku suka kerana aku sudah melaksanakan perintah Allah, dan bila melaksanakan perintah Allah itu, Allah Ta'ala sangat suka kepada aku, jadi aku sukalah. Yang tu hal kamulah, kamu nak apa benda, nak buat apa, itu hal kamu. Hal aku itulah maknanya mematuhi perintah Allah. Begitu sekali maknanya kedudukan jiran kita, apa benda berbuat baik kepada jiran ini, sampai begitu sekali Allah Ta'ala sayang kepada orang yang berbuat baik kepada jiran. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang terima kasih Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengekalkan hubungan setaman, sekampung ini, baiklah kepada jiran-jiran, jangan menyakiti hati jiran. Dan orang lain sama juga, jiran-jiran pun jangan menyakiti kita kan. Tangannya, lidahnya, hatinya selamat insya-Allah kan, aman damai kampung kita, taman kita, biiznillah. Aku lukuh lihada, wa astaghfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu memasuki jam yang ketiga, 12.15 minit tengah hari dah pun waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Mungkin ada yang ternanti-nanti ni, lambatnya seleksi 90-an. Siapa dah masa dia ni untuk seleksi 90-an?
1: Rindu memori 90-an?

0: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

di penghujung segmen Anggun Inspirasimu 1.29 minit tengah hari. Selepas ini, rancangan Hidayah akan menyusul untuk pendengaran anda yang bertajuk Asnaf yang layak terima zakat bahagian 2. Disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang Laya Sulong. Okay. Dan selepas itu untuk ruangan Gigi Okey Gona Gamaon kita pukul 2 petang ni. Cik De ada sampai ke pukul 6 temang si awak belakalah lepas ni. Jadi Mek Ju undur diri dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok pun akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda semua. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Bila dia kaya dah, ada kaya boleh ambil kok sabilah, boleh. Boleh ambil kok sabilah. Uma aula wi ho tadok dulu ah. Munggu barang dak banyak. Barang dak banyak wi ke hok miskin dulu. Wi hok tu dulu. Hok kaya ni ayah boleh tanggung, tanggunglah dulu. Baik, dia boleh. Kalau dia kaya, dia ada kerja pun, dia boleh ambil. Daripada perang sabi lela, boleh diberikan pada dia kerana dia pergi dengan mutatawin, orang yang suka rela. Dia pergi dengan suka rela, bukan pergi dengan berbayar. Lagi seterusnya, wa inkan wa agniya, sekalipun mereka orang kaya, jadi boleh ambil bahagian sabi lela. Sekalipun mereka ni orang kaya, sekalipun mereka ada kerjaan, boleh makan di tengah jalan, boleh buat kerja apa, ya apanya boleh ambil juga daripada bahagian fi sabi lillah ini. Ini bahagian yang sangat luas pada hari ini. Wa in kanu aghniya i'anatan alal jihad, untuk membantu dia dalam berjihad. Kerana kerja jihad ni memerlukan pada kos yang tinggi juga. Belajar ni tinggi. Dia kira nak cari masuk dah belajar ni, maka keluar piti semua. Belajar je bukan hanya boleh piti. Itu setengah kerajaan dia dah apa nak labur bahagian belajar ni. Dia ke piti berhabis. Dia bukan beritih boleh wak balik mula. Dia rela wak tempat melancong apa dia kata. Itu boleh beritih mula. Dia tahu wak. Ada pun belajar atau 800 ribu, 800 ribuan. Habis gitu. Itu setengah kerajaan dia tak apa nak penting sangat. Atau-atau orang ngaji. Ada negara gitu. Dia kata ni pelaburan yang pesih. Tak balik mula. Tak ada beritih boleh balik tu. Dia kalau kita buat kereta api, boleh pitih mula orang naik. Kita buat jalan raya tu, orang bayar mula tu kita. Tu, ya otak gitu ada juga. Ya tak tahu. Ilmu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Yang sangat menguntungkan ilmu. Kok mana? Berjihad. Jalan Allah. Itu mahanya daripada pitih. Bangunan molek, jalan molek. Orang punah belaka, jadi tak pakar juga. Kita buat molek-molek bangunan, orang tak pakar. Jalan raya, molek. Habis dah orang tak pakar, tak sesah masalah. Kita buat infrastruktur, kelas tinggi. Habis orang tak pakar. Jadi punah belaka, barang tu ini orang tak molek. Guna pun tak pandai, kerana jahil. Ini masa jahil. Oleh kerana itu menyebabkan jadi infrastruktur yang kelas pertama, dunia pertama, pengguna kelas otak nombor tiga. Itu jadi orang buat baku molek bersih apa, dia pergi duduk punggung atas, kaki duduk pak duduk. Ada kok, ini masa dia orang pak duduk molek dah, kaki duduk situ, punggung duduk atas pula. Itu kerana otak dunia ketiga dipanggil. Ini masa orang buat molek dah, awe boleh ke dia punoh hati. Kira kosing-kosing molek-molek dia tebuk ke dia. Gecak pula tulis situ nama bangga perang dia. Ada kok. Ambil atas kereta api, pergi coteng ke dia. Macam ke perang dia tu lawa. Duk tulis habis nama. Atau bah gitu dulu. Bah dulu kan. Masa otak dunia ketiga tu. Bah habis tulis di dinding bah. Nikah dok dah tulis nama je. Bila tak tahu. Itu panggil otak dunia ketiga. Itu pelaporan dari segi ilmu pengetahuan jihad lah tu, mengukur kekuatan umat bangsa ini. Saya nak umur pun nak orang ngaji. Saya nak umur je nak orang ngaji, bukan je nak orang piti. Hipong para sahabat. Lalu saya nak umur tanya, ni dalam bilik kita luah gini, mu angan-angan mu benda apa mu nak. Kalau kita nak penuh dengan angka

0: Sama pitih kita berjuang jalan Allah tak payah memikir dah. Bagi sama pitih ke orang. Oh, itu makna orang yang melihat pitih betik. Mau pula kita nak bilik ni penuh dengan duit perak. Ini senang kita belanja jalan Allah. Dah mau pula umur mau nak dia. Kita nak dalam ni ada 3 orang aje. Kita nak orang duduk dalam penuh bilik ni. Dan kita nak pitih penuh dalam bilik ni. Pitih penuh bilik pun tak ada pekedah juga. Kalau dah orang yang guna tak pandai. Kita nak orang, 3 jenis orang penuh dalam bilik ni. Pertamanya kita nak orang serupa dengan Mu'ad bin Jabal. Kita nak orang gitu. Orang yang reti halal haram. Kita nak biar penuh bilik ni orang gitu. Orang reti halal haram. Kalau gitu, walau infrastruktur tak meningkat, tak tinggi pun, ada orang gitu senang aman dunia jauh. Ya kenal mana halal, mana haram. Ulama, kita nak orang jenis gitu. Ya ramah duduk dalam bilik ni. Fitih tak ada pun tak apa dalam bilik ni. Orang-orang kita nak orang macam Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Al-Jarrah. Orang yang amanah sekali atas dunia. Kita nak orang gitu. Walau fitih tak ada pun, tapi tak kekoh orang, tak akan orang, tak rasuah, tak ambil. Kita nak orang gitu, biar ramah. Nak orang yang tegak, tak ambil. Bukan orang dia, tak ambil. Kita nak gitu. Kalau ramah pun, pegawai. Tapi dah duduk makan, orang tu duduk kekoh, orang duduk kekoh, padahal bocor situ. Tinggal sikit, orang nilih boleh ke orang. Orang lain tu kekoh habis ke you. Orang tu tak pedoh tu. Itih banyak, bajet banyak kali keluar berapa belanja orang. Tapi orang turun tiri bawah ni titik leh gitu. Jadinya tebuk dia orang habis orang jalan. Tu hari umur kata aku nak penuh dengan orang macam Abu Ubaidah. Ini bahasa aman. Payuh nak cari orang tu. Aman. Payuh walau ilmu tak tinggi pun tapi orang tak boleh beli. Hebat dia kata. Integriti tinggi. Seorang dia aku nak juga macam Salim Maula Abi Uzaifah. Ni orang Quran. Salim nama dia. Salim Maula Abi Uzaifah. Salim hamba Abu Uzaifah. Bukan Salim Iklim. Mu Salim lah. Salim kau mau ingat Iklim lalu. Salim Maula Abi Uzaifah. Maula dia hamba bukan hamba. Dia Quran wi ke dia. Nabi dok pesan ambil Quran daripada orang yang bernama dia kata Ibnu Mas'ud. Salim ini kalau nak ambil dengan dia. Ni orang Quran. 3 ni duduk dalam mana-mana kerajaan, duduk dalam mana-mana tempat aman lalu. Ulama orang reti halal-haram macam Mu'ah. Amanah orang kerajaan, orang dah makan orang. Mereka megang Quran, orang reti Quran. 3 ni kalau ramah, boleh lalu. Bolah pun tak boleh nak metuh lalu dah. Dia oleh kerana tak ada 3 dengan ramah, jumlah ada seorang 2 je. Jadi ramah bolah ni jadi gini. Kita orang benda kau habis kekoh lah ke. Kerana payuh nak cari orang macam Abu Ubaidah. Saya nak kata apa penting. Agama ni dia nak orang. Dia nak pitih sangat. Kita tak petik bajet yang banyak, pitih yang banyak, yang mewah apa. Tapi orang teruk. Orang tu tak berdisiplin langsung. Maksudnya itu penting untuk latih orang. Jihad-jihad ni nak ke orang. Situ alat senjata tinggi pun, ramah jumlah pun tak betul menang. Kalau orang yang bawa perjuangan tu bukan yang molek. Dia kalau molek perang Badar 300 orang pun tak akan nak tu. Mungkin orang jenis anak butir molek. Dia nak kata orang mana penting kualiti orang. Waktu dia kata layak dapat untuk sabilillah kerana nak baiki orang. Nak baiki orang, agama pun akan jadi molek. Kalau orang tu molek. Jadi kita wui kepada sabilillah ini adalah kerana nak membantu mereka untuk perjuangan jihad. Jihad ialah salah satunya ialah perang lah. Tapi jihad ilmu ada, jihad harta pun ada. Jadi bidang jihad ini luar.
1: Kemudian yang akhir sekali hak kita nak beri juga zakat ini wabni sabi.
0: Anak jalan raya.
1: Ibni anak. Sabi jalan raya. Jadi kenapa panggil anak jalan? Sebab macam baby duduk dengan mak duduk berenggang, dia dengan jalan raya pun duduk berenggang juga.
0: Dia nangis apa atas jalan tu lah. Yang ngadu ada pitih atas jalan tu lah. Baby yang nangis di dada mak dia kerana dia anak mak tu baby. Dia ni anak jalan. Anak jalan dia ada atas jalan tu. Dia nak ngadu ke dia. Anak jalan dia panggil. Anak jalan raya mana dia adalah orang yang mana musafir. Dia ada sebagai kinayah dia untuk nak beritahu orang musafir. Mak dia jalan raya tu lah. Jadi dia nangis ngadu ke jalan raya tu lah. Kerana dia berada musafir. Jadi lain-lain kalau kita tengok fukara ramah, masakin ramah, kemudian lagi amir ramah. Kemudian lagi kita tengok lagi mu'allah pun ramah. Tapi untuk anak jalan raya seorang ibnu saja. Jadi tak guna anak-anak biar ramah tu. Kerana nak kabar jalan raya ni setiap orang tu dikit macam seorang. Dia punya musafir mung jalan raya, tak ada orang lain dah. Tepat jalan raya, tepat seorang. Jadi kita wui belakang, ya pergi ramah pun kita wui, ya pergi seorang pun kita wui juga untuk Ibn Sabil. Jadi Ibn Sabil anak jalan raya wahual musafir. Itu orang yang musafir. Musafir yang bukan maksiat. Dia kalau musafir nak pergi buat maksiat dari awal kapung lagi, yang ada dah niat, itu kita dah uji. Kita dah uji dia. Kapung lagi niat lagi judi. Kapung lagi nak pergi bunuh orang. Itu kita dah uji. Ada pun kalau dia pergi, lepas tu dia taubat dengan jalan, kita pergi baki jalan lagi. Apa yang lagi nak? Nak pergi, nak 40 ya, 40 ya. Ada musafir sini, nak tengok nak pergi saja ke nak alih pula, nak pergi balik lah awi untuk pergi balik. Dah kita nak pergi ya, tiket sehala je. Kita nak tiket sehala je, kita tak mau alih dah nak pergi. Itu awi sehala, awi sehala dengan awi balik. Hanya ya nak pergi balik ke nak sehala je. Hanya lalu dia kena tanya gua ni. Ada setengah orang dia nak pergi balik, kita wui pergi balik. Jadi pergi kemudian mungkin di tempat tu kena wui juga mungkin. Nak pergi dah, pergi dah bermukim pun lah. Bayar juga mungkin dia. Tu perlu berapa hotel situ. Tarah dia hotel situ dah 80 yang semalam. Apa malam nak duduk? Duduk dua malam ya. Satu menang. Bahagian mungkin tu kena wui juga. Habis kalau mungkin lebih pada 4 hari tak boleh wui dah, 4 lah 4 hari je kena wui. Mungkin ni 4 hari je 4 hari, 4 hari tu jadi mudah boleh jamak kosong dah situ. Jadi kena wui 4 hari ke bawah je. Lepas tu menjadi orang situ, mana kerja cari biti lah pulak situ.
2: Dia
1: tekan dah jalan lagi lah. Tepat je kena tidur. Nak jalan seterik ada orang buat je kena tidur. Kena wui juga lah apa mungkin hak ya tidur. Ni kalau orang ya, dia kata dia nak pergi, nak bermukim, nak alik mula. Tapi kalau orang melibatkan pada musafir dia yang hajat dia tiap-tiap hari boleh berlaku, waktu 18 hari kena pergi ke dia situ. Sama jamaah apa kosong 18 hari. Itu hajat kita boleh berlaku tiap-tiap hari. Bukan duduk tangan kita tak boleh kontrol. Dia nak pergi ni 18 hari boleh kong jalanan tiket apa, tiket 50. Lepas tu duduk dia alustar apa pun nak duduk, kita tak tahu. Kita nak rawat mata kita. Ni doktor hari dekat doktor sakit mata kau ni nak hari pun nak buat kita, dia pun tak lepas nak buat orang doktor lama. Awal lah hari. Oi. Hai, orang apa sehari mana? Alah start. Kita nak situ satu sehari. Sibu lapang. Pada hari. Dah balik pula. Balik 5 miliar. 5 miliar pula. Balik. Tengok. Dia pergi balik. Kalau hak pergi saja, we hak pergi saja. Kita dah alik dah. Kita kira siapa dia ni, dah alik dah. Dia panggil one way ticket. Dia panggil. One way ticket to the blue. Dia panggil sahala. Sahala dah alik dah. Ada hak gitu. Dia panggil one way ticket to the blue. Jenis bahasa begitu. Nak kata, okay ni, dia dah alik dah. We pergi saja. We pergi saja, dah we balik lah. Itu makna pemberian. Atau balik pula ada baki RM5. Apa yang ada? Kita tiket RM50. Tapi rupanya RM48 sama. Ada siat tengah. Siat tengah awak isin. Siat tengah awak isin. Balik barang orang Islam tu munak akan mana. Ingat piti ayahmu. Orang ubi untuk tolong. Kita ada itis. Kita ada piti. Habis piti kita duduk di Serembang. Jadi we ke Serembang je. We take ke Serembang. Lepas tu, tu mu sendiri pula lah. Aku we tempat hak meeting mu ada. We take lah. Tak kira, tak boleh ambil orang Islam. Tak kira, tak boleh ada lebih. Sama kan orang nak tolong orang lain pula tu. Tolong orang lain pula. Tu siapa pahak tu. Berat tak berat orang kita ni. Kereta tiga hotel dah isi lagi lah orang tu. Naknya tu. Mau ingat berat tak berat tu. Mentaliti orang tu. Kereta tiga hotel dah. Isi lagi orang minta batu. Dari naknya batu. Kerana selit gaji tak ada boleh kecek. Ini hak molek-molek ini dia kata janda mati balu lama tu. Allah kan. Isi dalam tu nama bini dia tau. Tulis status janda balu. Boleh kan? Pada haya lek leye tukar tulis. Declare gitu nak minta batu wang biar boleh dua orang. Orang kata itu dunia hari ini. Orang atas scammer, orang bawah. Orang bawah pun scammer juga kau orang atas. Sama-sama balah. Orang kata dunia. Berat gitu kan? Ambil batu wang orang hok dok layuk. Dok layuk gi minta batu wang. Kak awak mudah. Barang batu wang ye ingat kak awak ni kerajaan lebih dah. Nilih lipah dah nak bagi kau orang. Naik sekerak pukul lali gi daftar dah. Naik sekerak pukul lali daftar dah. Mabik semalam. Mabik semalam boleh lalu batu wang berapa ribu berapa ribu. Banjirlah tu minyak benda. Naik sekerak. Baru naik sekerak pukul lali daftar tu. Lepas tu mabik semalam situ. Bermabik kan? Kalau tak mabik dah ni. Macam mabik di Mina je. Bermalam. PPF tau. Kalau mu tak malam, dia tak uwi. Dia tak uwi kena bermalam. Nama tu kena tidur kot semalam situ. Barulah ayok dapat. Tunggu tengok. Ia ingat akan batu orang tu barang nilih kerajaan mutoh habis dah. Jeluah tak perlu dah. Tadi nak uwi ke dia. Ia tak tahu barang tu orang uwi tu untuk orang betul-betul semua. ni masaan tak reti ya wang. Wang ada lambat bunyi kerajaan orang panggil tepuh sikit. Lalu dah dia. Mekir lalu dah nak ambil Quran. Ni lah, tak boleh hak mau ambil itu piti orang ramah tu. Piti orang ramah. Piti negara. Bukan piti hak yang berhormat tu. Untuk nak uwi kamu. Piti negara, piti orang ramah. Mu tak masuk kriteria yang perlu dibantu, mu tak boleh makan. Ya kan, baik. Tak biar ke dia lah. Ni hak kita kau, lipoh ni. Mu yang kata, mu hak kita. Kita ada kriteria tu. Orang ramah, piti orang ramah. Awak-awak tu tolong menguruh je. Bukan piti dia. Dia tolong nyapai. Piti tu piti orang ramah. Tengok boleh tolong pak lain pula. Jadi kena bakar piti lain pula. Dia kata awak banyak masalah hari ni. Mentaliti kita kak. Asal bunyi ada batuan lalu tak. Cokeh juga lah. Celok lek tu lek ni biar boleh setuh dengan dia kau. Dia tak tahu yang ambil itu adalah haram. Dia tak tahu haram tu. Ini banyak ni. Ya, nak kena jelas boleh. Ha? Kerajaan tu orang. Kerajaan bayo, kita bayo. Kita duk bayo macam-macam duk bayo. Baik. Ha, cuka tu cuka ni tu bang piti orang. Buat tu untuk orang ramai. Piti tu. Anu ambil negara. Baik. Ha, ni kita apa? Ha, kira ang aku salah seorang pada warga negara. Jadi tak patut apa? Pergi cari sebab. Jadi patut. Ni lah. Bila tidak diberi pengetahuan yang betul, maka makan apa? Makan sebah orang ramai. Ya mungkin je sini. Ya mungkin. Mari sini untuk kerja je. Lepas tu nak alik kapung je. Jadi putus bekalan sini tanduk. Nak balik. Boleh je. Eh? Nak air pula boleh. Ha, deh. Mananya boleh.
2: Satu kezaliman daripada kerja sastra, dia bayar RM90 sebulan pekerjaan. Tapi duit itu dia bayar ke kaitan bajakannya, boleh bonding ke berapa, dia bayar. Dia
1: dah cerita lah. Benda dia swasta.
2: Orang kerja swasta. Dia ambil dia RM90 dia ambil. Dia cukai lah.
1: Ha.
2: Tapi yang cukai yang dia ambil daripada swasta ni, dia bayar ke kaki kerajaan macam bonding tu dia. Macam
1: duit-duit
2: dia
1: bayar 200 pulang, 200 pulang, 200 tahun kalau duit-duit bonus tu. Tahun baru ada bonus. Jadi sembarang pengambilan itu perlu mengikut kewajaran melalui kajian. Itu boleh main mengena-ngena kat bayaran ini keadaan cukup dah. Kalau barang cukup dah, tak boleh ambil baitul mal ni. Kalau cukup dah. Tu syarat pengutip pancuka dalam Islam kena cukup dah, tak boleh ambil. Okay? Kalau tak cukup, tujuan dia nak guna. Guna tujuan ni. Kalau untuk nak mewah-mewah, tak boleh.
2: Okay? Ambil,
1: ya.
2: Ha.
1: Itu maknanya nak kena tengok tu. Benda takde. Boleh melibatkan pada pengambilan yang tidak khok. Tak ada sebab yang kuat, maka dilarang. Okay? Pengambilan tu sendiri, nak kena tengok. Bukan senang, meretoh ni. Nak kena beradong dengan kajiannya, perlu diwak. Okay? Perlu. Okay? Pengambilan tu. Anda mengambil daripada penat leluh orang ni, nak kena tengok. Tujuan dia. Tujuan kerana kita menyiapkan perang apa bahaya. Kalau tak, jatuh negara ke orang lain. Dia ada tujuan. Orang nak kena tengok. Sebegitu. Dia hanya 18 je kalaulah setiap hari boleh berlaku. Dia hajat di tempat itu, tak tahu bila nak selesai. 18 je pergi ke dia. Situ je. Dia tak boleh lebih pada tu. Nanya untuk bermukim di satu tempat. Hajat boleh berlaku tiap-tiap hari. Kalau hajat tahu dah rabi, itu bawah 4 hari je. Kalau hajat tahu dah, dapat dah masa 4 hari, itu 4 hari je. Lebih pada 4 hari tak boleh bayar dah. Bayar 4 je. Kamu cari diri lah pula hari kelima kenang tu. Kamu tahu tak? Ni tak ajak setiap hari tak tahu boleh ke tak? Boleh ke tak tak tahu? Gatuh orang lain kontrol. Tu pergi 18 kerja. Keadaan tak dia ni tengok. 18 tak ada tak? Maksima tak tu. Kita pergi ke dia. Kamu cari diri orang tolong sedekah ke apa lepas tu. Mana pandai lah. Jadi kita pergi ke dia perjalanan. Untuk 18 dah balik. Semula. Itu adalah yang nak balik.
3: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka. Wa ansyur alayna min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Jijik okay, kerana gambar orang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula dengan Cik Ada untuk hari ni, minggu ni. Jijik okay, kerana gambar orang kita. Cik Ada temani saya-saya rondong Cik Ada lah ya. Tepat pukul 2.07 minit petang. Terima kasih banyak untuk DJ Meju bersama-sama kita tadi dalam dia. Anggun ni inspirasi muhabidah dia. Leni Cik Ada pula lah. Sampai pukul 6 petang. Apa sekala lah dalam radio kenapa tu? Ya, Terengganu FM, Mesra Ceria. Jadi, pukul 2 suku kat lagi kita ada apa nama tu? Peribahasa tau. Satu hari satu peribahasa, 2 suku kat lagi. Lepas tu adalah hari ni kisah kedai kopi, pukul 3.30 kat agang. Program apa ni? Program pula tu. Rancangan Jamal Kiro, nak cakap benda buat lama-lama tu. Abang Asor, Pak 32 kat agang. Ada Kalam Murabi, ya. Ada utama 5 petang hari ni. Retro pilihan, lapor the way, beast on air. Itulah jujuk tu. Benda yang kita sumbat dalam 4 jam kita dalam Jijik Okey Gua Negama orang kita ni. Bersama-sama dengan Cik Adalah ya. Sampai pukul 6 petang tu. Jangan buat ada ingat.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Antan patah, lesung hilang. Maksudnya, kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, sudahlah barang-barang di rumahnya dirompak. Bapanya pula jatuh sakit. Hidupnya bagai antan patah, lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Ya, menari denganmu daripada Datuk Zainal Abidin lah. Ha, pukul berapa 2.19 minit petang dah. Makan nasi dah lagi belakang serma tu sayang-sayang je dia ni. Hari ni sedap dah makan nasi dia. Oh, macam-macam lah. Daging dah habis lagi. Hak duduk peti tu ada orang buat singgang daging. Ada buat sup. Ada buat apa ni kuah belengah dah. Ada buat sambal kicap. Macam-macam lah dah menu daging ni. Biasa makan daging ni teka-teka je tau. Teka-teka dia lah. Kadang-kadang tu bila dah musim rebang baru-baru ni, dia duduk pakai ator ni. Sehari boleh 2 jabe 2 supik. Padang lah tu. Bubur sikit-sikit. Kalau berasa macam daging tu sikit sangat nak makan ramai, iris lah nipis-nipis tau. Lepas tu bubur lah dengan apa kacang panjang. Bubur aku kata buat recoh dia lah. Nak goreng kacang, tapi dalam kacang goreng tu adalah daging sikit-sikit. Iri halu-halu maknanya dok lah. Orang kata boleh lah sikit seorang rasa ujung-ujung lidah. Benda-benda dok banyak kalau dok banyak. Jadi cuaca hari ni nampak terang-terang di Bandar Kuala Terengganu ni, panas ni. Jangan awak dah ingat lah minum air masuk belakang adik kakak tu. Minum air masuk molek banyak deh. Sehari tu 8 gelas tu wajib lah. Atau kalau kita ni jenis hok jenis apa ni, hok badan besar sikit lah, orang kata tubuh tu. Orang bumbuh lah 9 gelas pun tak apa. Kadang-kadang air ni lah, kalau badan-badan biasa ni 8 gelas lah. Tapi kalau badan kita besar sikit, kita pun gerok banyak, tak apa kalau nak bahan 9-10 gelas pun. Tapi minimum dia 8 gelas lah. Sipir dia mudah nak ingat maknanya gitu tau. Jadi hok mana masih lagi jalan dalam negeri Terengganu ni, hok baru masuk negeri Terengganu ni, cuti kan leni dok sehari dua ni, cuti we, cuti erek sampai hari keputusan agung kenapa tu. Jadi orang pakat masuk negeri Terengganu lah. Oh, nak pergi pasar payang amat kat sana ni, nampak pesek tu. Jalan kat lekoh tu tau. Parking molek lah, jangan dia epek-epek kereta orang. Tengok ke kanan juga eh. Tapi alhamdulillah lah, pasar payang ni kalau berasa macam sombak sangat area pasar payang tu, pergi parking lah di seberang taki tu, naik buk bayar sikit tau. InsyaAllah lah kalau situ tu dok berapa ni lah, dok sombak mana lah, belan-belan tu boleh naik buk. Kita support juga orang-orang yang buat business book tu tau. Mana gitu muslihat dia.

0: Maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah weh nombor telefon puloknya?
2: Benda pulok muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ada orang ni kabur. Benda bini yang salah weh nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulok nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Ke PDRM pesan dah, jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita tak kenal. Ni tengok ni. SMS ni. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak tak tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita tak kenal ni. Moga.
3: Wujud dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Lebuh Raya Utara Selatang ada peningkatan. Lepas tu ada juga lah Pengurus Besar Kanang Operasi Plus Malaysia Berhak Nikab. Trafik di Lebuh Raya tu maring lagi, dan semalam juga agak tinggi melepasi 2 juta kenderaan susulan cuti panjang dan musim perayaan Aidiladha. Ada orang nak jalan, ada orang nak balik di rumah, nak start kerja tau. Macam-macam hal lah. Jadi harap-harap sampai lah ke destinasi masing-masing, ke rumah masing-masing, ke tempat hok nak dituju masing-masing ya. Boleh dikatakan rata-rata Lebuh Raya lah, slow lah maknanya tau. Kalau di negeri Terengganu ni orang bercuti lagi ni. Oh baru ni lah Allah. Kalau di jeti-jeti nak pergi pula-pula tu, Allah, nak kabarnya berulak manusia. Nopo. Itulah orang ada jangan-jangan nak jalan tau. Tama-tama kalau cuti pulak simbung adik-beradik cuti, anak-anak cuti, ambil lah peluang, ambil kesempatan lah nak jalan sekali. Awak jalan anak. Lepas tu orang tua pun jalan etek. Ada hok ni kau kahwin ke sehari dua ni? Makan gula lah set dia tau. Selamat belaka dah. Dah panjang jodoh lah. Arak-arak gitulah dah.

0: menyokong sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Terengganu FM. Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

Ya, awak jangka pula naik plumbing tau. Tak biasa cik dia naik plumbing awak ni sana gitu. Jadinya ada juga orang ni kau kahwin ni, kalau cik dia lalu mari, Allah cik dia tak ingat lalu mana awak mari, kereta penuh je rupa-rupanya. Jalan ada mari cik dia lalu jalan Kapur Tanjung tu, kat Batu Rakit tu kan. Oh, rupanya jalan slow tu ada orang back wall. Makan gula lah, sedapnya gula tau. Mak Jedah tanya dekat TikTok ni, sebab cik dia pun ada dalam TikTok. Dia kata dalam Ciri Pagi DJ Terengganu kat Wat Live kan ada sebenarnya cik Mak Jedah. Ada hari-hari dan mana-mana segmen semua ada TikTok. Cuma TikTok ni kadang-kadang dia tidaklah semestinya beroperasi 4 jam ikut segmen kita. Segmen 4 jam tak ada lah TikTok tu betul-betul kena 4 jam. Kadang-kadang tu apa ni, bateri telefonnya mampu sendiri dia juga ho, maknanya. InsyaAllah kita pasang lagu sedar-sedar eh. Hari-hari makan daging lah ni cik ada. Ada Polly bukan main lagi ya Polly. Ada kabar dalam TikTok hari ni. Makan daging saja lah ni. Ilih kan tu. Ha, alhamdulillah rezeki baru-baru ni dah habis lagi dah. Sipang lah. Boleh seperti daging. Kalau mana boleh seperti, alhamdulillah. Ada kalau ibarat jodoh tak ke mana, kalau rezeki pun macam tu juga. Tak ke mana. Kalau dah kena, dia mari ke kita. Adakah kerana adik kakak tu sayang godong kita tu? Dia besok setia tu berapa tu? 99.2 ada?

0: Masa kedai kopi ni, ia buka Ahad sampai Khamis dua kali. 8.30 pagi, 3.30 petang. Meriah.
1: Banyak ikan.
0: Ikan mana bawa kat aku?
1: Ikan lapang.
0: Ikan sembilan tau.
1: Ada. Ikan lapang goreng sedap.
2: Nak sekor boleh tak nak sekor?
1: Dah leh untuk link kita je.
0: Semua ada sini. Kedai kopi Mak Jarrah. Ambo tunggu Rino dah.
3: Apa yang percuma? Aku kau gesek. Tak aku.
4: Ayolah.
5: Kita ada sketsa kedai kopi hari ni. Ulangan 3.30 petang lah. Jadi pakat-pakat tunggulah deh. Sketsa kedai kopi kita. Yang makan roti tak lagi belakang tu. Allah, Cik Adam, kenapa makan roti? Apa kelah makan roti? Taklah istilah dia leni. Tak kalau jalan-jalan tengah jam tu makan roti lah dalam kereta. Sebab ada saing kita Kabo ni. Jalan dekat menapa jertih tu. Jertih Jabi. Sazenik ni Kabo. Jalan jam sini Cik Adam. Jadi banyak-banyak kalah bersabar. Bahasa dia dah lah. Tambah-tambah hari ni pula cuti. Apa ni? Cuti persekutuan lah untuk hari Wesak hari ni. Sebab tu sambung pula. Hari Keputeraan Agong esok. Satu hari bulan 6 esok. Ada benda dah lah. Orang berjalan saja dah lah. Jadi banyak-banyak kalah bersabar. Istighfar banyak. Ya. Ada apa Cik Ada ada petani? Cik Ada ada. Cik Ada ni teman petani dan adik kakak belakang ni. Saya rodong Cik Ada ni. Jadi Cik Ada bui lagu sedap lah. Lagu daerah ada. Lagu Diki ada. Lagu Nustar ada. Lagu Orang Putih ada. Lagu Orang Jerman. Orang ada belakang lah. Joget Ina Rodak ada bubuh belakang. Hak mana dah nak boleh ke Jember ke pukul 6 petang. Banyak lah juga tau. Jadi bersama-sama dengan Cik Ada dalam rancangan Menapa ni. Gigi okey guana gamo orang kita lah. Macam biasa dah. Allah, masa lah ni regah lah. Cik Ada berasa baru je duduk atas kursi ni saat ni. Ni lebih kurang berapa minit lagi? 6 minit lagi. Nak pukul 3 dah kita. Oh, aloh lah. Oh, dah. Tinggal 3 jam. Tapi tak apalah kita layan dulu lagu dah. Belah-belah makan roti tu dalam kereta tu. Mana tengah lambat Cik Ada dalam TikTok ni. Terima kasih banyak lah dah. Terima kasih lah hadir menemani Cik Ada ya. Dekat skrin ni rasa tak ada lah duduk koyas seorang sangat sini maknanya gitulah.

daripada Dato' Syek lah, baru saja menghiburkan kita dah. Lagu ni Cik Ada dengar ni baru-baru dalam beberapa tahun kebelakang lah. Tapi lagu ni benarnya lama dah, tahun 99 dulu lagi. Lagu Perancis ni, Dato' Syek nyanyi lagu Perancis. Dato' Syek kan duduk Perancis. Dia nyanyi lagu ni, masa tu Cik Ada kecil lagi lah. Baru apa ni, dah masuk sekolah nengah lagi. Tapi tajuk dia tu Sinta Jamin ni, maksud dia macam aku mencintaimu, ketahuilah ha, lebih kurang gitulah maknanya. Apa ni, terjemahan dia lah. Jadinya kita ni jumpa ke pukul 3 dah ni.

Ni DJ Benedict dengan lagu dia Disco Dancer tahun 82 dululah. Lagu ni dah siapa-siapa nak dengar banyak lagi lagu Nustang boleh dengar di mana? Di Terengganu FM lah. Tapi biasanya lagu Nustang ni tubik. Dia tubik pukul 9 suku malang lah. Hari Sabtu malam Ahad macam malam tadi tau. Macam malam tadi dengan Azra Hamal Hutra malam tadi. Kadang-kadang dia ada Awang Khan, kadang-kadang dia ada apa ni? Dia nama tau. Iza Mukherjee, jangan-jangan timbul juga. Hok kerek sangatnya Awang Khan dengan Syarul Hing. Jadi namaste kita macam hari Sabtu malam Ahad lah. Gitu kalau hari-hari lain tu, waktu-waktu lain tu dia tubik jarang-jarang je tau. Awak perangat orang kata pelepas rindu. Ni Babu Ji. Joe Alfada hadir dari Japan. Ya, duduk di Jepun lah ni. Dari anak Terengganu juga. Tapi kawasan mana tu duduk di Terengganu ni? Selamatlah lah duduk di Jepun. Kalau boleh pergi Jepun, boleh telefon ke? Kalau kita pergi Jepun, boleh telefon ke? Nak belanja sushi? Arigato. Asal pula manis mana Jo Alfa. Ya, yeah, bolehkah aku WhatsApp? Okey, beres PN tepi. Ada masa kita pergi Jepun. Tunggu pecah celeng dulu. Okey, jadi terima kasih banyak saya kau dan cik ada tu. Dengar Gigi okey gua dengan orang kita 3:12 minit petang dah ni. Oh, nyawa Jo Om pula di Bandar Kuala Terengganu ni. Minta-minta janganlah hujang. Ada orang tengah main patah tu. Seronok dok. Ada orang tengah senang kelipul lah. Ada orang pergi cari air terjun. Ingat sikit kepala air kalau nampak gelap tu. Jangan dia tepain duduk lah. Di celah batu ke atas air, tengah air tepi sungai. Janganlah kalau nampak lah gelap tu. Nampak macam air tu kohol lama, kohol keru, kohol lama. Ada banyak putung kayu, rating kayu. Ejah lah naik tu rumah. Naik lah ya, tebing. Jauh-jauh sikit. Kalau mana ada sayang saudara kita hok plan hari ni nak kemoh, kemoh pun kena tengok juga kawasan. Kalau kawasan tu dekat dengan gigi-gigi air tu, cari nyakit nama dia tu. Jauh-jauh lah sikit dah. Kita kalau kita nak pergi jalan dalam jeran, dalam hutan, dalam mana-mana tempat tu, nak makan angin, pastikan juga kita tahu kaedah dia. Snorkeling cara-cara dia lagu mana. Jangan pakai terjun gitu. Maaf cakap. Mungkin sayang, ambil sayang. Kita ambil tahu dulu deh. Kalau betul lah kita ada PT lebih, kita upah guide tau. Penunjuk arah. Cikgu ngajar. Maknanya gitulah ibaratnya. Jadi kita ambil tahu cara-cara kaedah kalau nak masuk dalam hutan, nak bermalang dalam hutan. Benda-benda asah kita kena bawa dalam beg kita. Maknanya gitu. Jadi pakat-pakat dengarlah Cik. Okey, ke mana gamuk orang kita eh? Nak kena kaji cuaca ni hari ni. Tadi panas ceng-ceng. Panas lik-lik tadi. Ni awak jauh pula dah. Bahasa dia dah hukum alam.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: कहते
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे
0: राम काटे डुबे डुबे दंगा के एनyau
2: bersalian
0: sama
3: jadi petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua Cik Him dan Kak T dalam GGOK Berani Kamu Orang Kita.
4: Ya, kadang-kadang Cik Him dengan Kak T bergandingan lah dalam GGOK Berani Kamu Orang Kita. Tapi hari ni dengan Cik Dan Cik Dan siapa pun kena petang saya sobat kita tu dengan Cik Dan petang ni. Ke pukul 3 biasanya kita ada, kenapa kita ada silang budaya, tapi hari ni tak ada lah, kita cuti lah hari ni tau. Oh, apakah cuti lah ke, kita cuti juga hari ni. Maknanya tak ni gitu tau. Tapi lah lagu mana pun kalau kedai kopi, kedai kopi Mac Jarrah tak cuti. Sekiranya kedai kopi pukul 3.30 buka semacam. Jadi 3.30 lagi, siolah. Sekiranya kedai kopi hari ni. Tajuk dia silap sekali semua. Kebaikan dilupakan dah buat apa puluk. Kita pakat dengar lah kat gede. Pukul 3.30. Tapi sebelum kita tu, Kita dengar kedai kopi tu, kita taduh linga dulu lah. Gandingan silap Datuk Sheila Majid ni dengan apa ni, Tan Sri SM Saleh ni. Dengan entah jadi entahkan tidak. Kenapa entah jadi entah tidak. Daripada dulu lagi nak jumpa saing lama. Pak ketua dah jumpa. Entah jadi entahkan tidak. Dengar

0: meja orang, aku rasa sedih buat rasanya. Oh, dah lama ni ada sayang aku dulu, sayang aku dulu seorang tu. Aku lama ni bukan main dengan dia. Oh, kacik gila lah kini dah. Lepas tu baru ni adalah aku nak pinjam fitting dengan dia.
1: Mereka piti ke bau?
0: Bukan. Sebab tu aku desok lah baru ni.
2: Setukang lah
1: baru ni. Nak banyak mana?
0: Lepas tu dia nak tegur aku RM50 je.
2: Padahal lama ni mau tolong dia.
0: Ya. Aku atur dia pergi kerja.
3: Tapi budak kabul kakau.
0: Dom, jauh jangan main sini.
4: Kadang kita bukan kena kita main air. Kita jangan tolong akak pisang dia. Kebetulan hari tu tau, dia minta tolong, kita sibuk dengan orang lain tau. Lepas tu tak tegur tengok kita tu perangai manusia kita je. Bukan tak bertolong, kabur lah.
1: Ni orang panggil panas sepanjang tahun. Sehari je ujak habis becok.
2: Lecok. Ya, peribu khasa. Satu hari satu tugas. Tapi orang panggil dia sekali
0: cikgu becek ni.

Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di Taman Laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan Taman Laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.

0: Okey, kerana gambar orang kita bersama-sama dengan Cik Ada. Tadi kita dengar sketsa kedai kopi dok 3:30 tadi ya. Lepas ni 3:45 minit petang dok bersama-sama dengan Cik Ada mula dalam Gigi. Okey, kerana gambar orang kita. Siapa pukul 6 lah. Jadinya pukul 4 kat lagi Cik Ada nak apa ni nak jual lah. Nak jual perangi-perangi, perangak-perangak dulu. Kenapa ada pukul 4 kat lagi Cik Ada? Kita ada ni pukul 4 kat lagi dah.
1: Mainan yang mana dulu banyak ha? Panggil tukang raya ha, tukang raya main lain tak iti main kayu perahu kesa orang dulu-dulu dia pun dari ujung tu kok jatuh lah sungai rebuh terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
2: pun semuanya bro. Dalam Jamak Kirung setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jamak Kirung banyak cerita.
0: Banyaklah ceritanya benda-benda hot Jamak Kirung tu. Jamak Kirung ni pukul 4 kat gigi dia nak cakap lah. Kita start cakap lah dalam sejam tu pukul 4 sampai pukul 5 petang dalam Jamak Kirung. Jadi pakat-pakat dengar lah Gigi Okey Gua Negamu Orang Kita deh. Pukul start pukul 4 insyaAllah juga Cik Ada akan buka dua talian mesra lah. Kita nak cakap pasal Jamak Kirung ni benda-benda hot lama-lama hot kita lama dah dengar kan. Pukul 4 kat gigi ya. Stand by lah belakang serema tu. Adalah benda yang kita nak cover kat lagi. Cik Ada bagi tahu tajuk dia. Kenapa dia tajuk dia tu? Gigi Okey Gua Negamu Orang Kita Terengganu FM Mesra Ceria.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wabek ke?

0: Antero Dunia. Bajet usah bimbang. Boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak disecongok sini. Masalah benda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: Dengan Cik Adel lah deh. Pukul 4 petang dah kita. Pukul 4 petang tadi Cik Adel ada kabar lah. Kita ada rancangan kita hari ni. Zaman Kiro. Zaman Kiro.
1: Mainan zaman dulu banyak panggil sukan rakyat. Tukang rakyat main lain kat iti, main kayu perahu. Kesok orang dulu-dulu, dia pun dera lujung tu kak. Jatuhlah sungai kak, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
2: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.
0: Ya, Jamak Kirung, ada setengah orang tu, dia cakap Jamak Kirung tu, bab-bab mainang tau. Bab-bab mainang tradisional. Apa ni, apa lagi makanan, resepi, hok zaman-zaman Kirung. Tapi Cik Da hari ni nak tanya je, mudah-mudah je. Zaman Kirung tak dengar kataan ni. Lorak Terengganu lah. Zaman Kirung tak dengar kataan ni. Jadi nak tahulah saing rodong kita tu ada tak mana-mana perkataan hok dak tok wang kita sebut-sebut dulu-dulu di mulut tu. Leni tak ada dengar dah orang guna sangat kataan tu. Cuba keluk-keluk Cik Da di 0962353330. 0962383330. Mana nak WhatsApp boleh juga di 0103446632. Jadi pemanggil kita yang pertama petani, halo.
3: Halo Cik Da.
0: Halo. Ya, selamat petang Kak Roh kita.
3: Ya, tak Roh kat sini.
0: Kak Roh, sihat ke mana petani?
3: Sihat, alhamdulillah, sedih sikit je.
0: Ada mana petang ni? Dalam rumah tu?
3: Ada kat rumah ni, sedih sebab anak balik belaka dah tinggal seorang.
0: Masa dia dah, Kak Roh, gitulah dok. Tapi bersyukurlah kita dok jumpa juga anak-anak terik ni.
3: Yelah.
0: Wah mujur ada sama, wah mujur.
3: Dah balik Perak, balik Terengganu.
0: Jadinya Kak Roh petani, soalan kita dalam Jamak Kirung ni perkataan Terengganu lah. Hok lama sungguh dah tak dengar lah kalau Kak Roh tu menapa tu.
3: Tapi Kak Roh tegak Kak Roh ingat zaman dulu-dulu tapi orang ni dia jangan sebut perkataan tu.
0: Oh tu lah.
3: Kalau orang dulu-dulu macam dia nak marah pemuda anak-anak dia, dia kata anak tua. Tuahnya anak aku ni, dia kata.
0: Padahal nak marah.
3: Tapi nak marah. Tapi kalau lain ni Kak Roh jarang dengar anak-anak kita kata gitu.
0: Yelah, mama-mama, papa-papa lain ni dah sebut mana Kak Roh?
3: Tak ada sebut gitu.
0: Ya. Yeah.
3: Dia sebut dok comel.
0: Dia sebut how dare you?
3: Gitu lah. tapi Kak Roh, kalau Kak Roh nak marah anak-anak Kak Roh.
0: Ya. Yeah.
3: Kak Roh kata ni, berasa sekejik ingat mu ni. Gitu je lah.
0: Sekejik
3: sangat mu ni. Tapi dia faham lah kita kata gitu lah. Tapi tak katalah ayat-ayat udah-udah tak katalah sana.
0: Tapi boleh jadi betul juga lah benda ni. Hak lama Kak Roh tak dengar. Lama Jamak Kirung tak dengar ni. Macam kan lebih kurang Cik Da lah. Cik Da lama juga tak dengar. Lebih kurang gitulah kata comel, ngak perangak. Gitulah lebih kurang. Nak marah.
3: Nak marah tapi gitulah.
0: Perkataan pilih lah sikit maknanya tau.
3: Tak Roh, kalau Kak Roh nak marah susu Kak Roh, dia berjapa, gediknya mu, kelapa gedik mu ni
0: Kita
3: kata gitu.
0: Ya, gitu.
3: Yang masuk nenek kita, dia kata macam, dia kata saat ni lah. Anak tuahnya mu ni, tuahnya anak atu.
0: Jadinya Kak Roh lama sangat lah, dok dengar orang Leni sebut anak tuahnya mu ni, gitu lah dok.
3: Tapi tak ada Leni Kak Roh dengar, memang tak ada dengar. Tapi banyak kau dok comel je sebut. Ada kata baru apa mu kata gitu anakmu.
0: Iyalah, gitulah deh.
3: Gitulah Kak Roh beritahu petani.
0: Itu bahagian Kak Roh, orang lain mungkin ada juga perkataan lain. Itu bahagian Kak Roh ada apalah.
3: Iyalah.
0: Baik. Terima kasih banyak Kak Roh.
3: Cik Da.
0: Ya.
3: Selamat bertugas
0: bersama aku kenal. I love you saja. Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh tu dia. Oh, I love you son je. OTL tak ada. Okeylah pemanggil seterusnya. Gurau lah Kak Agor eh. Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah. Oh, kalau Cik Noh. Cik Noh kenapa bertani ni?
4: Berhak di patah batu buruk.
0: Aduh, dia duduk dengan apa dia tu?
4: My husband.
0: Oh, lah. Your husband. Very, very good lah. Oh. Oh darling, where are you darling? Oh gitulah tau.
4: Oh yelah, sambil beri hak kata orang.
0: Itulah. Ya Cik Noh, hari ni dia. Hari ni kan ceritanya Jamal Kirong tak dengar perkataan ni. Tak orang, tak orang kita mungkin sebut dulu lah ni. Orang lain ni tak sebut. Mana tu Cik Noh?
4: Tapi ada seperkataan nyenyih.
0: Hah?
4: Nyenyih. Ya tu sampai nyenyih ingat lah.
0: Oh nyenyih.
4: Oh, sebab nyanyi hangat ah, sabuk tengok. Kadang-kadang budak-budak dok ngosek mana tapi jenis manjil lah jok.
0: Oh, gitu tu eh. Nyanyi kalau dalam bahasa KL Lumpur nak kata kan eh, Cik Noh.
4: Manja sangat lah jok.
0: Manja keladi lah kot kan.
4: Sebab apa ni kata orang, benda tu dok tu mana pun. Kalau ni bukannya sakit pun tapi terlalu manja sangat.
0: Gitu.
4: Banyak ingat ah, bosan tengok.
0: Yelah. Kadang-kadang kalau kita kecil-kecil dulu, abang-abang berhari sebut orang kata, kenapa dia kata, lembek macam gitulah.
4: Lebih
0: kurang
4: gitu lah,
0: lembek tu. Jangan dengar orang guna kata nyek-nyek tu, nyek-nyek.
4: Lama dulu ya main ya, kalau main-main. Sampai nyek-nyek mu.
0: Main sikit balong, main sikit balong.
4: Main sikit nangis tu. Jadi sabuk, kata orang tua kan, dia nak buat kerja. Dia main balong, dia mari mujuk main ngadu kat mak dia. Yeah. Mak dia nak buat kerja, jadi sabuk lah katakan. Gitu dia.
0: Baik. Terima kasih banyak lah. Waalaikumsalam. Tu dia Cik Noh yang kata perkataan nyenyeh. Gitu deh. Kita nak tengok ni dekat kenapa TikTok live ni. Cik Edna nak tengok ni. Mak Ruza tadi ada komen. Dia kata perkataan dia gelecoh pedal. Pedal pula dah. Pedal sikar tau. Mana tau ayat dia ni. Kata cucu balik nelah beti gelecoh pedal sikar. Dia kata maknanya perkataan pedal sikar lah. Jadi kataan apa lagi kita nak tengok. Hok pelik-pelik, hok lama dalam makna. Kata perkataan tu wujud lah ni pun wujud. Tapi dok banyakkan lah orang sebutnya. Muhammad Omar pula bahagian dia kata lama dok dengar orang sebut mbeng. Mbeng ke membeng tu ejaan dia. Kalau dalam ejaan ni jadi payuh sikit tu. Lepas tu Mak Ruza pun kabar jugalah. Absorber basikal, pak pegang tayar tu, sepit udang. Perkataan sepit udang. Mak Ruza kabar lagi perkataan sepit udang ni. Dekat tempat apa pegang tayar basikal tu. Yelah budak-budak lah ni tak pakar kali. Jadi lama-lama dia hilang lagi tu. Perkataan-perkataan logat-logat terhanu ni. Jadi macam bukanlah dia pupu. Maknanya dok bilangan lah orang sebut tu dok. We Are One. Nama dia We Are One dekat TikTok. Dia kata bank tu maksudnya banyak. Contohlah ayat ni nak kabar. Banknya mu ambil nasi. Tu kita ha. Okey, kataan dia bank. Hok dia lama dok dengar lah. Orang lain mungkin ada dengar. Tapi perkataan bagi dia. Hok dia berkongsi ni, hok bagi dia dah lama je. Lama je dok dengar kat link dia tu lah. Muhammad Omar pun tambah. Dia kata makan nasi bank sungguh. Banyak sungguh. Gitu dia dah. Mak Ruzan ni bahagian basikal saja. Ini naga basikal ke mana ni? Dia whistle lagi. Lapu spirit ni. Ada kekataan lapu spirit? Amba duk aja dengar ni. Lebih kurang je dengar tadi tu. Amba nampak ayat dalam dia. WhatsApp dia. Tapi amba duk baca lagi lah. Lepas tu ada lagi ni. Amba nak tengok ni sikit lagi. Siapa dia perkataan-perkataan. Hak lama zaman kirung tak dengar. Perkataan Terengganu lah. Hak lama zaman kirung tak dengar. Sambil-sambil tu siapa-siapa nak telefon Cik Ada boleh dah. 0962353030 0962353330. Pemanggil lagi ni petang ni ho. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam lah payuhnya nak cakap.
0: Dah boleh dah ni. Boleh dah ni.
5: Alhamdulillah.
0: Ya, siapa dia nama ni? Dah berapa cam pula ho?
5: Memang ni orang ni orang jarang-jarang timbul segelang gitu lah.
0: Ya, dah apalah ho. Nama dia cik dia dah kenal lah mana nama ni ho.
5: Nama dia Moksu.
0: Moksu ada mana petang ni Moksu?
5: Petang ni ada mana?
0: Ada mana? Oh, sihat lah Moksu.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah. Makan nasi dah ke?
5: Tak makan nasi. Hari ni makan kuih tiaw.
0: Makan kuih tiaw. Sedap dah dengar.
5: Mabuk makan gula semarin. Ha? Lima tepat panggil lam.
0: Aduh.
5: Lepas tu lah nombor 4 dok danggi. Di sumar dok danggi. Pasal benda. Ha? Suhu dok dah semayang.
0: Yelah. Ambak-ambak terik tau.
5: Oh dah, jeng lagi tengah jalan.
0: Oh, itulah kata.
5: Jalan, jalan apa ni, daripada Blue Gading dengan nak tangke orang tahu bangguan rileh tu.
0: Oh, ya.
5: Sumbak situ.
0: Sumbak lah. Lala sekali hari ni dah ayah makan nasi lah. Dia mogok hari ni. Dia faham kuih tiaw je lah. Oh, togel ada togel. Dalam kuih tiaw tu ada togel. Cambuh.
5: Tak ingat habis toge.
0: Orang nak jual cambuh aliok panah-panah ni. Jadinya Moksu. Moksu jadinya petang ni kita tanyalah. Ya dalam zaman kirung ni. Oh. Zaman kirung dok dengar perkataan ni. Kalau Moksu kataan apa tu?
5: Kirung benar lah. Moksu dah umur 80 lebih. Adalah hok lama. Hok dok pernah tubik dah ni.
0: Kenapa perkataan dia tu? Hok Moksu.
5: Zaman dulu dia ajeng. Reyok terbecong.
0: Sekejap saya nak tulis lah. Reyok terbecong. Terbecong.
5: Terbecong.
0: Cik Ada tulis dah ni. Terbecong. Cik Ada tak je dengar. Ya.
5: Muni guti kain guana. Apa reyok terbecong. Jadi dah betul lah.
0: Reyok terbecong.
5: Macam dulu-dulu kot. Maksudnya ada dengar dah kita orang 80 lebih kan. Dia ni tak tubik langsung dah.
0: Tak ada dah.
5: Tak ada orang tahu dah.
0: Yelah. Sebab kalau Cik Ada pun Cik Ada tak dengar rakyat terbecong ni tu lah betul dah tu.
5: Cik Ada ni jeng berapa?
0: Jeng kering.
5: Lagi dah dengar
0: orang muda lah ni dah. Tapi Cik Ada ni geng-geng milenium ni. Dia tak dengar terbecong ni. Ada lagi tak alang-alang Moksu ni dah umur 80 lebih dah. Ada lagi tak perkataan lain? Zaman kirung dah orang tak sebut lah ni.
5: Zaman kirung.
0: Lama selain reyok terbecong ni.
5: Reyok terbecong. Ada lagi tapi tak ingat spontan gini nak sebut tak ingat.
0: Tak ingat tak mari yo.
5: Mari dah lah.
0: Tapi tak apalah reyok terbecong tu kurang-kurang orang muda lah ni ada juga dengar ni. Dengar daripada Moksu lah ni ho.
5: Sebut saya sekali tengok orang boleh tahu tak.
0: Reyok terbecong nak guna tu nak guna macam-macam bukan setakat guting kain lah dok.
5: Sebab kita pasang benda-benda tak betul.
0: Ya.
5: Reyok terbecong lah.
0: Baik. Terima kasih banyaklah Moksu.
5: Okey.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya tu Moksu reyok terbecong. Boleh lah sehari ni ha. Makna kata kalau macam perkataan-perkataan lain tu mungkinlah setengah orang ni kan macam Cik Ada dengar perkataan-perkataan saing kita kabur tadi tu. Tapi kalau reyok terbecong ni biarlah pecah bu hari ni Cik Ada tak tahu reyok terbecong. Logilah mujur juga orang. Wah mujur ada tak umur. Jadi 4:13 minit petang dah kita. Dalam zaman kirung hari ni kita berkongsi perkataan-perkataan lorak-lorak Terengganu. Lama zaman kirung kita dah dengar. Cici okey guna gambar orang kita.

0: main nanya dulu banyak panggil tukang layak. Tukang layak main lai ke iti kayu perahu. Kesok bantu dulu dia putih ujung dulu jatuhlah sungai kebun terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jamak Kirung setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jamak Kirung banyak cerita.
2: Ada orang tanya dekat TikTok ni benda apa ni reyok tu becong tu kalau tadi maksud kita kabur maksudnya bengkok-bengkok lah doh maknanya gitulah. Jadi dalam Jamak Kirung hari ni kita cakap pasal orang Terengganu hok lama Jamak Kirung doh demo dok dengar dok berapa dengar doh orang ni sebut mulut tu doh. Jadi lipat gulung ni haprak lipat gulung dekat TikTok ni nama lah nama pun ha semak nama dia. Dia kata gini je de. Perohong jangan kau orang tubik le ni tau. Perohong. Perohong pitu ramai dah. Perohong terohong. Jadi ada lagi hok amba nak tengok ni. Janji ha dia kapo. Enda poteng cik de wei. Gimari tak tahu benda. Enda poteng oh gitu perkataan hok lama Jamak Kirung bahagian dan jihad lah ya. Dan jihad. Lepas tu haprak lipat pun ada juga dia khabar perkataan dia selain tadi tu. Dia kata anak kuat lagi dok tong dok leh dok lekat rumah. Sebab leni kebanyakannya orang guna derak tu. Jalan derak dok tong tu bukan tak ada. Ada juga tapi dok bilangan lah. Itu bahagian haprak lipat gulung kataan dia lah. Terima kasih untuk semua-semua. Bedoh Mak Ruzah khabar. Kata bedoh tu. Lepas tu TJ Yusof tadi dia ada komen. Ayat dia gini. Awal-awal dah buah. Dekat-dekat nak habis. Dekat-dekat nak habis tepoh mula. Kucar ganyoh. Kucar ganyoh. Kenapa kucar ganyoh tu? Jadinya gitu kata ahok TJ Yusof khabar. Prince of Darkness pun bersetuju juga tadi dengan kataan Dr. Tong tu. Dok bilangan orang sebut Dr. Tong le ni cik de. Zuraida pun ada ni dia khabar dia hadir dari Kuala Lumpur. Dia pergi Kuala Lumpur. Lepas tu kita ada juga Enda Kota Donopo. Itu kataan lama Jamak Kirung dok guna tu Kota Donopo. Gitu dia. Kalau macam Zuraida ni alang-alang kau lupa dia kata. Dia kata perkataan hok dia jarang dah dengar orang tubik le ni nenggok. Lama dah nenggok ke Kuala Lumpur. Macam gitu. Mi pula dia kata kotok kalang cik de. Kataan kotok kalang. Dah berapa dengar dah orang guna perkataan kotok kalang le ni. Ya juga dah. Apa ni pesebok. Dia terengganukan perkataan pesebok tu. Pembok pesebok. Budak-budak leni kadang-kadang bekah. Dia panggil bekah lah ke serba-serbi bekah. Bekah kalang, bekah peng oh, gitulah. Bekah roba, bekah kalacak. Macam-macam lah doh. Jadi kotak kalang tu tak berapa dengar lah. Ini lama Jamak Kirung lah tak dengar. Cik Dui pun kalau tengok anak-anak dara rumah kat, dia tengah nulis, tengah baca nukih ke nulis ke. Aduk sebut kotak kalang. Biar ada orang Terengganu pun. Maknanya gitulah. Halo, assalamualaikum. Putu belepas masuk semula 0962353330. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya.
3: Abang Z dari Cenek. Anda baru Cenek ke Mamai.
2: Ada Abang Z kita. Guana petang ni. Sehat dah Abang Z?
3: Alhamdulillah. Panas hari ni. Weh, tak hujan. Malam tak ada hujan.
2: Alhamdulillah.
3: Ya.
2: Abang Z
3: guana. Pokoknya perkataan lama ni. Saya baru dengar je baru ni.
2: Ni. Jamak Kirung tak dengar kataan
3: tu. Jamak Kirung. Macam rayok repang mana ukur macam mana. Rayok repang. Repang.
2: Kalau macam maksud tadi kabar rayok terbecor ni rayok repang.
3: Rayok repang ukur mana ni. Lepas tu kalau makan mana kedarok ke rangok.
2: Orang lain ni tak berapa pakar orang lain
3: kata. Dah rangga-rangga napa. Mau makan ke rangga. Kenal lo ke rangga. Perkataan kasar tu.
2: Iyalah.
3: Makan kedara ranggok. Oh.
2: Jangan dengar lah ni dah. Pasal.
3: Jangan dengar.
2: Ya, ya, ya.
3: Terbanyak kata alam lama ni.
2: Sungguh.
3: Tapi kadang-kadang kita pun lupa lah. Kata alam lama. Dengar-dengar tubik tu rasa nak suka juga.
2: Yelah. Baik Abang Zek. Terima kasih banyak Abang Zek.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia. Lepas tu kita ni, kenapa? Daripada ni siapa dia nama tahu tadi tu tak ada dah hilang dah dia dekat TikTok ni mudah hilang sebab dia laju-laju sangat dah gitulah. Tapi lah guana pun guana apa ni guana kamu orang kita ni kita berehat sekejap sebab sekejap lagi kita nak apa ni standby Bang Asor pula tau. Bang Asor kita hari ni cik dia nak kabur lah di Kuala Terengganu Marang Kuala Negeru tu hari ni 4:32 minit petang. Besok setiu 4:34 Ulu Terengganu pun sama 4:34 minit petang. Bangsor Kemaman Dungung 4:32 minit petang. Jadi sama-samalah kita standby tunggu deh. Pakat-pakat dengarlah DJ OK Guana gamak orang kita tu. Cik Ada sampai pukul 6 petang.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang.

Sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah. Untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja. Kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Terengganu FM Mesra ceria bersama-sama dengan Cik Ada Petani tepat pukul 4.44 mini petang dah. Kita dalam rancangan Zaman Kirung ni hari ni. Cik Ada pilih lah ya perkataan Zaman Kirung. Nama dok dengar boleh kongsi-kongsilah dekat Terengganu FM ni. Kalau macam saya kita ni ada di menapa? Di TikTok dia kata Marzuki Mamat Khabar. Kita nak whistle selu-selang. Dia kata jenis hok blorak tahap dewa ni kata selu-selang ni. Orang putih panggil clumsy dok. Zelu-zelah ni macam nak kata sembrono tak juga. Tapi lorak gaduh gitulah. Lagi perkataan belok blackor lah. Ada kot ni Encik Da WSA Khabar. Perkataan belok blackor. Sambil-sambil tu dekat TikTok ni ada orang tanya ni, jambek kompor jambek dari Indonesia. Selamat sore. Dia kata dari Terengganu ke Kemaman berapa? Dia tupah tanya dekat saing-saing godong kita ni, orang Terengganu ni. Jadi kita nak kabaran ni, kalau sini ke Kemaman jarak mutlak dia berapa puluh kilometer tu Cik Ada tak tahulah. Jarak mutlak, tapi kalau jarak relatif dia tu lebih kurang gini lah. Kalau laju 2 jam boleh pergi. Kalau selut 3 jam tak siapa. Tapi makna gitulah ya, bergantung pada kelajuan dan juga trafik lah ya. Macet enggak macet itu. Jalan jeng tak jeng tu. Tapi kalau lalu ke lebur raya, insyaAllah sekejap lah. Untuk jambek kobor, jambek dari Indonesia tupang tanya. Ya biasa mari Terengganu ni benarnya ni. Boyok pula dekat TikTok dia khabar. Cik Ada cak leping mung ni. Cakap banyak kan aku bui cak leping suti kan. Cak leping ni mungkin penampar lah kot dah. Ni perkataan awak lama Zaman Kirung lah dia dah dengar. Ada orang tanya Cik Ada kenal dok sudu senung. Sudu senung kalau orang setiap sudu senung. Lebih kurang. Tapi budak-budak lain ni dok sebut perkataan sudu senung ni dok. Bukankah mentadok eh? Abdul Fatah pun tak, Abdul Fatah ni dia khabar ni. Dia kata sipang atau lebah dia kata. Kata awak lama amba dok dengar lama Zaman Kirung. Ani aku yang kata gelebek nyeng. Orang lain ni tak sebut kataan gelebek nyeng. Nyonyeng se. Banyak kataan ni. Tapi itu atas masing-masing. Mungkin setengah orang perkataan-perkataan ni dia ada dengar. Ada setengah orang di tempat dia, dia dalam keluarga dia tak sebut dah perkataan ni. Makna pulak khabar perkataan pahu Cik Ada. Contoh lah dia kata gini, pahu kuih ni, lembuk kuih ni, pahu ya. Gitulah dia perkataan-perkataan saya ngodong kita hari ni berkongsi di apa di TikToknya. Terima kasih banyaklah hak mana tu. Jelepek ni AB khabar ni. Lonyeng Fatty pula khabar perkataan-perkataan hak lama Zaman Kirung awak dia dak dengar ya. Kita nak tengok dekat WhatsApp kot ni ada sedua ni hak kita dak baca ni. Tapi sebelum tu Ajra Mahawajwali ni dia kata kuat negamak orang kita ni hamba dengar dari kapung darat Sungai Ulor ni ha. Banyak makan daging kok rebang Cik Ada kembung perut hamba ni Cik Ada weh dia khabar. Daging rebang dah habis lagi dah. Tak ada arah lah. Dengar ikut radio kereta ni. Dodang nak rukah kot live TikTok Cik Ada. Selamat bertugas lah. Jangan akan-akan lah dengan sobat-sobat live TikTok tu. Mi sama jongok batu khabar. Waalaikumsalam untuk Zainal Muhammad Noah. Dia kata dari Kapur Tanjung Pagar Dungung. Dia kata selamat datang ke Terengganu lah untuk orang warga luar Terengganu tu. Semoga bahagialah sepanjang berada di negeri Terengganu, negeri cantik budaya menarik orang baik-baik. Terima kasih banyak insyaAllah ya. Oh, sedap makan angin tu Cik Nogliga atau gambar ni ha, naik beca naik kereta kuda. Nazila pula dia kata dulu orang panggil seluar pandok dia kata. Lepas tu segi kain limut lah ni orang panggil limut-limut gitu je. Dulu-dulu orang panggil kain rebor Cik Ada. Jarang kau dengar lah ni Nazilah khabar ya. Terima kasih dua perkataan dia khabar hari ni. Lama Zaman Kirung. Jangan buat pelik tu Cik Ada khabar ni. Epong eh. Ni perkataan yang dikongsikan 7116 JS. Dia khabar lama Zaman Kirung lah. Orang tak sebut perkataan epong eh. Gitu ya. Seterusnya ni ada ni jaman-jaman kecek dulu Zafak pakai khabar. Bila Allah main kok kena sorok sokmo dia kata. Kadang tu dia kata kita ni lepek. Mana saat ni dok kok cetam ha. Kalau muka tu keruh ngak, keruh sangat pas main. Dia kata porong kelarin beleming. Ni antara perkataan-perkataan dulu-dulu lah ni ha. Zafak ke. Terima kasih dah. Kutuk Kanah ni pula Zahari Tok Jembal kata piti lama juga orang dok sebut lah ni piti. duit lah, orang Terengganu banyak sebut duit lah tau. Piti-piti juga. Zahari dari Tok Jembar dekat perkutukan atau perpustakaan ni. Orang learning ni kadang-kadang ikan buat library. Biar dia orang Terengganu kadang dia apa perkataan Inggeris tu dia terima dalam logak pulak tu. Library kejap budak-budak learning tau. Pada pustaka ataupun kalau macam Zahari Tok Jembar ni ikan buat kataan kutukan lah. Banyak ni cik ada nak baca ni. Nak ambak terik lah ni. Sebab lagi pukul 5 kita nak break dah. Pukul 5 nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur lah pulak. Cikgu Fadil pulak khabar. Seku Sembang. Ni Cikgu Fadil Stiu ni. Orang Stiu ni kata perkataan hari ni hok lama je tak dengar. Suku Sembang. Ya kau dah. Cik Puan E ni 2705 dia kata kataan kesik sunyi sepi lah, maksudnya kalau orang luar nak tahu kesik ni sunyi sepi. Kesik dah. Puah cemuh daripada Mek Joh Mane. Contoh ayah dia kata puah cemuh makan lauk tula je dia kabur. Satu kataan apa nak belanja daripada Kimi Batu Akit dia kata kalau degak tu dok tong selagi apa ni, selagi goli jarang kok. Goli bukan ke goli tu hok duduk kat tu padang bola tu, orang hok jaga gol tu bukan ke? Kecik dia salah Kimi. Cuka bo. Daripada Muhammad 4496 dia kata, Cik Ada ni kata ang lama dengan awak dah sebut ni. Dia kata, bekok keng. Bau. Buku-buku lah. Bau. Tak boleh masuk bau pun ni. Cakap bau tu, bubur dalam beg. Lepas tu selagi Cik Ada televisyen. Televisyen. Nak sebut kan ni lah wejaan dia ni. Logi lah. Tapi salah satu kata ang dia bagi ni. Oh ni lah, Cik Ada nak kabar. Suka juga dok saya ni dok berkongsi apa ni perkataan-perkataan Terengganu hok lama zaman kira hok masing-masing dok dengar lah ya. Oh cero bero nda kabar enda ni hok cero bero. Kenapa maksud ni cero bero tu? Ha? Fetty kalau mari Terengganu singgah kedai singgah budu Terengganu. Fetty bahagian Fetty lah. Itu antara hok perkataan-perkataan hok ada dalam TikTok dan juga WhatsApp kita hari ni deh. Kuk-kuk ada lagi cik ada nak tengok lah ni. Oh rasa ni ramah ni komen ni. Ramah komen ni. Macam Pak Mak ni lah dia kata tidur lambo. Susuk dalam kelepel. Bek pitih lah, bek duit tau. Kayu go lama kot dah dengar. Kali ni dah bakar dah kataan kayu go. Mek nakabar kayu go. Ambil go tikar kecuk tu. Ni Cik Mi kabar eh. Perkataan-perkataan lama zaman kira orang lain ni tak pakar. Mungkin faktor dia apa ni, kita berasimilasi lah. Orang kata bercampur bau sekali dengan benda, dengan bahasa asing. Lepas tu ada juga perubahan-perubahan generasi learning, gaya percakapan. Jadi gitulah doh. Deng Khairuddin minta lagu. InsyaAllah lah Deng. Kalau lagu minta dah mari orang lain pula petani dah. InsyaAllah lah kita. Tapi lah lagu mana pun mesti sedap-sedap lah ke lagu dia untuk restro pilihan kat orang lah. Mana-mana nak minta lagu, siapa-siapa nak minta dah mari ya. Kita tengok dulu lagu mana tu. Biu-biah lama kau dah dengar. Wan Kertih Kabar. Biu-biah macam lalu lalang pun. Lama kau dah dengar biu-biah. Lepas tu leledah kutih molek kau ketah tu. Kutih. Perkataan lama dah dengar kat bakar kutih-kutih. Kutih ni macam kikis lah kau. Bahasa dia. Gohong lama kau dah dengar kataan ni Mr. Zam Ali kabar. Gohong. Contoh dia hamba nak kabar ayat dia gini. Apa nyelok pintu gohong gitu ni Zam Ali buat ayat. Yelah terbuka ya. Terbuka gitulah. Balik kok Cik Ada Ridwan Batas Baru kabar. Balik kok sekali. You kot tu. Kimi Batu Rakit Balah dah ni. Dia kata betul lah Cik Ada. Penjaga go goli. Orang lain ni tak berapa pakar dah perkataan goli. Dulu masa budak-budak pakar tu yang jadi macam mari-mari je perkataan tu dalam kepala. Sebab dulu main bola sepak ada atas padang dulu. Ikut abang lah. Abang ada seorang je kan. Orang goli jadi goli. Amba lah golinya. Amba golek. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Kak Ayah ke Mama.
0: Kak Ayah, guana tu Kak Ayah kalau perkataan lama zaman kirung tak dengar kalau ni sebut tu benda tu.
1: Lama zaman kirung dari budak-budak dulu dah dengar ni.
0: Tak dengar benda tu.
1: Alhamdulillah sekarang ni umur Kak Nur 100 tahun baru tak dengar lagi.
0: Oh, benda tu. Oh.
1: Ni orang tunggu-tunggu dulu ayah dia kata aku nak pergi tengok orang main sepak ni dia kata.
0: Oh, main sepak?
1: Main sepak
0: kita. Main bola ke mana?
1: Kan main sukan tu tanya-tanya main sepak.
0: Sepak. Orang putih sebut sport. Oh, sukan.
1: Sukan pun dia sukan.
0: Dia sukan.
1: Tu dia panggil nak tengok orang main sepak dia kata. Lama dia orang masa muda.
0: Oh, dah ya. Itulah kata Amat Saleh tu benarnya tu.
1: Ayah kata nak tengok orang main sport yang dia kebawah.
0: Okey.
1: Balik yang ni dah main sport mana-mana ayah.
0: Jadi ya. Baik. Terima kasih banyak lah.
1: Assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Dah ya perkataan sport. Betul. Adalah, gitulah jadinya. Selagi ni api seng huak dia kebawah. Kataan daripada Seng Huat ni, ni nama abang brother ni lah. Seng Huat dia kata Rogi. Lama orang ni tak pakai perkataan Rogi tu. Maksud dia miang ke mana Rogi ni? Bergemuk ke mana? Amba sendiri pun kadang-kadang buta. Dah juga dengan lorak-lorak tengah ni. Malung sajalah tu. Dia kena banyak sembang dengan orang. Baru perkataan-perkataan lama tu timbul mula. Bukan tak ada tapi jarang ya. Lama zaman kirung tak dengar. Maknanya gitulah. Jadi kita ni nak menuju ke pukul berapa dan ni pukul 5 petang kat gigi. Kita nak pergi Kuala Lumpur lah pula ni. Nak dengar berita utama 5 petang dari Angkasa Puri Kota Media lah. Lepas tu Cik Ada balik semula bersama dengan Retro Pilihan insyaAllah ya. Untuk jam yang terakhir kat gigi jadi pakat-pakat dengar lah. Gigi okey guna gambar orang kita.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Dinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk penerbangan industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Saya guna dengan mak orang kita 5.14 minit petang dah. Ya, seperti biasa 5.14 minit petang kembali bersama-sama dengan Cik Del lah dalam Cik Okey Guna dengan mak orang kita di Terengganu FM. 5.15 minit petang kita ada menapa tu?
1: Anda sudah bersedia?

0: untuk meras perhatian.
1: La la la la la la sela.
2: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
0: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai hati masa.

Saya punya nama Muhammad Syukri bin Muhammad Saadi. Saya punya perniagaan adalah dijaga kafe dan dijaga custom garage. Jadi jaga custom garage ni bawa jaga kafe lah. Bermulanya adalah dari jaga kafe. Jaga tu datangnya dari nama arwah ayah saya. Arwah ayah saya Adi Jagat Hussein, seorang komposer lagu dan lirik. Jadi tu bit lah dijaga kafe. Ya, kafe ni dalam 5 tahun ke 6 tahun gitu dah buat operasi. Tapi ada satu masa tu dia drop sih sebabnya persaingan lah. Jadi drop sih. Ada satu masa tu sampai satu bulan kan tutup 3 sawangan tu. Satu bulan. Jadi bila jadi benda macam tu, sebagai owner business yang paling susahnya adalah komitmen nak bayar sewa, register. Jadi fikir nak jual lah tepi jalan dulu jual tepi jalan kot, tapi berkabin, ada kipas semua dalam ni, nak jual je macam orang jual di Teluk Tapang. Jadi kita lalu Teluk Tapang tu, kita tengok orang jual tepi jalan tu. Awak gini lah kata, modal tak banyak mana sebab barang-barang mesin ada lagi semua. Cuma tak ada kabin je, tak ada tapak dah je. Jadi nak meniaga sendiri. Duk cari-cari meja lipat ni, macam kita nak, macam saya buat sekarang ni, tak ada dalam Malaysia. Yang saya duk jumpa, mungkin ada tapi saya duk jumpa gitulah. Kalau ada pun di Thailand dan Vietnam masa tu, meja lipat. Kalau ada, jadi saya tengok saya nak lebih menarik daripada orang lain nak jual di meja pejalan tu, dia orang pakai banner meja pasar malam gitu dok. Jadi tak ada awning, tak ada signboard. Jadi macam mana nak lebih menarik? Jadi kita buatlah sendiri, pakai idea kita sendiri. Masa tu memang ada persen idea sendiri sebabnya kita tak tahu mana jual slot, mana jual dia punya mekanism, apa semua ni tak tahu. Zaman tu berbekalkan mesin wedding gas dalam 200.5 itulah masa tu. Sebab ada mesin wedding tu sebabnya cabin dulu bila rosak kita baki sendiri. Cabin-cabin yang kita buka lencai hot dollar sawangan dulu tu bila rosak kemudian kita baki sendiri. Sebab tu ada mesin wedding tu. Jadi mesin wedding tu kita buat macam lipat. Masa tu pakai paku lagi. Slot-slot je pakai paku lagi. Sebab tak tahu nak beli mana mekanisme ni, benda lama ni, cari benda kan. Jadi belajar sendirilah situ. Paku-paku.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, biodiesel B15 mula esok perkukuh keselamatan negara. Dan 3 pekerja berdepan detik cemas kapal hantu terbakar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Penggunaan My Digital ID sebagai kaedah pengesahan umur mampu melindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara, Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin berkata, sistem itu juga dapat menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurutnya, My Digital ID bertindak sebagai lapisan keselamatan tanpa memberi akses kepada maklumat peribadi pengguna. Beliau berkata sistem itu tidak memerlukan pengguna menghantar atau menyimpan salinan kad pengenalan fizikal. Sebaliknya, pengesahan dibuat melalui rekod rasmi Jabatan Pendaftaran Negara bagi memastikan data sensitif kekal selamat. Pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh semenanjung Malaysia akan bermula esok. Langkah itu dilihat sebagai usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara serta meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit tempatan. Biodiesel B15 mengandungi 15% biodiesel berasaskan minyak sawit dan 85% diesel petroleum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu dilakukan secara berperingkat mengikut kesesuaian pasaran dan kemampuan industri. Kerajaan memberi jaminan pelaksanaannya dibuat secara terancang tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit negara. Sementara itu, kerajaan memberi jaminan penggunaan biodiesel B15 tidak menimbulkan masalah terhadap spesifikasi enjin kenderaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, piawaian kenderaan di Malaysia telah mengambil kira penggunaan biodiesel sehingga B20 sejak tahun 2020. Menurutnya, penggunaan B20 juga telah dilaksanakan di Langkawi, Labuan dan Sarawak tanpa laporan masalah besar melibatkan kerosakan enjin. Malaysia kini mempunyai 19 loji biodiesel berlesen yang mampu menyokong pelaksanaan B15 serta perancangan peningkatan kadar campuran pada masa hadapan. Penggunaan biodiesel turut dijangka membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyokong agenda peralihan tenaga negara. 3 pekerja berdepan detik cemas selepas sebuah kapal tangki yang sedang diselenggara terbakar di jeti Muara Sungai Kemaman semalam. Kapal terbabit dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut di perairan Terengganu pada Ogos tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata, ketika kejadian, 3 pekerja sedang menjalankan kerja memotong besi untuk tujuan pelupusan. Kesemua pekerja berusia antara 39 hingga 46 tahun berjaya menyelamatkan diri sebelum kebakaran merebak. Kebakaran berjaya dikawal anggota bomba kira-kira sejam kemudian dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian buletin disediakan Salimin Khesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama Tini Dua. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Nurani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Anda bersama dengan Puteri Auni, temani anda ke udara pada hari ini. Ada yang bercuti ke tu? Hari ini hari Ahad, 31 Mei 2026. Penutup dah untuk bulan Mei pada hari ini bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak untuk DJ Azra. Cik De temani anda menerusi ruangan JJ OK, guana gama orang kita. Dan insyaAllah bersama dengan Auni 3 jam untuk ruangan yang seterusnya, Nurani 69. Dan juga insyaAllah pada pukul 6.15 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama memenuhi ruangan Nurani di jam yang pertama dengan segmen 5 waktu. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. Jadi jangan lupa untuk anda tonton juga kami menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM _ untuk anda mengajukan soalan ataupun jikalau ada kemusykilan, insyaAllah Ustaz akan bersama dengan anda seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: Ini 69 Serangan FM Mesra Ceria kembali semula bersama dengan Auni temani anda menerusi ruangan Serangan FM Mesra Ceria. Dan apa pun jangan lupa juga untuk rakan-rakan kita dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Alhamdulillah tiada ramai lintang pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk kita sama-sama menerusi ruangan 5 waktu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz sihat ya Ustaz ya?
1: Beginilah adanya.
0: Macam mana raya Gebang tahun ni? Bereh ke tak bereh ke gana? Bereh alhamdulillah deh. Okey, baik. Jadi Ustaz, tanpa membuang waktu, kita akan bersama-sama dan juga insya-Allah akan memberi laluan kepada Ustaz untuk kita sama-sama menerusi ruangan 5 waktu. Jadi silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Puteri ku. Allahuakbar. Saudara-saudari sedang penontonnya, penonton pula dah. Sinar pendengar yang dikasih. Penonton boleh juga dah.
0: Boleh juga. Ada dekat Facebook, ada dekat TikTok. Facebook. Boleh belaka.
1: Boleh belaka dah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, Allah SWT. Bertemu kita lagi dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni lebih tertumpu kepada fardu ain.
0: Ya.
1: Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah aynama kutukifu illa bihamlim minallah muhamlim minannas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada kecuali orang yang menghubungkan tali dengan Allah dan tali sesama manusia. Ada setengah ulama menafsirkan hablum minallah itu lebih tertumpu kepada ilmu fardhu ain.
0: Ya.
1: Sebab dia melibatkan perhubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah Taala. Adapun fardhu kifayah itu lebih kepada hablum minannas. Mana perhubungan kita sama kita, berniaga kita, kerja kita sebagainya, lebih kepada itu. Jadi petang ni kita membicarakan tentang ilmu fardu ain yang salah satu daripada keduanya, sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Kalaulah terabai salah satu daripada keduanya, maka akan ditimpa bimbang-bimbang takut, akan ditimpa kita dengan berbagai kehinaan kalau tak lepas fardu ain. Baik, hari ini salah satu cabang dalam ilmu fardu ain iaitu bab ibadah, dalam bab solat, kita menceritakan masih lagi dalam buku Rukhsah Solat Kritikal, satu jalan keluar. Hasrat kita bincang buku ini di ruangan ini insya-Allah dengan harapan supaya tidak ada orang kita yang melengah-lengahkan semayang, melambat-lambatkan semayang, meninggal-ninggalkan semayang, tinggal semayang apa dah.
0: Ya.
1: Walau apa keadaan sekalipun, kita dah cerita sebelum ni beberapa keadaan pada muka surat 42 tu, kita dah cerita beberapa keadaan yang boleh melibatkan orang kita tinggal semayang. Ada yang yang tinggal semayang bukan kerana bukan kerana malah ke, tak cara ke, tapi ada yang yang terpaksa tinggal semayang ni bila berdepan dengan suasana kritikal.
0: Ya.
1: Saya 2-3 hari ni banyak main kat hospital bila ibu saya ada di hospital kena operasi semalam.
0: Dia sakit apa ya Ustaz?
1: Dia punya usus dia ditawan mungkin. Dia lekat, takut macam mana. Sehingga buang air tak boleh. Angin pun tak boleh. Menyebabkan semalam pukul 12 malam dia dimasukkan ke Dewan Bedah, maka dia buat pembedahan. Kemudian pukul 4 pagi tadi keluar terus ke ICU.
0: Sekarang ni keadaan macam mana Ustaz?
1: Keadaan masih bertahan lagi, InsyaAllah.
0: InsyaAllah sama-sama masih berdoa, InsyaAllah.
1: Ya, InsyaAllah. Beberapa masjid sudah pun buat salat hajat untuk mempermudahkan. Jadi dalam keadaan begitu, kita tengok orang ni sakit begitu, orang ni sakit begini, kadang-kadang sakit itu menyebabkan kita terpaksa meninggalkan sembahyang. Sekarang ni kita belajar bab ilmu ruksah solat kritikal ni, belajar bab ruksah menyebabkan kita akan tahu bagaimana dalam keadaan begitu kita boleh mendirikan sembahyang itu.
0: Baik.
1: Pada musab 42 tu kita bincang minggu lepas, minggu dulu ni suasana kritikal dalam ibadah solat. 42 tu orang yang sakit atau cedera teruk yang tidak mampu bersolat dalam keadaan biasa. Orang kita dah belajar bab ruksah ini, dalam keadaan begitu tinggal sembahyang. Yang paling menyebabkan saya terkilan apabila orang masjid yang sembahyang tidak tinggal, bila masuk hospital sakit tak sembahyang. Allah, berlaku depan mata saya.
0: Allahu Akbar.
1: Ataupun abang bomba yang berhadapan dengan tugasan yang getir dan menyelamatkan nyawa manusia. Doktor dan petugas kecemasan yang membuat pembedahan di dewan bedah dalam masa yang panjang, kadang-kadang melibatkan waktu sembahyang. Macam-macam kita dah cerita minggu lepas. Bagaimana kita nak selesaikan benda ni? Maka untuk menyelesaikan masalah di atas, perlu difahami akan konsep azimah dan ruksah. Ini kita nak belajar ni. Bila kita faham akan konsep azimah dan ruksah, apa dia azimah dan apa dia ruksah,
0: baik,
1: maka kita, bila kita faham benda ni, insyaAllah maka kita tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sembahyang. Tak ada alasan. Berapa dah sembahyang ni? Nak sembahyang makan ni? Ada
0: cara dia.
1: Ada caranya. Baru ni saya duduk minum air satu kedai baru ni.
0: Okay.
1: Ada sahabat saya mari. Lepas tu dia rembah atas meja. Bam, rembah meja. Tengok. Dia baru beli dekat satu pasar raya. Apa yang dinamakan sebagai khuf. Khuf tu yang dibuat daripada kulit plastik pun ada. Sarung kaki yang nanti kita akan cerita pada muka surat. Yang kita akan cerita pada muka surat. Pada muka surat 124. Cuba buka 124. Siapa yang ada buku ni boleh tak buka buku, buka muka surat 124, pemaikan khuf dan muzah. Jadi hal ni kadang-kadang kita tidak cara pun buat ni sebenarnya. Di majlis surah tak ada orang buka pun tentang ni. Jadi dia ni seorang kawan ni, dia bukan ustaz tapi dia salesman kereta Toyota, Cik Nasir. Saya tabik ke dia. Kereta dah, saya tanya dia, nak apa benda khuf ni? Dia kata, mak saya ada di wad sekarang ni. Jadi masa mewudukkan dia, yang paling susah kaki lah. Sampai kadang-kadang Messi marah semua, basuh katil. Jadi saya pakaikan dengan khuf ni. Bila nak basuh kaki, tak payah basuh kaki, pakai sapu gitu je. Mudah sangat.
0: Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya ustaz, saya khuf ni kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali.
1: Nanti kita akan cerita panjang lebar dalam bab ni secara detail, insyaAllah.
0: Okey, baik, insyaAllah.
1: Kalau di masjid surau, malam ni di surau Tok Mola. Kalau masjid surau, saya siap bawa beg saya, beg merah tu, beg medical tu. Segala macam adudan tu, bandage ni, jarum cocok orang ni, apa semua ada. Saya buat praktikal ni di masjid surau. Buat praktikal supaya mereka faham. Dalam misal kata kalau ada jarum, jarum saja ke? Jarum masuk air kan? Orang kita panggil drip tau. Bahasa hospital dia panggil Branola.
0: Okay.
1: Jarum saja ke? Tak, dia ada plaster pula tu. Nak ambil semayang lagu mana? Ada kaedah dia. Jadi, bila kita belajar azimah dan ruksah ni, kita tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Jadi mudah. Sebagai salah satu jalan keluar sebelum benar-benar mengambil ruksah, kefahaman terhadap konsep azimah dan ruksah ini mampu menjadi jalan yang boleh menyelamatkan diri seseorang daripada terjerumus ke dalam jenayah berat, iaitu dalam hukum syarak, iaitu meninggalkan solat dalam suasana yang kritikal.
0: Baik.
1: Walau apa keadaan sekalipun, wajib kita sembahyang. Dalam keadaan sakit, kena sembahyang. Syarat wajib sembahyang ada lima je.
0: Okay.
1: Yang pertama, Islam. Islam tak kita? Islam. Yang kedua, akil, berakal. Berakalnya sedar.
0: Yeah.
1: Sedar. Walaupun duduk dalam ICU sekalipun, kita tepuk dia. Kita pergi tengok kawan kita, Din. Ada kawan nama Din.
0: Takkan ni ada, Ustaz.
1: Ada. Tertepuk. Din dalam bracket bukan nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar, ya.
1: Tertepuk kaki dia, tepuk tangan, Din. Yang jawab. Maknanya masih berakal dia tu. Masih berakal. Maknanya semayangnya masih belum gugur lagi. Semayangnya Jumaat boleh gugur. Nanti kita akan tengok dalam ni.
0: Okay.
1: Dalam buku ni di hujung-hujung nanti. Semayang Jumaat ada 8 sebab kenapa boleh gugur Jumaat itu. Masa COVID itu kan kita dah semayang Jumaat. Berapa lama? Rasa 13-14 minggu masa tu.
0: Lama, ada sebab.
1: Tapi semayang Maghrib, semayang Isyak, semayang Zuhur, semayang Subuh, dia tidak ada gugur. Sekali-kali tidak ada gugur. Dan lagu mana nak buat? Bergantung kepada ruksah yang kita belajar ni. Konsep azimah dan ruksah. Biasa dengar dah azimah ni. Aku rasa je dengar dah lah. Ini bukan azimah binti Harun ni.
0: Bukan nama orang, ya, Ustaz.
1: Bukan nama orang. Saya baru ni jumpa lah, Ustaz. Terima kasih banyak. Kata, apa? Ustaz sudah viralkan nama saya. Sayalah Azimah binti Harun. Suami dia tu.
0: Ada betul yang nama tu, Ustaz.
1: Suami dia kata, dengar tu. Dengar tu. Ustaz sebut nama mu tu. Dalam radio dia sebut. Dalam di masjid surau. Azimah sini bukan orang. Azimah ni bahasa mudah kita. Azim bahasa kampung kita. Azimah ini hukum asal ibadah kita. Kita semayang semayang Zuhur, semayang Asar tadi dalam keadaan tidak ada uzur apa-apa. Kita ambil semayang macam biasa. Kita semayang macam biasa, rokok dan sujud, tengok Azra semayang dia, dia rokok dan sujud macam biasa. Maka itu dipanggil azimah. Hukum azimah.
0: Baik.
1: Hukum asal. Adapun bila mana kita bertembung dengan suasana yang kritikal, dalam keadaan kita sakit, yang tidak mampu semayang dalam keadaan biasa, maka hukum ruksah akan mari kepada kita untuk kita menyempurnakan ibadah kita. Jadi bermakna azimah dan ruksah ni berlawanan lah, lawan dia. Azimah lawan ruksah.
0: Baik.
1: Azimah dan ruksah adalah ilmu penting dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Ia berkisar hukum taklif yang lima, iaitu wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Ia juga membabitkan persoalan kemudahan yang ditaisir ruksah, taisir hukum dalam pelbagai jenis situasi. Namun ramai yang masih keliru dalam memahami konsep ini sehingga ada sehingga melibatkan beberapa fenomena. Yang pertama, ada yang sanggup meninggalkan perintah Allah jika berdepan dengan keuzuran dan suasana yang tidak mengizinkan solat dilakukan secara normal seperti ketika dalam keadaan sakit atau berdepan dengan suasana dengan tugas dan keadaan yang kritikal. Abang bomba kita misal kata pergi memadamkan kebakaran atau pergi menyelamatkan mangsa-mangsa kemalangan, kadang-kadang menibatkan waktu sembahyang. Cuba bayangkan 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib. Ada panggilan kecemasan. Boleh tak abang bomba ignore saja? Ignore ni apa dia? Abaikan saja. Boleh tak abang bomba jawab, cik gini cik, dekat maghrib ni kita main garik dulu, pagi kita pergi lah. Boleh tak bomba jawab?
0: Tak
1: boleh gitu. Sebab dari segi hukum salah, dari segi undang-undang salah. Dari segi undang-undang, jentera mesti keluar daripada balai kurang daripada 1 minit selepas panggilan kecemasan. Ustaz tahu mana ni? Saya pernah duduk di balai bomba. Pihak UNIZA dalam membuat kajian tentang sebelum saya menulis buku ni, saya dihantar ke 4 jabatan yang kritikal. Yang agak kritikal yang melibatkan duduk kat bomba 2-3 bulan. Ustaz kerja benda learning. Berapa orangnya tu? Dia orang panjat kereta bomba tu.
0: Ustaz buat kajian lah dekat tempat tu dah.
1: Dia buat kajian. Ingat ke kerja bomba dah. Lepas tu saya ditempatkan pula di IPK, polis. Okay. Jaga roblox pula. Tak polis pula dia ni.
0: Banyak kerja ustaz lah.
1: Banyak kerja. Lepas habis itu 2-3 bulan, saya pergi pula hospital. Jadi doktor pula dah. Lepas tu habis hospital, saya pergi pula ke satu tempat, satu jabatan yang agak tinggi. Kita dah nampak kritikal kerja mereka. Okay. Menara Kawalan Airport. Kadang-kadang saya di Menara Kawalan di Kelahir, kadang-kadang di Terengganu ni. Jadi controller saya masa tu, Malaysia 13235. Dekat tu lampu.
0: Ustaz yang kawal kapal terbang tu.
1: Dekat tu lampu flight by 260.
0: Boleh dah tu ustaz.
1: Ay, jangan ni.
0: Tak tengok ustaz tak duduk sini dah.
1: Dah 2-3 bulan duduk atas tu. 7 pagi 10 malam. Saya nak menyelami akan kehidupan mereka dan cara mereka bekerja. Kadang-kadang ustaz tengok semayang berhenti. Kapal masuk awal. Terengganu Tower 55204. Sudah. Dua kali dia panggil, dia jawab. Berhenti semayang. Tuan Zerul Gopal, baik. Berhenti. Jadi, hukum azimah dan ruksah ini banyak membantu mereka. Cuba bayangkan, ada satu satu pembedahan yang dibuat. Doktor kata, doktor pakar kata, kita start 2.5 lah. Beri peluang kita, orang kita semayang Zuhur dulu. Ya. Pakar bio tanya, doktor, boleh tak kita jamin yang semayang kita ni boleh selesai sampai ke sekurang-kurangnya asar. Kalau misal kata asar dok sudah lagi melarat ke drag, bahasa orang putih kata drag, dia masuk ke waktu maghrib, bermakna kita dok dah nak semayang. Oh ya juga masa saya di hospital. Okay. Oh ya juga gitu dok. Kalau gitu gini lah, Zuhur dengan asar ni kita jamak dulu. Mereka menjamuk semayang Zuhur 4 rakan, semayang Asar 4 rakan. Jadi misal kata kalau salah dalam waktu maghrib, Asar mereka sudah selesai.
0: Baik.
1: Kita akan cerita nanti. Jangan susah hati. Lepas tu saya banyak buat program di hospital. Berapa kali dah buat gitu. Yang kedua, ada yang suka mengambil yang mudah dalam perbezaan pandangan fake tanpa melihat kepada penilaian atau tarjih mana para ulama. Jadi yang kedua ni, ada juga yang suka ambil mudah dia tanpa melihat pandangan ulama lagu mana. Sakit pada sakit gini boleh jamak, tengok dulu dia ada syarat-syarat tu. Kalau putri tengok pusat muka surat 70, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syaratnya, kita akan cerita nanti. Maknanya dia tak boleh semena-mena je. Sakit pada ni kita jamak lah. Nanti dulu tengok dulu
0: ada syarat-syarat dia.
1: Yang ketiga, ada yang mereka cipta fatwa sendiri dalam melaksanakan ibadah. Contohnya, solat boleh ditinggalkan begitu dan boleh diqada begitu saja jika seseorang berhadapan dengan sebarang

0: Ha, jadi mereka cipta fatwa sendiri. Dah apalah dah sakit ni nak balik lagi kita semayang ah, ha, qada balik lah.
1: Hmm.
0: Barang siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja walaupun dia mengqadanya kelak, maka namanya sudah tertulis atas pintu neraka yang wajib dimasuk ke dalamnya. Wah, jangan main-main. Allahu Akbar. Oleh itu, persoalan berkaitan azimah dan rukhsah ini sangat penting diketahui. Kerana akibat tidak memahami konsep azimah dan rukhsah ini, timbul beberapa gejala berikut. Yang pertama, mudah berada dalam cekaman was-was syaitan dan ragu-ragu dengan apa yang berlaku. Sebagai contohnya, di belakang ni ada nombor telefon saya kan.
1: Okey.
0: Cuma hak tu nombor telefon lama tu. Baru-baru saya tak nombor telefon baru. Bila saya tak nombor ni, satu hari saya dapat panggilan telefon. Ustaz Syukri ke? Ya, saya. Berapa kali dah saya sebut contoh sini. Saya nak ucap terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Berapa banyak terima kasih dah.
1: Sebab apa tu?
0: Saya kata sebab apa? Dia kata, ada 2-3 hari lepas, orang mari ziarah saya, dia bawa buku Ustaz ni. Lama dah saya cari buku-buku gini. Saya, siapa dia ni? Ustaz dah kenal saya. Saya orang sakit. Lama dah saya sakit. Saya sakit 5 tahun dah. Cuma 2 tahun kebelakang ini, sakit saya makin teruk, kesihatan saya makin merosot. Kadang-kadang saya semayang, kadang-kadang tidak. Kadang semayang, kadang tidak. Saya tak boleh bangun, saya tak semayang.
1: Okay.
0: Sehinggalah ada kawan mari, mau sakit begini ni, mau boleh jamuk semayang. Sungguh, aku dengar dah dalam radio.
1: Okay.
0: Dalam radio tu, kakak ni juga.
1: Tak ada orang lain dah.
0: Aku dengar dah dalam radio. Dia kata, kita boleh jamuk semayang dalam keadaan sakit gitu. Ada 5 sebab di kabar dah. Ada 5 sebab kenapa kita boleh jamuk semayang. Tapi kosor hanya musafir saja.
1: Okey.
0: Cuba tengok muka surat 197 197. 197. Yes.
1: Rukhsah kosor solat ya.
0: Kosor dengan jamuk kan? Kosor hanya untuk orang musafir saja. Lain orang kalau tak boleh. Tak boleh.
1: Okey, baik.
0: Tapi jamak semayang ada 5 sebab kenapa kita boleh jamak semayang. Ada betul tak ada betul?
1: Betul.
0: Ada betul lah.
1: Ini betul.
0: Jadi, apa nama? Maka, kawan tu kata, ginilah kalau mudah dia bangun, jamak ya semayang tu. Kalau zuhur tu puasa sihat, jamak lalu. Bimbang takut asal, mudah agak pula.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kalau zuhur tu dah agak, bawa ke asar tu. Jamuk dalam keadaan, tapi jamuk saja dah ada kosong sebab kosong orang sapi je. Jadi cerita dah. Saya pun jamuk dah semayang. Kalau dalam keadaan begitu saya jamuk, dalam keadaan hati berbodoh bagi, hati mencekaman waswah ni. Cekaman waswah sebab dia cerita boleh jamuk semayang full stop. Siapa kata gitu, ulama mana, mazhab mana, dia tak cerita. Full stop pas itu. Maka saya jamuk dalam keadaan hati berbelah bagi. Boleh kedok. Iya ke tidak. Sehinggalah ada orang bawa buku ni Ustaz. Muka surat yang saya baca dulu sekali. Daripada muka surat 210 hingga 216. Cuba tengok 210 tajuk apa. 210. Jadi saya baca waktu dulu sekali Ustaz. 210 tajuknya jumpa.
1: Okey.
0: Apa? Apa ni tajuk dia?
1: Syarat jamak takdir. Rukhsah jamak solat dalam keadaan sakit.
0: Rukhsah jamak solat dalam keadaan sakit. Saya baca beberapa kali saya baca dalam buku ni daripada 210 hingga 216. Maka saya dapati, ya Allah, rupa-rupanya kuat sangat hujahnya. Kuat sangat hujahnya orang sakit boleh menjamakkan semayang sebenarnya. Ada 2 hadis. Satu riwayat Muslim, satu lagi riwayat oleh Bukhari. Ini hadis sahih belaka ni. Kuat belaka ni, Bukhari dan Muslim. Lepas tu dia sokong lagi dengan Ustaz ambil apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ustaz Tampas ni baru terjemah. Jadi saya dapat rupanya kuat sangat hujahnya.

0: bila mana sakit kita boleh menjamakkan sembahyang itu. Patut saya kata tengok muka surat 197. Jamak saja tak boleh kosor. Kosor hanya untuk orang musafir saja. Lepas pada itu Ustaz, terima kasih banyak. Saya sudah menjamakkan sembahyang dalam keadaan sakit ini tanpa waswah lagi dah. Tanpa waswah. Tak ada apa-apa dah, penuh yakin. Jadi yang pertama ni, mudah berada dalam cekaman waswas dan ragu-ragu dengan apa yang berlaku. Jadi kalau bahasa orang kita dok yakin molek
1: yeah.
0: ilmu tu akan menyebabkan kita jadi waswas. Boleh kedok. No. Contohnya mereka yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dalam tempoh yang panjang sehingga melibatkan waktu solat maghrib umpamanya. Saya punya pejabat dulu masa duduk KL Lumpur.
1: KL Lumpur.
0: Masa duduk KL Lumpur dulu, pejabat saya di Jalan Tun Razak, Taibu Haji Salmon. Rumah saya di Greenwood, belakang Greenwood tu. Lebih kurang dalam tak apa 15 kilometer. Tak apa 15 kilometer. Tapi kadang-kadang kalau misal kata hujan, hujan, kadang-kadang banjir, kadang apa, akan menyebabkan jam gila jam tu di Kuala Lumpur. Jadi kadang-kadang saya keluar daripada pejabat lepas asal, belum maghrib lagi, tolak balik dengan jam tu. Kalau jam ada roti boleh tahan, jam tak ada roti boleh tahan.
1: Jam dalam keadaan lapar.
0: Keadaan lapar begitu. Nak habis maghrib tu, tak sampai lagi rumah. Jadi nak kena maghrib tu. Maghrib nak kena.
1: Masa duduk dalam kereta
0: tu. Dalam kereta tu. Kita boleh jamak semayang. Walaupun kita tidak musafir dah, duduk kelompok masa itu, tak musafir pergi mana-mana, boleh tak kita jamak? Boleh kita jamak dalam keadaan begitu. Dalam keadaan kesesakan lalu lintas itu boleh. Nanti kita akan cerita secara detailnya. Kalau kita tak semayang, apa jadi? Kalau kita tak ambil rukhsah jamak masa itu, apa jadi? Tinggal semayang maghrib tu. Maka pada muka surat 73, saya ada sebut, muka surat 73, ada kadanya mengambil rukhsah itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau dah ambil rukhsah itu, kita akan tinggal semayang itu. Maka kaedah usufiyah kata, mala yatimul wajib, 74, mala yatimul wajib illa bifa wajib. Satu perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan dia, maka perkara itu menjadi wajib. Yang wajib apa dia? Sembahyang maghrib. Kalau kita tidak ambil rukhsah pada masa itu, maka akan tinggal maghrib itu. Tidak sempurna satu benda yang wajib itu kecuali dengan dia. Dengan apa? Dengan kita mengambil rukhsah menjamakkan sembahyang pada ketika itu. Dalam kereta. Saya main dalam kereta.
1: Okey.
0: Dalam jam. Allahu Akbar, semayang.
1: Masa tu wuduk tu macam mana Ustaz? Air semayang.
0: Saya tunggu soalan tu. Bijak lah ni.
1: Sebab tertanya-tanya juga kan.
0: Bijak lah ni. Sebab saya kata jamuk ni kan. Dia dalam kalam gitu, kita ada dua ruksah.
1: Okey.
0: Yang pertama ruksah menggunakan semayang hormat waktu. Semayang hormat waktunya saya ceritakan pada Musad 252 buku ni.
1: 252.
0: Semayang hormat waktu. Jadi semayang hormat waktu ni semayang macam biasa mengikut kemampuan kita, mengikut kedudukan kita, tapi dia tidak memenuhi semua syarat sah. Mungkin kita tak boleh ambil air semayang, mungkin kita tak boleh menghadap kiblat, mungkin kita kan, saya cerita dalam umrah dulu kan,
1: tak tutup aurat sepenuhnya.
0: Jadi pada masa tu sama ada saya menggunakan solat hormat waktu, maknanya berlalunya waktu maghrib itu saya tidak berdosa. Saya sudah tidak berdosa.
1: Baik Ustaz.
0: Ataupun saya niat saja. Kalau saya tak mau buat gitu, saya niat saja. Aku nak sembahyang maghrib ini dalam waktu isyak ini. Siapa ada rumah, saya akan jamak sembahyang itu. Boleh buat gitu? Ya.
1: Maknanya kita sembahyang sekali lagi ya Ustaz.
0: Sembahyang sekali lagi. Kalau sembahyang hormat waktu pun, kita balik lagi, kena qada balik. Kena qada balik juga.
1: Baik.
0: Sama je. Jadi dua tu kita boleh guna. Boleh tak saya guna perkataan gini? Tapi bahaya ni, bahaya.
1: Apa tu Ustaz?
0: Kalau kita banyak ilmu, tak payah sembahyang. Tu dah. Maksudnya bukan okay. tak payah sembahyang, jadi mudah sembahyang tu. Kalau dok gunakan ruksah jamak sembahyang, kita boleh guna khomrat waktu.
1: Yeah.
0: Ha. Maknanya kita dok tinggal sembahyang. Kalau dok ada gini, kita buat gini. Dok ada gini, kita buat gini. Dok ada gini, kita buat gini. Betul, jadi mudah sembahyang itu. Bukan tak payah sembahyang. Salah tu. berhati-hati. Bahaya tak?
1: Bahaya.
0: Bahaya. Tapi kena faham bahawa bukan kerana tak payah semayang. Tak payah maksudnya mudah.
1: Kita mudahkan
0: tak
1: urusan semayang.
0: Tak susah semayang tu. Baik, contohnya mereka yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dalam tempoh yang panjang sehingga mereka menyebabkan waktu semayang. Waktu solat maghrib umpamanya, mereka berada dalam keadaan ragu-ragu antara terpaksa meninggalkan solat maghrib itu atau meniatkan solat maghrib itu untuk tersebut dijamakkan ke dalam waktu isyak. Ha, jadi bila mana saya faham dah keadaan azimah dan ruksah ini, oh kalau begitu saya niat saja aku nak sembahyang maghrib ini dalam waktu isyak nanti. Ataupun kalau jam tak geruk. Pernah juga jam tidak bergerak, maka saya pun semayang selalu masa tu, semayang hormat waktu.
1: Okay.
0: Dah ada semayang, tak ada air semayang. Nak kiblat duduk belakang.
1: Tak memenuhi syarat
0: solat. Itu dipanggil semayang hormat waktu. Dia niat lagu mana? Semayang biasa. Niat biasa. Cuma ikut kemampuan kita. Kita dalam kereta, dalam kadang duduk gitu atas seat kereta tu. Pegang steering. Slow-slow itu jalan tu.
1: Yes.
0: Ha. Persoalan yang berlega dalam pemikiran kita, apakah boleh menggunakan ruksah jamak ketika itu dengan jarak perjalanan tidak sampai 20 km? Ni, kalau kita dok mikir kilometer lagi, maka dok semayang kita. Kita nak pecah persoalan ini.
1: Yeah.
0: Nak pecah persoalan ni, kita tak mau mikir dah persoalan dua marhalah. 89 km atau 92 km kita nak memikir.
1: Yeah.
0: Sebabnya kita boleh menjamak semayang ada 5 sebab. Jadi orang musafir jamak boleh, dia kosor boleh. Mengikut gambar rajah yang saya cerita pada Musab 197 itu kan.
1: Betul Ustaz.
0: Kita boleh. Jadi ruksah ini yang membenarkan kita melakukan sesuatu apa yang tak boleh kita buat. Apa itu ruksah? Saya belajar bab ruksah. Ruksah itu apa dia? Ruksah itu ialah kita buat apa yang tak boleh kita buat. Contohnya, kalau kita semayang dalam keadaan biasa, seperti ayun ni misal kata semayang maghrib lagi, dalam keadaan tak ada uzur apa-apa,
1: baik,
0: aku nak semayang dalam keadaan duduk lah malam ni. Tak ada uzur apa-apa, tapi nak semayang duduk, boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Qiyam itu merupakan rukun. Kecuali kalau semayang sunat. Kalau semayang sunat, tak ada uzur pun tak apa. Tak ada uzur pun tak apa. Semayang sunat, semayang uzur, tak ada uzur pun tak apa. Kita boleh semayang duduk, boleh semayang telentang, boleh. Semua semayang sunat, ya. Termasuk sunat terawih, sunat air raya. Tapi orang tak buat gitu. Katakanlah, katakanlah ada satu masjid semayang sunat terawih, duduk belaka. Sah dah? Sah.
1: So,
0: tapi kau mengata reti lah orang ngopak. Main mudah macam itu tak?
1: Ramal lah orang pergi masjid Ustaz.
0: Ramal lah. Itu nombor satu. Yang kedua, sanggup meninggalkan perintah Allah bila berada dalam keadaan kesulitan tanpa mengetahui bahawa dalam konsep azimah dan ruksah terdapat hukum syarak menyediakan ruang ruksah yang sangat luas bagi menyempurnakan ibadah kita. Cuba tengok gambar rajah di bawah tu. Dalam keadaan kita sihat-sihat ada, maka hukum azimah terpakai kepada kita. Bila mana kita mari uzur, maka hukum azimah tu mungkin tidak sesuai dah terpakai pada kita. Misalkan kita demam. Kita demam, dorong bangun. Kalau misal kata semayang dalam keadaan berdiri juga, mungkin boleh tumbang, rubuh. Jadi masa tu hukum azimah sudah tidak sesuai terpakai kepada dia.
1: Ya.
0: Maka hukum ruksah akan mari pada dia untuk menyempurnakan ibadah solat itu. Ada alasan tak nak tinggal semayang? Tak ada alasan. Tak ada. Kalau tidak mampu dengan Rukhsah yang pertama, dia akan pergi rukhsah yang kedua. Dia pergi rukhsah yang ketiga. Contohnya, kalau kita dalam keadaan sakit, nak semayang berdiri tak mampu dah. Semayang duduk pun tak mampu juga. Semayang dalam keadaan mengiring. Tak mampu juga. Semayang dalam keadaan, terlentang. Cara macam mana, kita akan cerita nanti. InsyaAllah.
1: Baik, Ustaz.
0: Kemudian, Dr. Jo Kidah. Yang ketiga, si beranggapan Islam adalah agama menyusahkan. Sedangkan agama Islam yang sebenarnya terbina di atas asas yang mudah. Cuma ia tidak boleh dipermudahkan. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala al-hanifiyatu as-samha. Agama yang macam manakah yang paling disukai oleh Allah? Yang kita amalkan macam mana? Ya. Lalu baginda bersabda, yang mudah dan bertolak ansur. Yang mudah dan bertolak ansur. Nanti akan ada hadis-hadis yang lain, Quran yang lain, saya akan ceritakan. Sesungguhnya Allah ni, kalau tengok Musa 62, innallaha yuhibbu antu'ta rukhasahu kama yukrihu antu'ta maksiatahu. Sesungguhnya Allah menyukai, sangat menyukai hambanya mengamalkan satu rukhsah dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiat dilakukan. Mana Allah lebih suka kalau kita gunakan, kita gunakan rukhsah dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana kritikal.
1: Ya.
0: Biasa dah dengar orang cakap gini. Dan ni kalau kita mesapir pergi ke Lumpur tak, pergi KL Lumpur, dah bayar kasar-kasar, dah bayar jamin amuk lah, majlis banyak tepi jalan.
1: Biasa dengar.
0: Biasa dengar itu. Apa hukum cakap pasal ni? Orang cakap pasal ni bahaya tu. Bahaya. Bahaya. Jangan cakap pasal itu. Ketama-tama buat, rasa buat. Tapi jangan cakap pasal itu. Bahaya. Okay. Apa bahayanya? Turun hukum ini di zaman Rasulullah itu. Turun hukum menjamak, mengkosorkan semain di zaman Rasulullah. Masa tu turun, di akhir zaman ni Allah tak tahu ke masjid surah banyak, ada anak lagi. Allah tak tahu ke? Maha suci Allah. Bahaya cakap pasal itu. Bimbang-bimbang takut kita memperkecilkan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah. Tak? Sama Rasulullah dulu, Allah dah tahu dah akhir zaman ni bahawa banyak masjid. Allah tahu. Tapi sebab apa tidak dibatalkan hukum ini? Tidak dinasahkan, tidak dibatalkan. Itu kalau ikut ilmu tauhid. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang cakap pasal ni orang paling bodoh sekali dalam dunia. Sebab apa? Ni yang tanya lah, sebab apa?
1: Boleh nak tahu juga Ustaz.
0: Tak tahu dah. Sebab apa? Kalau kita sampai dua marhalah contohnya. Dua marhalah hukumnya harus. Nak kosor boleh, nak jamuk boleh.
1: Ya.
0: Tambah kosor boleh, tambah jamuk boleh. Harus. Tapi apabila kita sudah mencapai tiga marhalah siapa mana, kalau kita lalu daripada Kuala Terengganu lah, kita lalu ke Patah ni siapa kapunya tepi tembok, sudah cukup dua marhalah.
1: Okay.
0: Harus nak buat boleh, tak mau buat boleh. Siapa paka pun nak buat boleh, tak mau buat boleh. Tapi kalau sampai tiga marhalah, kalau kita pakai yang 92 km dua marhalah itu, dia mencapai 138 km. 138 mana kejar. Lebih pada kejar kita nak pergi, hukumnya afdal kita jamak kosar. Kalau kita pakai yang 81 km, 121.5 sudah mencapai 3 marhalah. 121 siapa mana khatir. Kertih.
1: Jauh dah tu Ustaz.
0: Jauh dah. Maka hukumnya afdal kita jamak kosar. Ini semayang dua rakaat, Zuhur dengan Asar. Saya semayang empat rakaat, siapa pahala lebih? Yang semayang dua dapat pahala lebih. Afdal. Jadi kalau misal kata, saya tanya, Puteri Aini, saya tak ada kerja, saya pecing dalam ni. Ada kerja tak dekat RTM? Ada tak? Ada dua kerja tak?
1: Okay.
0: Satu kerja 8 pagi, 1 tengah hari. Gaji RM100. Ada satu kerja lagi 8 pagi, 5 petang, gaji RM50. Ha, senok ni. Hak sapa ni mau petang ni. Eh, Syai. Hak sapa aku satu tu, gaji RM1.
1: Petang lagi
0: boleh. Petang boleh buat benda lain pun tau. Eh, tamu. Saya nak ke sapa aku lima ni. Ani kata benda saya.
1: Elen nyusah ke diri. Ha.
0: Dok, kalau saya pilih waktu tu, Putih kata benda saya. Cuk kata kat dia sedar.
1: Maksudnya, apa dok ambil yang mudah.
0: Ha. Dok, orang aktif itu.
1: Kata kena tu, Ustaz?
0: Orang kata, kerja banyak, kerja sikit, gaji banyak ada. Ia pergi pilih, kerja banyak, gaji sikit. Orang ni cerdik ke bodoh? Tahu?
1: Faham, Ustaz.
0: Jadi, ke orang yang cakap pasal tu, begitulah hakikatnya. Kemudian, kalau kita ikut, kalau kita ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi, dia tak terima jamak. Kecuali di Arafah, Muzdalifah, Mina, masa haji. Tetapi kalau dalam bab qasar berat, mereka dalam mazhab Hanafi agak berat. Dua meralah macam kita tadi, mazhab Syafi'i, dua meralah harus, tiga meralah afdal. Tapi mazhab Hanafi, dua meralah harus, tiga meralah wajib. Jangan main. Siapa mazhab Hanafi sini? Dari tiga marhalah tu, kalau tidak kosor semayang, berdosa dia. Jamak yang terima dalam sapi tu. Kosor. Jadi kalau ikut Imam Hanafi, sebab apa diwajibkan? Sebab ini adalah hadiah daripada Allah. Maka hadiah daripada Allah wajib kita raikan. Contoh ginilah, ya Puteri Auni, anda dititah menghadap Tuanku Sultan. Auni rugilah, pakai comel lah. Ya istana. Maka Tuanku kurniakan satu hadiah. Tengok-tengok buku-buku tu lah. Buku Ustaz Syakri. Aku ada dua buku ni. Tiba-tiba piung lepas tu. Tuanku nampak. Tak, kita sudah buat kerja apa depan Tuanku? Satu benda yang biadab. Satu benda yang tak patut kita buat. Jadi orang cakap macam tu, dia ni tak bayar kosor-kosor, tak bayar jamuk tu. Dia tahu gitu je, hadiah dia daripada Allah. Maka orang pasal ni, orang yang paling kuhajar dengan Allah Ta'ala. Biadab dengan Allah Ta'ala. Jadi berhati-hati dalam perkataan kita. Bimbang-bimbang takut, kita termasuk dalam golongan itu. Kita boleh habis lagi deh.
1: Boleh.
0: Yang ia beranggapan agama itu menyusahkan, sedangkan agama Islam kita, hukum syarak kita memberikan jalan yang cukup mudah. Kalau kita musafir, Allah, saya duduk mikir kok, kalau musafir ni tak ada sakit, tak ada apa. Tapi Allah beri kita sembahyang jamak, lepas tu dua gerakan pula. Ya Allah,
1: imaknya daripada Allah sendiri.
0: Saya dah nak mikir.
1: Betul dah,
0: Allah. Jadi ruksah Tuhan beri ni, kita dah guna pun. Reda kita tinggal semayang, kita dah guna pun ruksah ni. Yang keempat, D tu, memandang remeh setengah amalan orang Islam yang lain dan menganggap mereka mengambil ruksah sebagai orang yang mempermudahkan agama. Malas beribadah dan lain-lain. Oh, jamuk semua, kosor semua ni. Kosor amalah. Saya pernah musafir satu kali. Ada sahabat dengan benda kecil tu. Benda kecil jabat agama masa tu.
1: Okey.
0: Lepas tu ada yang kata, malah mayan dua rakan, lepas tu jamak pulak. So jamak-jamak, kasar-kasar dah. Masa tu kami berhenti di masjid atas bukit tu, Masjid Maran, Pahang. Dia kata, so jamak-jamak ni. Kita boleh haruh berhenti benda ni. Berdebar kita boleh haruh. Tapi kalau misalnya kata asal tu dah masuk, nak masuk koropor dah. Masuk koropor dah, dia berhenti. Kadang-kadang tengah jam tu. Jadi dianggap kita mayang jamak kosor ni malah. Mempermudahkan agama. Padahal Allah Subhanahu Taala sangat suka kita mengambil ruksah jika ada keperluan. Ada keperluan, kita ambil ruksah. Allah sangat suka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta ruqsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Sesungguhnya Allah menyukai ruksahnya diambil oleh hamba-Nya sebagaimana dia suka azimahnya dilakukan, diamalkan. Jadi Allah sangat suka kita ambil ruksah, ambil kemudahan. Aku beri kemudahan ni, tak, kita beri kemudahan tak?
1: Yeah.
0: Apa tak guna? Contoh, seorang bos beri kemudahan pada, okay, dalam pukul 10 hingga pukul 11 nak pergi minum air lah. Hari ni dah apa, bawa air hari ni. Kita duduk tunggu di meja tu, orang pergi minum air apa dah. Kita dah pergi. Bos kata guna kat kau.
1: Rugi lah.
0: Boleh banyak dah.
1: Betul dah.
0: Yang kelima, menjadi punca pecah masyarakat apabila tidak wujud kesepakatan ilmu dalam menerima satu hukum. Macam tadi dah, satu bah tu. Ayah kosong-kosong lah . Malah kau. Mayang 4 rakan. So mayang 2 rakan. Malah kau. Jadi kita sama kita jadi apa ni? Jadi dok malik dah. Saya pun jekoh dok sedar. Kata Tik Imam. Silap pula saya sebut. Apa nama ni? Allah beri kemudahan kepada kita. Dan kemudahan ini lebih afdal sebab kita berjalan ni sudah lebih daripada 3 merhalah. Jadi dok malik dah kita dengan dia. Contohnya, ada yang menerima hukum ruksah ketika sakit dan berpendapat boleh menjamakkan solat, tetapi ada juga yang tidak menerimanya. Yeah. Mari di mana pula ni? Duduk di rumah boleh jamak semayang. Mari di mana ni? Kerajaan dengar gini. Jadi timbul pendedak malik di antara kita. Dengan alasan tidak pernah mendengarnya. Dia tak menuntut ilmu. Saya ingat lagi ni masa buku saya ni dah keluar lagi.
1: Okey.
0: Saya ceramah tentang ni, saya bawa buku siapa? Buku Arwah Ustaz Sulaiman Dud. Dia pencen pengarah Jawi, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia orang dengan Mudungun.
1: Baik.
0: Tajuk buku dia Asas-asas Fardhu Ain. Tajuk buku dia Asas-asas Fardhu Ain. Pada muka surat 115, cetakan lama, 130, cetakan baru, dia kata apa? Orang yang boleh solat jamak, selain daripada orang musafir atas tu, dia cerita atas tu, selain daripada orang musafir, orang yang boleh juga sembahyang jamak ini, ialah orang yang sakit ataupun uzur, sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu pada waktunya. Asas-asas fardhu ain, bukan ilmu tinggi yeah. Asas fardhu ain. Saya bawa buku tu di satu tempat, ada seorang ustaz akak balik buku saya, seorang akak balik buku tu. Saya akak
1: dalam TikTok pun ada juga tanya ustaz buku
0: ni
1: pasal buku macam nanti. Mana nak beli, nanti ustaz akan beri pencerahan macam mana deh.
0: InsyaAllah buku asas fardhu ain tu saya akak balik akak. Buku tu ada rumah saya, Zah. Saya dah temu apa yang ustaz cerita. Awak buku, beli buku ni, awak baca ke tau? Awak sakit semua. Menjadi punca pun.
1: Pukul 7 dah, ustaz.
0: 7 dah. Kita ada sisa lagi. Dah gila dah ni.
1: Okey.
0: Jadi panjang pula. Kita sambung ke dia yang pula, insyaAllah.
1: Boleh.
0: Kalau nak beli buku tu, boleh telefon ke saya. Boleh WhatsApp kepada saya. Ambil nombor telefon.
1: Ambil nombor telefon tu, dah.
0: Saya akan bodoh kali je.
1: Kena dengar malik ustaz. Boleh waktu big ketah, waktu big peng. Tu dah catat dah. Okey, sila ustaz.
0: Okey. Nombornya 013-922-2670. Sekali lagi. 013-922-3x2 670. Bahasa orang kata apa, kata 013-932-670.
1: Tu dia.
0: Tak boleh ikut. Okey, WhatsApp okay. Saya kemudian kita akan berurusan di situ.
1: Okey, baik.
0: Okey
1: baik.
0: Saja, insyaAllah.
1: Terima kasih banyak ustaz yang berbagi, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali, pencerahan dan juga penjelasan yang sangat-sangat bermakna untuk kita semua, dan juga insyaAllah dari semasa ke semasa akan ustaz bawakan lagi berkenaan dengan rusah solat kritikal, insyaAllah menerusi segmen Nurani 69, dan juga insyaAllah disampaikan juga waktu solat pada maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Jadi waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.18 minit malam. Besut dan Setiu 7.21 minit malam. Hulu Terengganu 7.20 minit malam. Manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 7.18 minit malam. Nurani.

0: Satu doa dia ajar dalam surah Al-Hasri ayat 10. Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Kita dengan doa ni kena doa saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Jangan doa kutuk dia, jangan doa jahanam pada dia. Yang diajar dalam Islam, wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dosa orang-orang sahabat-sahabat yang lebih dulu beriman. Dan yang penting sekali pengusir dalam doa ini disebut, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit, lil ladzina amanu, kepada sama-sama orang beriman. Tengok kawan kita boleh kejayaan cemerlang, rasa dengki di hati kita. Tengok kawan kita beli motor baru, rasa sakit di hati kita. Tengok kawan kita dapat habuan yang lebih, rasa dengki di hati kita. Itu dikata wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit-penyakit. Kan hijrah ini membuang segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Andainya kita ada seorang yang dengki kepada sahabat, istighfar panjang, buang kedengkian itu. Andainya kita ada sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, berhijrahlah kita, buang sakit-sakit hati.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.
1: Cungan FM, Mesra Ceria, selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian. Dan seketika ini, sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 61 sehingga 72, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali. Dan juga selepas itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan hidayah yang berjudul Asnaf yang layak diterima zakat, bahagian 2. Dan insyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Abdul Halim Awang, Laya Sulong selaku pensyarah UNIZA. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan saja pendengaran anda bersama-sama dengan kami menerusi Nurani 69 Terengganu FM.

0: wouldn't.
1: وأوحى ربك إلى النحل أن

والله فضل بعضكم على بعض.

حقت أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Bila dia kaya dah, adakah ia boleh ambil kot sabila? Boleh. Boleh ambil kot sabila. Uma aula wi ho tak ada dulu ah. Mungga barang dak banyak. Barang dak banyak wi ke hok miskin dulu. Wi hok tu dulu. Hok kaya ni ayah boleh tanggung, tanggunglah dulu. Baik. Dia boleh. Kalau dia kaya, dia ada kerja pun, dia boleh ambil daripada perang sabi lela. Boleh dia berikan pada dia kerana dia pergi dengan mutatawin, orang yang suka rela. Dia pergi dengan suka rela, bukan pergi dengan berbayar. Lagi seterusnya, wa in kanu aghnia, sekalipun mereka orang kaya, jadi dia boleh ambil bahagian sabi lela. Sekalipun mereka ni orang kaya, sekalipun mereka ada kerjaan, boleh makan di tengah jalan, boleh buat kerja apa, ya apanya boleh ambil juga daripada bahagian fi sabi lillah ini. Ini bahagian yang sangat luas pada hari ini. In kanu aghnia i'anatan alal jihad, untuk membantu dia dalam berjihad. Kerana kerja jihad ni memerlukan pada kos yang tinggi juga. Belajar ni tinggi. Dia kira nak cari masuk dah belajar ni, maka keluar PT semua. Belajar je bukan hanya boleh PT. Atau setengah kerajaan dia dah apa nak labur bahagian belajar ni. Dia ke PT berhabis. Dia bukan beritih boleh wak balik mula. Dia rela wak tempat melacung apa dia kata. Itu boleh beritih mula. Dia tahu wak. Ada pun belajar atau 800 ribu, 800 ribuan. Habis gitu. Itu setengah kerajaan dia tak apa nak penting sangat. Atau orang ngaji. Ada negara gitu. Dia kata ni pelaburan yang pesih. Tak balik mula. Tak ada beritih boleh balik tu. Dia kalau kita buat kereta api, boleh pitih mula orang naik. Kita buat jalan raya tu, orang bayar mula tu kita. Tu, ya otak gitu ada juga. Ya tak tahu. Ilmu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Yang sangat menguntungkan ilmu. Kok mana? Berjihad. Jalan Allah. Itu mahanya daripada pitih. Bangunan molek, jalan molek, orang punah belakang. Jadi tak pakar juga. Kita buat molek-molek bangunan, orang tak pakar. Jalan raya molek, habis dah orang tak pakar, tak sesah masalah. Kita buat infrastruktur kelas tinggi, habis orang tak pakar. Jadi punah belakang barang tu, ini orang tak molek. Guna pun tak pandai kerana jahil. Ini masa jahil. Oleh kerana itu menyebabkan jadi infrastruktur yang kelas pertama, dunia pertama, pengguna kelas otak nombor tiga. Jadi orang buat baku molek bersih apa, dia hidup punggung atas, kaki duduk pak duduk. Ini masa dia orang pak duduk molek dah, kaki duduk situ, punggung duduk atas pula. Itu kerana otak dunia ketiga dipanggil. Ini masa orang buat molek dah, awe boleh ke dia punoh hati. Kira kosing-kosing oleh-oleh dia tebuk ke dia. Gecak pula tulis situ nama bangga perang dia. Ada kok. Ambil atas kereta api, pergi toteng ke dia. Acang ke perang dia tu lawa. Duk tulis habis nama. Tabah gitu dulu. Bah dulu masa otak dunia ketiga tu. Habis tulis di dinding pad. Ada nikah dok dah tulis nama je. Pak kebeli dah tahu. Itu panggil otak dunia ketiga. Itu pelaporan. Dari segi ilmu pengetahuan jihad lah tu. Mengukuh kekuatan umat bangsa ini. Saya nak umat pun dia nak orang ngaji. Saya nak umat dia nak orang ngaji, bukan dia nak orang piti. Ya, lelah hipong para sahabat. Lalu saya nak umat tanya, ni dalam bilik kita luah gini, mu angang-angang mu benda pun mu nak. Maksudnya kalau kita nak penuh dengan angka kamar piti, kita berjuang jalan Allah tak yang memikir dah. Bagi semua piti ke orang. Oh, itu makna orang yang melihat pitih betik mengulau, kita nak bilik ni penuh dengan duit perok ni, senang kita belanja jalan Allah. Dan mengulau umur munak dia, kita nak dalam ni ada 3 orang je, kita nak orang duduk dalam penuh bilik ni, dan kita nak pitih penuh dalam bilik ni. Pitih penuh bilik pun tak ada faedah juga kalau dah orang yang guna tak pandai. Kita nak orang, 3 jenis orang penuh dalam bilik ni. Pertamanya kita nak orang serupa dengan Mu'ad bin Jabal. Kita nak orang gitu, orang yang reti halal haram. Kita nak biar penuh bilik ni orang gitu, orang reti halal haram. Kalau gitu, walau infrastruktur tak meningkat, tak tinggi pun, ada orang gitu senang aman dunia jauh. Ya, kenal mana halal, mana haram. Ulama, kita nak orang jenis gitu. Ya ramah duduk dalam bilik ni. Fitih tak ada pun tak apa dalam bilik ni. Orang dua kita nak orang macam Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang amanah sekali atas dunia. Kita nak orang gitu. Walau fitih tak ada pun, tapi tak kekoh orang, tak akan orang, tak rasuah, tak ambil. Kita nak orang gitu, biar ramah. Nak orang yang tegak, tak ambil. Bukan orang dia, tak ambil. Dia nak gitu. Kalau ramah pun pegawai. Tapi dia duduk makan, orang tu duduk kekoh, orang duduk kekoh. Padahal bocor situ. Tinggal sikit, orang nilih boleh ke orang. Orang lain tu kekoh habis ke you. Orang tu duduk pedoh tu. Itih banyak, bajet banyak kali keluar berapa belanja orang. Tapi orang turun tiris bawah ni, titik leh gitu. Jadinya tebuk dia orang habis orang jalan. Tu orang rumah kata aku nak penuh dengan orang macam Abu Ubaidah. Ini bahasa aman. Payuh nak cari orang tu. Aman. Payuh walau ilmu tak tinggi, tapi orang tak boleh beli. Hebat dia kata. Integriti tinggi. Seorang dia aku nak juga macam Salim Maula Abi Uzaifah. Ni orang Quran. Salim nama dia. Salih Maula Abi Huzaifah. Salih hamba Abu Huzaifah. Bukan Salih Iklim. Bukan Salih lah. Salih kau mau ingat Iklim lalu. Salih Maula Abi Huzaifah. Maula dia hamba, bukan hamba. Dia Quran wik ke dia. Nabi pun dah besar. Ambil Quran daripada orang yang bernama dia kata Ibnu Mas'ud. Saling ni kalau nak ambil dengan dia. Ni orang Quran. 3 ni duduk dalam mana-mana kerajaan, duduk dalam mana-mana tempat, aman lalu. Ulama, orang reti halal haram macam Mu'ah. Amanah orang kerajaan, orang tak makan orang. Mula orang megang Quran, orang reti Quran. 3 ni kalau ramah, maulik lalu. Orang bolah pun tak boleh nak metuh lalu dah. Dia oleh kerana tak ada 3 dengan ramah, jumlah ada seorang 2 je. Jadi ramah bolah ni jadi gini. Habis kekoh lah. Kerana payuh nak cari orang macam Abu Ubaidah. Dia nak kata apa penting. Agama ni dia nak orang. Dia nak piti sangat. Itu dah penting. Bajet dia banyak, piti dia banyak, dia mewah apa. Tapi orang teruk. Orang tu tak berdisiplin langsung. Itu penting untuk latih orang. Jihad-jihad ni nak ke orang. Situ alat senjata tinggi pun, ramah jumlah pun tak betul menang. Kalau orang yang bawa perjuangan tu bukan yang boleh. Okay. Ha, dia kalau molek perang Badar 300 orang pun tak akan nak dah. Enggak orang, jenis anak butir molek. Okay. Dia nak kata orang, okay, mana penting kualiti orang. Ni waktu dia kata, layak dapat untuk sabilillah hai. Kerana nak baiki orang. Nak baiki orang, agama pun akan jadi molek. Kalau orang tu molek. Jadi kita wui kepada sabilillah ni adalah kerana nak membantu mereka untuk perjuangan jihad. Jihad ialah salah satunya ialah perang lah. Tapi jihad ilmu ada, jihad harta pun ada. Jadi bidang jihad ini luar. Kemudian yang akhir sekali kita nak beri juga zakat ini wabni sabil. Anak jalan raya. Ibni anak. Sabil jalan raya. Jadi kenapa panggil anak jalan? Sebab macam baby duk dengan mak duk berenggang, dia dengan jalan raya pun duk berenggang cukup. Dia nangis apa atas jalan tu lah. Dia ngadu duk pitih atas jalan tu lah. Baby yang nangis di dada mak dia kerana dia anak mak tu baby. Dia ni anak jalan. Anak jalan dia duk atas jalan tu, dia nak ngadu ke dia. Anak jalan dia panggil. Anak jalan raya mana dia adalah orang yang mana musafir. Dia adalah sebagai kinayah dia untuk nak beritahu orang musafir. Mak dia jalan raya tu lah. Jadi dia nangis ngadu ke jalan raya tu lah. Kerana dia berada musafir. Jadi lain-lain kalau kita tengok fukara ramah. Masakin ramah. Kemudian lagi amir ramah. Kemudian lagi kita tengok lagi mu'allah pun ramah. Tapi untuk anak jalan raya seorang ibnu saja. Dia tak guna anak-anak biar ramah tak. Kerana nak kabar jalan raya ni setiap orang tu dikit macam seorang. Dia punya musafir mengenai jalan raya tak ada orang lain tau. Tepat jalan raya tepat seorang. Jadi kita wui belaka, dia pergi ramah pun kita wui, dia pergi seorang pun kita wui juga untuk Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil anak jalan raya wahual musafir. Itu orang yang musafir. Musafir yang bukan maksiat. Dia kalau musafir nak pergi buat maksiat dari awal kampung lagi yang ada dah niat, itu kita dah uji. Dia dah uji dia. Eh kampung lagi niat lagi judi. Eh kampung lagi nak pergi bunuh orang. Itu kita dah uji. Ada pun kalau dia pergi, waktu dia taubat dengan jalan, kita pergi baki jalan lagi. Apa dia lagi nak? Nak pergi, nak lah 40 ya, 40 ya. Ada musafir sini, nak tengok nak pergi saja ke nak alih pula, nak pergi balik lah awi untuk pergi balik. Dah kita nak pergi ya, tiket sehala je. Kita nak tiket sehala je, kita tak mau alih dah nak pergi tu awi sehala. Awi sehala dengan awi balik hanya ya nak pergi balik ke nak sehala je hanya lalu. Ni kena tanya gua ni. Ada setengah orang dia nak pergi balik, kita pergi balik. Jadi pergi kemudian mungkin di tempat tu kena pergi juga mungkin kan. Ana pergi dah bermungkin pun tau. Payah juga mungkin dia. Tu perlu berapa hotel situ. Parah dia hotel situ dah 80 ya semalam. Apa malam nak duduk? Duduk dua malam ya, satu menang. Bahagian mungkin tu kena pergi juga. Habis kalau mungkin lebih pada 4 hari tak boleh wui dah, 4-4 lah. 4 hari je kena wui. Mungkin ni 4 hari je. 4 hari, 4 hari tu jadi mu tak boleh jamak kosong dah situ. Ni kena wui 4 hari ke bawah je. Lepas tu mu jadi orang situ, mu nak kerja cari bitih lah pulak situ.
2: Dia
1: kena jalan raya lah. Kena raya atau tempat je kena tidur. Nak jalan seterik ada orang buat je kena tidur. Kena wui kot lah. Pak mungkin hak ya tidur. Ni kalau orang ya, dia kata dia nak pergi, nak bermukim, nak alik mula. Tapi kalau orang melibatkan pada musafir dia yang hajat dia tiap-tiap hari boleh berlaku, waktu 18 hari kena pergi ke dia situ. Sama. Jamaah apa kosong 18 hari. Itu hajat kita boleh berlaku tiap-tiap hari. Bukan duk tangan kita tak boleh kontrol. Dia gini mau 18 hari. Wei kong. jalanan taiket apa? Taiket 50. Ha, lepas tu duduk dia Alustar apa nak duduk. Kita tak tahu. Ha, kita nak ha, orang awak mata kita. Ha, ada orang doktor hari dengar dia. Ha? Orang doktor sakit mata tu. Dia nak hari pun. Ya, nak awak hari tu hak dia pun dah lepas. Ha, nak nak awak hak orang doktor ke. Ha, lama. Awal lah hari. Oi. Hai, orang apa sehari mu nak? Alustar. Oh, kita nak situ satu sehari. Sibu lapang, 14 hari. Dah balik pula, balik 5 miliar, 5 miliar pula, balik. Tengok, pergi, balik. Kalau orang pergi saja, we pergi saja. Kita dah alik dah, kita kira, siapa dia ni, dah alik. Oh, dia panggil one way ticket. Eh, oh, dia panggil. Oh, one way ticket tu dia beli. Dia panggil sahala, sahala dah balik dah. Ada hak gitu. Dia panggil one way ticket tu dia beli. Ha, jenis bahasa begitu. Nak kata, ha, awak begini, dia dah alik dah. We pergi saja. We pergi saja, dah eh, we balik lah. Ha, tu makna pemberian. Atau balik pula ada baki. Pak Rimo lah. Apa yang ada? Kita tiket 50. Tapi eh, rupanya 48 sama. Oh, ada siat tengah, siat tengah wak isin. Siat tengah wak isin, eh. Ha. Balik, eh. Barang orang Islam tu, munak akan mana? Eh, ngak piti ayah mu. Orang ubi untuk tolong. Oh, kita ada piti. Kita ada piti, ambil piti kita duduk di Serembang. Ha, jadi ubi ke Serembang je. Ubi takat ke Serembang. Lepas tu, oh, tu mu sendiri pula lah. Aku ubi tepat piti mu ada. Haa, we naikkan lah. Haa? Tak kira, tak boleh ambil orang Islam. Tak kira, tak boleh ada lebih. Sama kan orang, nak tolong orang lain pula tu. Tolong orang lain pula. Oh, tu siapa pahat tu. Berat tak berat orang kita ni. Kereta tiga hotel dah isi lagi lah orang tu. Naknya tu, mau ingat berat tak berat tu. Mentaliti orang tu. Oh, tu. Kereta tiga tidur. Isi lagi orang ambil tak batu. Dari nak ni batu. Kerana selik gaji tak ada boleh kecil. Ini orang molek-molek ini. Dia kata janda mati balu lama tu. Allah kata. Isi dalam tu nama bini dia. Tau. Tulis status janda balu. Boleh kata. Pada haya, lek-lek je tukar tulis. Dia kelihatan gitu. Nak itap batu orang biar boleh dua orang. Orang kata itu dunia hari ini. Orang atas skamer, orang bawah. Orang bawah pun skamer juga kau kata. Sama-sama balah. Orang kata dunia. Berat kita ni. Ambil batuang orang yang tak layuk. Tak layuk pergi minta batuang. Oh tu berat. Oh. Oh kat barang mudah. Oh barang batuang dia ingat kat awal-awal ni kerajaan lebih dah. Nilih lipoh dah nak bagi kau orang. Oh naik sekerak pukul lali pergi daftar dah. Naik sekerak pukul lali daftar dah. Mabik semalam okay. Mabik semalam boleh lalu batu lah. Berapa ribu, berapa ribu. Oh banjir lah tu minyak benda. Naik sekerak. Baru naik sekerak pukul lali daftar dah. Lepas tu mabik semalam situ. Ha, bermabik kan? Kalau tak mabik dah ni. Macam mabik di Mina juga. Ha. Bermalang. PPS tau. Alamu tak malang. Dia tak uwi. Dia tak uwi kena bermalang. Nama tu kena tidur kot semalam situ. Barulah ayok dapat. Apa? Ha, tengok tengok. Dia ingat akan batuan tu barang nilai kerajaan mutoh habis dah. Jeluah tak perlu dah. Tadi nak ui ke dia. Dia tak tahu orang tu orang ui tu untuk orang orang betul-betul semua. Oh ni ini masaan. Tak reti ya orang.
2: Langgar
1: tak? Ha? Langgar itu. Oh orang ada lambat bunyi kerajaan orang panggil tepuh sikit. Ha, lalu dah dia. Make it lalu dah nak ambil Quran. Eh? Oh ni lah. Tak boleh. Hak mau ambil itu piti orang ramah tu. Piti orang ramah. Piti negara. Bukanlah piti yang berhormat tu. Untuk nak uji kamu. Piti negara. Piti orang ramah. Mu tak masuk kriteria yang perlu dibatu. Mu tak boleh makan. Ya kan? Baik.
2: Hai tak biar ke dia lah. Ha ni hak kita kau. Lipoh ni. Muai kata muai hak kita. Kita ada kriteria tu. Hak orang ramah, bitih orang ramah. Hak awak-awak tu tolong menguruh je. Kan bitih dia. Dia tolong nyapai. Bitih tu bitih orang ramah. Dan hak boleh tolong pak lain pula. Jadi ha kena pakar bitih lain pula. Okay. Oh, dia kata bahawa banyak masalah hari ni mentaliti kita kak, asal bunyi ada batuan lalu tak cokeh juga lah celok lek tu lek ni biar boleh setuh dengan dia kak. Dia tak tahu yang ambil itu adalah haram, dia tak tahu haram tu eh. Ini banyak ni dia nak kena jelah boleh kerajaan tu orang kerajaan bayar. Oh kita bayar. Kita duk bayar macam-macam duk bayar. Eh? Ha, cuka tu cuka ni tu. Pitih orang. Buat tu untuk orang ramai. Pitih tu. Anu bernegara. Eh? Ha, jadi kita apa? Ha, kira aku salah seorang pada warga negara. Ha, jadi tak patut apa? Ha, dia cari sebab. Jadi patut. Ha, ni lah. Bila tidak diberi pengetahuan ya betul, maka makan apa? Makan apa? Sebahah orang ramai. Ya mungkin je sini. Ya mungkin, mari sini untuk kerja je. Lepas tu nak alik kampung je. Jadi putus bekalan sini tak ada. Nak balik. Boleh je. Eh? Nak air pula boleh. Haa, dah. Mana je boleh.
3: Satu ketua lima daripada kerja sastra, dia bayar RM90 sepuluh pekerjaan. Tapi duit tu dia bayar ke kata pekerjaan nak boleh bonus tu dapat kerja bayar. Dia nak cerita lah.
2: Benda dia swasta.
3: Orang pun cuma swasta. Dia ambil dia RM10 dia ambil. Dia cukai lah. Tapi yang cukai dia ambil daripada swasta, dia bayar ke kata kerajaan macam bonus tu dia.
2: Bajet duit dia bayar 200 tahun kalau duit pergi kerja. Bonus tu. Tahun baru ada bonus. Jadi sembarang pengambilan itu perlu mengikut kewajaran melalui kajian. Itu boleh main mengena-ngena kat bayaran ini keadaan cukup dah. Kalau barang cukup dah tak boleh ambil baik rumah ni. Kalau cukup dah. Tu syarat pengutip pancuka dalam Islam kena cukup dah tak boleh ambil. Okay. Kalau tak cukup, tujuan dia nak guna. Guna tujuannya. Kalau untuk nak mewah-mewah, tak boleh.
3: Dia kena ambil sahaja.
2: Ya.
3: Kena
2: tu orang ni nak kena tengok tu. Benda takde. Boleh melibatkan pada pengambilan yang tidak khok. Tak ada sebab yang kuat, maka dilarang. Eh? Pengambilan tu sendiri, nak kena tengok. Bukan senang, meretoh ni. Eh? Nak kena beradong. Dengan kajiannya, perlu diwah. Eh? Perlu. Pengambilan tu. Anda mengambil daripada penat leluh orang ni, nak kena tengok. Tujuan dia. Tujuan kerana kita menyiapkan perang apa bahaya. Kalau tak, jatuh negara ke orang lain. Eh. Dia ada tujuan. Orang nak kena tengok. Sebegitu. Dia hanya 18 je kalau lah setiap hari boleh berlaku. Hajat di tempat itu, tak tahu bila nak selesai. 18 je pergi ke dia. Situ je. Dia tak boleh lebih pada tu. Nanya untuk bermukim di satu tempat. Hajat boleh berlaku tiap-tiap hari. Kalau hajat tahu dah habis, tu bawah 4 hari je. Kalau hajat tahu dah, dapat dah masa 4 hari, tu 4 hari je. Lebih pada 4 hari tak boleh bayar dah. Bayar 4 je. Kamu cari diri lah pula hari kelima kenang tu. Kamu tahu tak? Ni tak ajak setiap hari tak tahu boleh ke tak? Boleh ke tak tak tahu? Gatuh orang lain kontrol. Tu pergi 18 kerja. Keadaan tak dia nak tengok. 18 tak ada tak? Eksima tak tu. Kita pergi ke dia. Kamu cari diri orang tu boleh sedekah ke mu apa lepas tu. Pandai-pandai lah. Jadi kita pergi ke dia perjalanan untuk 18 dah balik. Dari semula.
1: Tuhanlah yang nak balik.
4: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Cungan FM, Mas Rachel. Terima kasih kerana menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda, dan juga disampaikan juga waktu solat Fajar Isyak bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk bantuan kita bersama, waktu solat Fajar Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 8.34 minit malam, Besut dan Setiu 8.36 minit malam, Hulu Terengganu 8.35 minit malam, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 8.33 minit malam. Dan juga awak ni nak sampaikan info berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di negeri Terengganu. Ini melibatkan di daerah Dungun dan juga Kemaman, di mana masa dikeluarkan pada pukul 6.35 petang tadi, dan juga dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam. Jadi berhati-hati untuk anda di jalan raya, khususnya untuk kawasan-kawasan yang mungkin terjejas dengan cuaca yang tak berapa baik pada malam ini, khususnya di frekuensi 97.7 di Dungun dan juga 90.7 di Kemaman, okey. Jadi anda boleh muat turun juga aplikasi My Cuaca menerusi telefon pintar anda di Google Play dan juga App Store untuk anda dapatkan info dan juga keadaan cuaca dari semasa ke semasa secara dalam talian saja, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM. Mas Rachel.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaanmu. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan.

dengan bantuan Allah SWT. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah SWT.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Antan patah, lesung hilang. Maksudnya, kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, sudahlah barang-barang di rumahnya dirompak. Bapanya pula jatuh sakit. Hidupnya bagai antan patah, lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Cungan FM Mesra Ceria 8.46 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar setia Cungan FM. Anda bersama dengan Auni untuk Ruangan Nurani 69. Okay? Untuk sahabat-sahabat kita yang sedang memandu waktu ini, dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dengarlah kami sampai pukul 12.30 malam ni. Sambil-sambil memandu juga tu, kena berhati-hati juga sebabnya bahaya potong garisan berkembar. Kan? Jadinya garisan berkembar ni bukan hiasan di jalan raya. Bukan suka-suka hati saja kita nak motong. Ia adalah tanda amaran bahawa memotong di kawasan tersebut sangat berbahaya dan juga boleh meragut nyawa. Okey, jadi kita tak naklah sikap terburu-buru ni boleh menggadaikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya lainnya. Dan jangan lupalah untuk anda kalau memandu tu, pastikan pakai tali pinggang keledar, dan juga kalau lalu di kawasan yang gelap tu, pastikan anda nyalakan lampu kenderaan anda ya. Dan insyaAllah bertemankan kami menerusi Cungan FM Mesra Ceria. InsyaAllah saja lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Lagu seterusnya, lagu persembahan daripada Insomniacs dengan tajuknya Pulang Untuk Anda, Cungan FM.

Cungan FM Mesra Ceria 8.52 minit malam. Ujung-ujung dah tugasan Nauni pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga untuk sahabat-sahabat kita yang kekal setia bersama dengan Nauni. 3 jam Nauni ada dengan anda pada malam ni, ya. Alhamdulillah lah malam ni sahabat-sahabat kita semestinya diberi peluang dan juga rezeki untuk kita bercuti pada malam ini. Alhamdulillah, ya. Sebabnya kita menyambut hari Wesak dan juga esok pula hari keputeraan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bercuti pula kita kan. Masuk bulan baru pun kita bercuti. Alhamdulillah lah. Semua ni salah satu rezeki untuk mereka yang mungkin dah penat bekerja kan, yang katanya perlukan waktu untuk berehat, perlukan waktu untuk bermuasabah diri dan juga perlukan waktu untuk ketenangan diri. Sebabnya nak mencari ketenangan diri ni, kita perlu lari daripada masalah-masalah yang boleh membuatkan kita ni rasa macam terganggu kita punya ketenangan tu kan. Jadi selamat mencari ketenangan anda semua, dan juga insyaAllah jangan lupa untuk jadikan Radio Cungan FM sebagai peneman setia anda di kala anda sedih ke, happy ke, suka-suka pun boleh juga. Alhamdulillah, ya. Anda boleh suka-suka lagi, boleh tenang-tenang saja, ceria-ceria juga dengarkan kami, sebabnya selepas ini akan bersama dengan DJ Hal. Ada malam, ada DJ Hal, semestinya macam-macam perkongsian yang DJ Hal akan bawakan kepada anda. Dan juga malam ini kita ada Ritma Kita. Jadinya semestinya menjadi penantian untuk pendengar Cungan FM kita pada malam ini. InsyaAllah lah. Jangan lupa juga untuk anda jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, InsyaAllah orang sekeliling pun akan turut sayang kita bersama. Selepas ini Utama 9 Malam akan menyusul, dan juga InsyaAllah DJ Hal akan bersama dengan anda menerusi Selekta 9.12. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kemaman 90.7. Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.

0: Jalan dan Bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria pukul 9.18 minit malam. Terima kasih Auni tadi yang teman dengan anda. Pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 6-9. Dan sampai 12 tengah malam nanti dalam Selekta 9-12. Dan akan bersama-sama dengan saya lah. Nama saya Hal.
3: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
4: zapin,
3: inang,
4: keroncong dan banyak lagi.
3: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Okey, bermula 9.15 sampai 11 malam nanti dalam Ritma Kita untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 malam 15 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Ada bagi kat sini anda semua dalam okey-okey je, tenang-tenang je sambil buat kerja dan juga rutin malam anda. Sambil itu anda akan dihiburkan dengan sederai lagu dalam Ritma Kita di Terengganu FM.

Cubalah pergi kat si Nolela tu kalau dapat ya. Nolela ni kalau dalam lagu ni, dia kata Nolela ni orang Melaka, cantik manis orangnya ya. Nak tahu secantik mana, semanis mana Nolela ni, boleh pergi tengok dekat video, music video dia. Nolela, type je dekat YT tu, Nolela Haziq Rosbi. Dan lagu ni juga sebenarnya adalah lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM. Jadi kalau semua yang suka dengan lagu ni, bolehlah pergi undi dekat page kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM ya. Okey, awal-awal pertemuan ni macam biasalah, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio. Boleh lapor Didi dulu, bagi tahu bahawasanya anda sedang dengar radio Terengganu FM sekarang. Tak kisahlah kat mana pun, dekat Kuala Terengganu ke, Marang ke, Dungun ke, Kemaman ke, Besut ke, Setiu ke, Ulu Terengganu ke, mana lagi, Kuala Nerus ke, 8 daerah, semuanya boleh dengar radio Terengganu FM. Dan juga boleh apa ni, dengar kod dalam talian pun boleh juga, agak tak ada masalah ya. Sekarang teknologi memudahkan kita. Okey, dan hantarkan ke nombor yang dah pun hal kongsikan tadi. Dah beritahu ke belum? Nak sekali lagi? Okey, boleh. 0103446632. Nantikan lapor diri daripada anda semua. Sama-sama kita nantikan kejap je lagi ada lagu ni. Jom lain dulu. Ini lagu Tan Sri SM Salim dengan Cinta Dulu dan Sekarang. Betul ke? Dulu dan sekarang lain. Mungkin betul kok. Dulu bercinta pakai surat, sekarang bercinta pakai apa? Teknologi. Senang sekali ni kalau nak mulakan guna teknologi.

0: layan ritma kita di Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.

Mustika. Jarang-jarang kita dengar orang yang bernama Mustika kan. Kalau ada pun yang pernah saya tengok dalam cerita P. Ramlee je, cerita Enam Jahanam tu, Mustika dengan Mustika hilang Mustika jumpa jodoh dengan Mustika. Adik kembar dia ya. Tuan mau ke tidak? Mau. Okey, dah pukul 9.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya dah pun mula live dekat TikTok live Terengganu FM tu. Kalau yang nak masuk kat situ ataupun yang pertama kali je dengar kat radio sekarang ni tapi tak tengok lagi, tak pernah lagi masuk dekat live TikTok kita, tak pernah lagi singgah dekat live TikTok Terengganu FM, boleh ikut dan juga follow dulu ramai-ramai ya. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _ kat situ. Boleh ikut dan juga follow ramai-ramai. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live sekarang ni, macam Kak Zoo, Doraemon Kurus, kita ada Isa Dungun, kita ada siapa ni, Kak Zuraida Muhammad, lagi kita juga ada Kak Kamari Hani, lepas tu siapa lagi yang ada ni, kejap D Rahman, Tok Da Superstar, wah kelas gitu, dan juga ramai lagi lah yang ada dekat sana tu. Arul, terima kasih Arul pun ada juga, dan Juli baru je masuk ni, terima kasih. Bonda Nasihah baru je masuk, Fadlisha Alisha baru je masuk, tapi tak boleh nak sebut semualah, kalau sebut semua boleh mulut DJ. Ok, jom kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikut je. Ini lagu yang keluar pada tahun 2000 ni. Ini lagu bersamaan daripada kumpulan yang baru-baru ni buat Scenario Rian. Betul eh? Scenario Rian. Scenario dengan Cepat Kaya. Scenario dengan Cepat Kaya.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

Itulah dia ya. Yang paling penting kita selamat dalam perjalanan kita. Tambah-tambah lagi kita musim raya lagi ni kan ya. Hari Raya Aidiladha. Kalau tengok lalu lintas malam hari ini, banyak kereta atas jalan tu. Orang nak pergi beraya, orang nak pergi majlis itu, nak pergi bertunang, nak pergi merisik, nak pergi kat situ kat sini kan. Tambah-tambah pula dengan cuti sekolah ni, jadi meriah lah Bandar Kuala Terengganu sehari dua ni kan ya. Yang paling penting kalau kereta banyak atas jalan tu, kita kena sentiasa berhemah lah kan. Sentiasa jaga jarak pemanduan kita. Kalau nak tukar lorong ke, nak masuk simpang ke, nak ke mana-mana ke, signal ataupun lampu isyarat tu kena beri dengan betul, supaya orang tahu ke mana arah tuju kita ya. Semoga selamat lah sampai kat mana pun tempat yang anda nak tuju tu. Lagu tadi tu daripada Poi, di tahun 1992 lagu tu, lagu yang berjudul Saman ya. Lapan Saman Tidak Bayar. Dan sebenarnya lagu ni ada banyak versi, salah satunya adalah versi Inner Circle. Jom sekarang ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu bersamaan Rosyah Cik dengan Zapin Senandung 2. Cuba hayati betul-betul lirik dalam lagu ni. Dia cerita pasal apa?

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Malam Anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terus layan ritma kita.

Okey, kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Itu lagu duet Doyle Sumbang bersama-sama dengan Dini Carlina ya. Tajuk lagunya adalah Aku Cinta Kamu ya. Kita dah pukul 10.05 minit malam, masuk jam yang kedua dah kita sekarang ni. Masih lagi okey ke anda semua? Kalau masih lagi okey tu bagus, alhamdulillah. Yang baru saja dengar radio tu, mungkin baru saja masuk dalam kereta, baru nak balik kot. Tadi pergi jumpa dengan kawan-kawan, ada sembang-sembang sikit, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh orang kata ya. Kena chicken chop. Okey, baru masuk dalam kereta nak balik tu, bawa kereta molek dah. Okey, Hal, jaga mak mertua sakit. Apa tu? Pokli 913, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya nak bacakan kiriman yang masuk ni untuk sesi lapor diri ni, bagi tahu anda ada bersama-sama kami di Terengganu FM. Kita ucapkan selamat malam kepada Rokiah. Apa khabar Kak Rokiah di Kuala Berang? Dengar radio Terengganu FM, suka sangat dengan lagu apa tu, lagu Aku Cinta Kamu tadi tu. Lagu tu adalah lagu yang saya tujukan kepada suami saya. Aku cinta kamu. Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Fauzi. Apa khabar Fauzi? Fauzi Ismail di Kuala Terengganu, dengar radio sambil-sambil duduk mop lantai ni. Apa? Bergedik-gedik dengan lagu Aku Cinta Kamu tadi. Suka dandut lah tu. Lagi kita juga nak ucapkan selamat malam kepada kawan kita ni. Nama dia adalah Amirul Hakim. Apa khabar Amirul Hakim? Sedang lepak dekat jambatan angkat ni, parking kereta kat sini, ambotikor ni, pasang radio Terengganu FM kat sini, makan-makan dengan keluarga ni. Selamat bertugas untuk DJ Hal. Terima kasih banyak-banyak Amirul Hakim. Kat mana pun anda ada, tengah mop lantai ke, tengah duduk atas tikar dengan keluarga ke, tengah makan ke, apa sajalah tugasan anda, yang sedang bekerja mungkin juga, sama macam saya habis pukul 12, anda habis pukul berapa? Terima kasihlah sebabnya menjadikan Radio Terengganu FM sebagai teman sepanjang tugasan dalam aktiviti santai-santai anda ya. Okey, jom kita nak teruskan lagi ni lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza ni, berkenaan cerita pasal Walinong Sari, putri, seorang putri ya.

lagu duet, salah satu lagu duet Uji Rashid bersama-sama dengan rakan duet yang sinonim zaman-zaman Uji Rashid lah, iaitu Hail Amir, ya. Kalau sebut Uji Rashid, mesti rakan duet dia Hail Amir, kan. Sama jugalah sinonimnya kalau musim-musim raya tu, kalau sebut lagu raya Anwar Zain bersama-sama dengan Elina, gitulah contoh dia, kan, ya. Dalam pukul 9.21 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua, terima kasih. Kalau tengok dekat story-story kawan-kawan kita yang masih lagi kemas kini dekat Instagram, dekat WhatsApp, dekat Facebook ni, ada lagi yang masih lagi dalam kesesakan ataupun kereta banyak atau jalan, bukan tak bergerak, bergerak cuma bergeraknya perlahan, slow. Kena jaga jarak dengan kereta kat depan, lepas tu kereta belakang pun kita harapkan sama juga jaga jarak. Semoga selamatlah sampai kat mana-mana pun destinasi kita, jauh ke yang dekat ke. Ada yang kata saya nak pergi depan tu je, tapi disebabkan kesesakan ni, jam ni, setengah jam, sejam saya nak pergi. Biasanya kalau saya pergi situ dalam 10 minit, 15 minit je, sabar je lah, ya. Yang paling penting selamat sampai. Okey, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya ini. Ini lagu daripada penyanyi yang berasal daripada negeri jiran kita, Kelate, daripada Adik Wani dengan Nati Duk Nati. Demo tak mari-mari.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma

Okey, ada yang tanya apa tajuk lagu ni, DJ Hal. Tajuk lagu ni adalah Hati Mau Baik daripada kumpulan Spring, yang vokalis dia Aming Spring, orang besut tu. Banyak lagi lagu-lagu Spring yang popular. Mungkin lagu ni anda jarang-jarang dengar lah. Okey, hari ni 31 Mei 2026 adalah Hari Tanpa Tembakau, ya. Jadi sebenarnya dengan Hari Tanpa Tembakau sedunia ni, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan tembakau dan juga produk merokok, serta memperkukuh komitmen untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat daripada kesan buruknya. Dan setiap langkah ke arah kehidupan tanpa tembakau adalah pelaburan untuk kesihatan yang lebih baik, kualiti hidup yang lebih tinggi dan pada masa depan yang lebih sihat dan juga untuk generasi yang akan datang, ya. Saya tengok lagi story dekat WhatsApp, Instagram dan juga Facebook ni. Ada lagi kawan-kawan yang muat naik story berkenaan dengan kereta banyak atas jalan, kereta bergerak perlahan. Macam satu story yang saya tengok dekat ini, ada kawan saya yang update story, katanya sekarang ni keadaan jalan di laluan pantai di Kampung Penarik Setiu, Terengganu, kat situ perlahan, slow, banyak kereta gegak-gegak tapi slow macam biasalah. Kalau musim-musim raya memang akan jam, memang akan orang kata banyak kereta dekat situ, ya. Jadi semoga bertabahlah dan juga bersabarlah, ya. Semoga selamat sampai kat mana pun tempat yang anda nak tuju tu. Jauh lagi ke? Kalau jauh lagi, sabar je lah. Sambil-sambil duduk layan apa ni, jam tu, sambil-sambil dengarkan lagu-lagu yang kami mainkan di Terengganu FM, ya. Ini lagu bersama Nuraniza Idris bersama-sama dengan Tika, Wangikanlah Hatimu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Menyampaikan cintaku dalam lagu saja ya, tapi kalau di kenyataannya takkan ku gadaikan cintaku kepadamu, kan ku perjuangkan cintaku kepadamu, kerana di hatiku bangun pagi tergambar wajahmu, makan tengah hari ternampak wajahmu, malam pun waktu makan nasi pun tergambar juga wajahmu ya, waktu makan bubur kacang pun nampak juga wajahmu, wajahmu semua. Jadi takkan ku sanggup untuk menggadaikan cintaku padamu. Panjang pula. Pukul 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula lepas tu ya. Waktu tu kalau yang nak buat ucapan dedikasi sama malam, bolehlah. Anda boleh hantarkan kiriman anda dan juga boleh telefon kami nanti. Kalau yang nak kongsikan lagi keadaan mungkin yang dalam kereta, masih lagi dalam kesesakan ataupun jalan jam, kereta banyak sekarang ni pun boleh juga. Hantarkan ke nombor yang sama juga. Nanti hal akan kongsikanlah dengan kawan-kawan kita yang sedang dengarkan Radio Terengganu FM ya. Paling penting macam biasa, jangan tukar frekuensi anda. Kekal terus bersama-sama kami.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Makita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: 88.7 Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawa akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal yang terima kasihlah kerajaan kena beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita, lagi pun dia menjimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

15 minit malam, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Ini lagu bersama Dato' Sheikh dengan Lina. Ya, bukan Rina tapi Lina. Tapi kalau kita dengar sekali imbas tu, mungkin ada yang terdengar macam Rina kot. Bolehlah guna untuk Rina juga ya. Untuk ucapan dan juga dedikasi, boleh telefon dan juga hantarkan kiriman anda. Kejap je lagi.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Tak Fantas dengan teman 1998 keluar lagu di 11.28 minit malam sekarang ni. Saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Cik Mi. Apa khabar Cik Mi? Cik Mi kata Cik Mi sentiasa ada ni ucapan selamat beristirahat kepada Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, ada Sok Mo, Kak Leha dan juga Zimane serta Mok Ngoh, Rina Kemama, dengan ucapan selamat malam semua. Semoga balik hati-hati. Terima kasih banyak-banyak Cik Mi. Kimi Batu Rakit, Kimi kata ucapan untuk isteri saya. Saya digelang patah ni. Untuk Cik Mi, untuk Dengkida, Kak Zuraida, Kak Mapaka, Kak Putri Kema dan juga Kak Nur Dungun, serta semua yang kenal dengan saya, semoga damai sentiasa di malam ini. Deng Khairudin ada, dia kata ucapan untuk Zimani, Kimi Putu Rakit, Acah Lijah, Sungkai, Osman Gubai, Adik Sharifah dan juga isteri saya Putri Kema, semoga bahagia bersama dengan keluarga. Iza Dungun di Batu Tujuh nak buat ucapan kepada Kak Goh, I love you, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Yeah. Okey, siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 62383330. Kalau anda semua yang rasa macam tiba-tiba teringat ataupun rasa macam nak sampaikan salam, biar eksklusif sikit. Oh, ramai orang dengar ya dekat radio ni, bukan setakat negeri Terengganu saja, bukan setakat Malaysia saja, seantero dunia boleh dengarkan ucapan yang anda buat untuk yang tersayang tu ya. Assalamualaikum. Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum,
0: DJ Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada malam dia, DJ Han.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Sama-sama.
0: Ingatan untuk siapa tu?
1: Lima orang eh. Yang pertama kepada Iza Batu Tujuh, terima kasih banyak. Yang kedua kepada Syah Goku. Yang ketiga kepada anak Linda Bastia Zamidi tu. Selamat sapa ada dekat Perok saat ni, alhamdulillah. Keempat kepada Pak Zali, Pak Zali Petel. Kelima kepada ayah Wang, ayah apa tahu tak ingat dah saat ni dia. Kepada ni lupa ke mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Ada lagi ke yang dalam kereta tapi tak sampai lagi, jam lagi katanya? Kalau nak kongsikan dengan kami keadaan laluan anda pun boleh juga, telefon saja nombor yang sama juga, 0962353330 ataupun 6238330. Jangan ada yang sedang memandu dalam dengan keadaan mata yang basah. Tak boleh gitu ya. Bukan apa, sebabnya dia sampai tengah jalan tu baru dia teringat ada kejadian yang menyedihkan tadi sebelum start perjalanan tu ya. Baru kalau dengar lagu ni rasa macam masuk je dengan jalan cerita ataupun mungkin kejadian yang berlaku tadi tu.

Itu bermakna kita dah masuk ke pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun 2026 ni. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang tahun 2026 ni setakat ini? Harapnya semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan juga tenang-tenang saja. Anda masih lagi berada di landasan yang betul dan masih lagi konsisten untuk anda teruskan apa yang anda nak capai, apa yang anda azamkan di awal tahun 2026 baru-baru ini ya. Okey, kita ada banyak lagi seleksi lagu-lagu yang akan kita dengarkan sebelum kita tutup kedai pukul 12 malam ini. Antaranya kita nak bersama-sama dengan lagu ini. Ini lagu persembahan daripada Shima dengan Sedar. Kekal terus bersama-sama kami di Seleta 912 Terengganu FM.

sebenarnya bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 11.42. Minit malam kejap je rasa masa berlalu kan. Pejam celik, pejam celik. Hari ni kita dah pun 31 Mei 2026. Kurang beberapa minit saja dari sekarang ni kita akan masuk ke tarikh baru pula. Tarikh 1 Jun 2026.

Yang kata ini lagu orang mengajuk ni. Lagu bersama daripada Shima dengan sedar Aku Sedar Kewujudanku Padamu. Tiada lebih dari itu. Okay, 11.47 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita nak ucapkan kepada Pak Mat di Nilai. Dia kata selamat malam DJ Hal. Selamat malam juga kepada Ichu, kepada AG, Zana, Abbas, Ika, Madulubah Ilham, Isa Dunga dan juga semua sahabat Terengganu FM lah. Semoga sihat semua dengan Terengganu FM yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah SWT Allah selalu. Makan nanti ingatlah sahabat-sahabat yang jauh ni. Ha, gitulah ya. Selalu ingat kalau kawan-kawan yang selalu ada dengan kita, kalau setiap kali kita makan tu, setiap suapan tu ingat dekat kawan tu ya. Ha, gitulah kan. Kita harapkan kawan-kawan kita pun ingat jugalah dengan kita. Itu orang kata memberi dan juga menerima. Maksudnya kalau kita susah, kawan kita tolong. Kalau kita susah, kalau kita susah, kawan kita tolong. Kalau kawan kita susah, kita pula yang tolong dia. Yeah? Memberi dan juga menerima. Ha, dalam sesebuah, bukan saja perhubungan tu, bukan orang kata hubungan cinta saja, tapi hubungan persahabatan, hubungan keluarga, hubungan sesama rakan-rakan sekerja. 11.48 minit malam. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

tidur dalam sejaga ataupun kat mana saja kau berada, ku ucapkan salam sejahtera untuk semua-semua lah ya. Ha, kita sebenarnya dah pun sampai ke hujung dah tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai ke 12 malam. Terima kasih semua yang dengarkan kami seawal 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah malam setiap hari. Hujung-hujung ni macam biasalah nak ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau kita selalu baik hati, orang akan selalu boleh senang dan juga boleh selalu sayang dengan kita ya. Macam biasalah keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Untuk sekarang ni, Hal nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa Hal lagi esok pukul 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi yang nak tidur, selamat tidur. Yang nak beradu, selamat beradu. Sekali lagi, kita jumpa lagi lain masa. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen Nasional Geng Bodoh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia serta Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia merusi RTM klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar habis semua tau, jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasi on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke. Semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Agarlah amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darus sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehadin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Fadli, Jali, Johar, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehadin, Cik Ani Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda PK, Amin Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Hali Hamzah, Princess Sue, Sabar lagi Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik, Nipmas, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari. Oi, mantap Abang Lori. Jasmine dan Johnny juga self-casting antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Terus meribun lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

Ambulans Jeringan Palasik Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe Tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hibur dan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini . Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni, ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus P-29 katanya luncur GBH. Jumaat Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jomek, Iswani 87, Roslani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Liat, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatihah, Iqmal, Lori Kago, Bang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang Singapura, Abang Lori banyak ramai hari ini Abang Lori melaporkan diri dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Peng Yo. Bawa kita ke 1.3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua Nasana Kembaru Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa bekal pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa. Bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau, betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metro Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada Syai Datul Syahrul, Abang Lori, pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanis, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng berhantu luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagu ciptaan Himesh Resha Mia dan juga Sudhakar Sharma, Mujse Shadi Karoge. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang dengan dangdut, dengan Hindustan, dengan lagu 60-an. Semuanya bergoyang, teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulo, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi, abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan, Ayati Ahmad, Skema, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak satu, kalau boleh 1 juta. Okay, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan, kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepilah jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi Bujur Katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Semalam aku ciptaan One Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi putera rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah, ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat, ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Andi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir, ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Renova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti, ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. UYE dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tau, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasyam Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adele, Zoo, Aida, Khairul Azli Nizam, Acu Nizam. Kata ada siapa lagi, Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries Gang Rimba. Oh ramai, semakin bagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu ya. Lagi Aini Kedah hadir. Ainon Putih juga terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somadri. Diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasir Wakil Buruan tu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Buruan tu? Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi ke, cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi, keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutannya, logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertubuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaliha, Pencari Nafkah, Kasut Daburo, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan. Pam-pam-pam. Zack 1K. Kita ada Faz, Yong Izzah, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim. Ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin. Ada Zack MP, ZMD yeah. Nur Comel Ahmad, Aidil Norma Dayana. Ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasona Kian Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sponsor untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Oh, sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan, kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka, siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong dekat rumah, sama-sama bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda, Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zee Astakona, Mela Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan, Iwan Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi, Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai, terima kasihlah banyak-banyak lah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk kondisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk nasional yang berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya Nun Alif Zain Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Ya. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okey, geng-geng berhantu, Ana, Ina, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chow, Memelur Han, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Dah Borok, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ni ya. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujur katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550 ribu keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Idah Khairi, ada Pak Suh dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis dia, bang. Tak apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Deniska, Dandy N dari Lingga Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Bang SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapu saya mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Kumpulan EYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujur Katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan, kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okay, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Roslan Muhammad, dengan tajuknya pula hari ini akhlak, akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 pagi. Geng-geng beruhantu semua okey lagi? Wuih, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng beruhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu jadi jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi solat salam subuh untuk mereka, dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik. Di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif, supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburahantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keredaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul, dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada orang masih hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka teka orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malam, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah bercakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata pengarang kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikam suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Sultan Fauzi Marzuki lirik oleh S. Amin Syahab. Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk National Game Buruh Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng berhantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari kebenderaan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka, mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi, dikata cepat sikit apa manis, sabarlah, pukul 6 pagi saya pagilah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: Jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara, pada pagi-pagi sebegini dapat kita bertemu melalui segmen Syukur hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Seperti biasa, melalui program Syukur kita ini, kita akan kongsikan kisah-kisah teladan. Mudah-mudahan boleh memberi panduan kepada kita untuk mencipta kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Saudara, ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Di Filipina, ada satu kisah bagaimana ada sebuah perindustrian ketam yang begitu terkenal sekali di Filipina, yang mana dalam perusahaan ketam ini, dia akan mengambil ketam daripada laut dan mereka akan letakkan ketam itu di dalam sebuah tong drum tanpa perlu menutup tong tersebut. Bayangkan, ketam yang diletakkan di dalam tong-tong drum ini tak perlu ditutup, dan yang ajaibnya tidak ada seekor pun ketam yang akan keluar daripada tong tersebut. Perkara ini mendatangkan kekaguman kepada ramai pelawat-pelawat. Mereka bertanya kepada tauke-tauke perindustrian ketam itu, kenapakah ketam ini tidak keluar walaupun tongnya itu tidak ditutup? Jawab mereka, oh, ketam-ketam ini tak akan keluar kerana ketam ada satu perangai. Jika ada di kalangan mereka yang berjaya panjat keluar, ketam yang seterusnya akan menarik ketam tadi supaya jatuh ke bawah. Dan yang menarik ini tadi, dia akan cuba pula untuk keluar. Maka tatkala dia cuba nak keluar, ketam yang lain pula akan menarik ketam yang cuba nak keluar ini tadi. Begitulah prosesnya akan berlaku berulang-berulang-berulang hingga akhirnya tidak ada ketam pun yang berjaya keluar daripada tong tersebut. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ketam ini? Pelajarannya adalah ramai manusia tidak sedar bahawa kita memiliki sifat-sifat ketam tersebut. Sebab itu ramai manusia juga tidak sedar bahawa mereka sedang berada dalam penjara, iaitu penjara hati. Kata Cilik Pandai, penjara hati ini ada empat. Jail of hatred, kebencian. Jail of greed, ketamakan. Jail of jealous, kedengkian. Jail of ignorance, kebodohan. Keempat-empat penjara hati inilah yang boleh menutup pintu hati kita. Sejarah mencatatkan orang yang dalam hatinya ada dengki, benci, dendam, orang ini tak akan berjaya. Sebab itu ketika pertandingan bola sepak Sukan C tahun 2011, negara kita Malaysia menang mengatasi pasukan Indonesia. Gempar ketika itu. Bagaimanakah pasukan jiran Indonesia begitu gagah tapi tewas dengan pasukan Malaysia yang ketika itu masih baru lagi? Ada satu analisis yang agak menarik daripada saudara Arif Bawomo Surya dalam Akhbar Kompasiana. Kata beliau, punca Indonesia tewas kerana motivasi mereka adalah atas kebencian dan dendam. Benci dan dendam adalah dua energi yang amat negatif. Bayangkan 80,000 penyokong yang hadir di stadium di Jakarta datang dengan energi negatif, benci dan dendam, sedangkan mereka sedang berhadapan dengan tetamu yang datang dari negara yang jauh. Maka kata Arif Bawomo, orang yang datang dengan negatif ataupun energi yang negatif, Allah tidak akan bersama dengan energi yang negatif. Sebab itu, orang yang penuh dalam jiwanya perasaan benci, tamak, dengki dan kejahilan, Allah tak akan bersama dalam kehidupan mereka. Itu orang tua-tua pun berpesan, kita dalam kehidupan ini perlulah bertimbang rasa. Jangan cepat sangat benci, tamak, dengki dengan apa kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Manusia kalau dah loba dan tamak, kemaruk dan mabuk kepada harta dunia ini, maka orang yang rakus, loba dan tamak, harta ditumpuk, pangkat pun tak. Manusia rakus, tamak, serakah, mengeruk harta mau menjarah, memburu pangkat mau menyembah, budi buruk, perangai rendah, patutnya disebut manusia yang tidak ada langsung boleh jadikan teladan. Akal bengkok, hati pun rakus, memburu harta bertungkus lumus, mengejar pangkat tahan tertumus, tuah hilang maruah pun pupus, tidak peduli rakyatnya di bawah, dijadikan pemimpin tuah pun pupus, dijadikan tua maruah terhapus, dijadikan induk akan terjerumus, memimpin negeri umatkan kurus. Justru itu saudara, ayolah pada pagi-pagi sebegini tanamkan azam, jauhkan daripada memiliki sifat-sifat ketam, kerana orang yang ada sifat ini Tuhan tak

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi orang Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersiaran bersama-sama dengan kami bermula seawal pukul 6 pagi hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini. Hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapa ke udara pagi ni? Semestinya Ani sayang semua bersama dengan anda. Dah masuk bulan yang baru, alhamdulillah. Dan juga mungkin ada lagi antara anda yang masih lagi bersantai dekat rumah sebab cuti. Sebabnya hari ini kita menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya percaya, Auni percaya ramai yang seawal pagi ni masih lagi bercuti dan ada juga yang dah mula memandu pulang ke ibu kota setelah lama bercuti kan. Mungkin ada yang baru tinggalkan kampung lepas bersarapan dengan keluarga sarapan awal pagi ni. Mungkin ada juga lagi yang masih teringat lauk masakan mak yang tak sempat tambah 2-3 kali semalam tu kan. Biasalah bila kita dah seronok berkumpul dengan keluarga ni memang rasa tak puas tau. Pejam celik dah kena kembali kepada rutin biasa. Tapi itulah kehidupan kan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan dia. Dan setiap perpisahan tu insyaAllah akan menemukan kita semula pada waktu yang lebih baik. Okey, jadi seawal pagi ni bersama-sama dengan Auni ada sedikit perkongsian yang Auni nak kongsikan kepada anda, terutamanya untuk yang nak pulang ke ibu kota.
3: Terengganu.
2: Sana sini. Kalau ada yang sedang merancang nak bergerak pulang ke Kuala Lumpur ke hari ni, khususnya dari negeri Terengganu melibatkan daerah Besut ataupun mana-mana di kawasan di Terengganu ni, mungkin ada baik ini untuk anda semak dulu keadaan trafik sebelum memulakan perjalanan lah. Sebabnya menerusi perkongsian pengguna media sosial, trafik dilaporkan sangat perlahan dan juga sesak terutama dari kawasan tol LPT sehingga ke Setiu. Ini semalam ni perkongsian yang dikongsikan oleh sahabat kita. Malah ada juga yang berkongsi perjalanan yang biasanya mengambil masa singkat menjadi berjam-jam lamanya disebabkan kesesakan yang luar biasa. Ada sampai yang kata ambil masa lebih 2 jam hanya nak bergerak dari Besut ke Setiu. Malah ada juga yang akhirnya membuat keputusan patah balik sebabnya tak sangkutlah nak berdepan dengan kesesakan yang terlalu panjang ni. Ada juga pengguna yang memaklumkan keadaan sesak di kawasan Setiu ni sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa hari lalu lagi. Biasalah kan, orang luar ni kalau nak balik ada lalu kok patah, ada lalu kok Setiu, kok Besut ada belaka, jadi jam lah dekat situ kan. Jadinya buat pendengar Setia Terengganu FM yang mungkin dah berada atas jalan raya ataupun baru rancang untuk bertolak, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik ya. Isi minyak secukupnya. Yang paling penting sekali, sediakan kesabaran yang banyak. Kalau boleh semaklah aplikasi navigasi terlebih dahulu dan juga pilih waktu perjalanan yang lebih sesuai ya. Apapun kepada semua yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bercuti panjang, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan anda dan juga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Kalau ada yang dengarkan radio pada pagi ini bersama-sama dengan Auni, boleh lapu diri terus. Auni nak tahu siapa yang ada pada pagi ni. 010-344-6632.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Negara.
1: 6.42 minit pagi. Selamat pagi orang Terengganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang dengarkan Radio Cengkan FM seawal pagi ni. Kita ada Mekna Bukit Diman awal. Mekna bangun pagi ni katanya Assalamualaikum Mauni sayang semua. Waalaikumsalam Mekna, dia lapu diri ni. Selamat pagi semua. Terima kasih Mekna dengar Mauni pagi-pagi ni ya. Kita ada juga Abang Is Kampur Delong ni. Katanya Assalamualaikum di Jiao ni. Apa khabar di konti tu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey saja Abang Is. Katanya saya balik dari masjid tu terus buka radio. Selamat pagi kepada semua kelab-kelab pendengar Cengkan FM. Dengan ucapan selamat mendengar Cengkan FM mesra ceria. Terima kasih juga untuk Abang Is Mungkin ada juga antara sahabat-sahabat kita ni yang mendengar dalam diam. Tapi terus saja dengarkan kami pukul 6 sampai lah pukul 12.30 malam ni. Alhamdulillah. Dan juga perkongsian menerusi semasa luar negara ni. Sebenarnya baru-baru ni ada berita yang paling mencuri perhatian sejak beberapa hari lalu. Datangnya dari Laos. Bayangkan anda terperangkap dalam sebuah gua yang dipenuhi dengan air selama hampir seminggu. Tanpa tahu bilalah bantuan nak datang kan. Itulah sebenarnya situasi yang dilalui 7 pekerja yang terperangkap selepas paras air meningkat dan juga membanjiri sistem gua berkenaan. Dan apa yang paling membimbangkan sekali, 5 mangsa yang berjaya ditemukan tu selamat dikatakan bertahan hidup dengan makan dulang kayu yang digunakan untuk mendulang emas saja. Dulang kayu tau. Dalam keadaan terdesak, mereka ni guna apa sajalah yang ada untuk terus bertahan sementara tunggu pasukan penyelamat ni tiba. Dan juga kisah ni sangat menyayat hatilah sebabnya betapa kuatnya naluri manusia ni kan untuk terus hidup walau dalam keadaan yang sangat sukar. Kadang-kadang bila berdepan dengan ujian ni, kita rasa macam tak mampu lagi nak melangkah kan. Tapi hakikatnya manusia ni masih lagi diberi kekuatan, masih lagi ada kekuatan yang tidak disedari sampailah diuji dengan cabaran yang paling besar. Dan alhamdulillah, 5 daripada mereka berjaya dibawa keluar lepas dengan selamat hasil usaha pasukan penyelamat lah dari pelbagai negara tau yang bertukus lumus menjalankan operasi dalam keadaan yang cukup mencabar. Jadinya untuk anda yang mungkin nak memulakan hari pada hari ini, mungkin yang sedang bekerja, mungkin sedang stres, mungkin yang juga sangat-sangat penat, ada masalah yang berlenggu berlenggu dalam fikiran tu, banyak sangat beban yang nak kena pikul, ada satu benda yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Selagi mana ada harapan, jangan sesekali berhenti berusaha. Kadang-kadang kita ni cuma perlu bertahan sikit je lagi. Sikit je lagi. Rasa macam tak boleh kan? Sikit je lagi. Sebabnya kita ni tak tahu bila pertolongan tu dan juga jalan keluar akan tiba. Jadi kami di Cengkan FM, Auni sendiri sentiasa doakan agar hari anda dimulakan dengan baik pada hari ini. Dan juga sama-samalah kita doakan agar hari seterusnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Cengkan FM, mesra ceria.

0: pagi Terengganu FM bersama dengan Auni Sayang Sok Mama, masih lagi bersama dengan anda. 6.55 minit pagi.
1: Semasa dalam negara.
0: Ya, sedikit lah.
1: Semasa dalam negara.
0: Berkenaan dengan semasa dalam negara, Auni nak bawakan kepada anda ni kan, sejak kebelakangan ni semakin keraplah kita ni dengar berita tentang kes lemas sama ada di pantai, sungai, kolam maupun kawasan kuari. Dan juga terbaru sebenarnya, dua remaja yang juga sepupu dilaporkan lemas ketika mandi di sebuah kolam kuari di Sandakan tau. Jadinya perkara macam ni sepatutnya jadi peringatan juga kepada kita semua, khususnya untuk ibu bapa dan juga penjaga. Sebabnya musim-musim cuti sekolah macam ni, anak-anak memang suka sangat keluar dengan kawan-kawan kan? Jadi ambil tahulah ke mana mereka pergi dan juga pastikan mereka ni tidak mandi di kawasan yang berbahaya ataupun dilarang. Dan juga untuk adik-adik juga, jangan sesekali ambil mudah papan tanda amaran tau. Air yang ternampak tenang ni belum tentu lagi selamat untuk kita mandi dan sebagainya. Kita mungkin nampak permukaannya saja, tapi tak tahu apa yang ada di bawahnya. Jadinya ingat, keseronokan tu hanya sementara, tapi keselamatan perlu sentiasa diutamakan. Pantau anak-anak, patuhi amaran, dan sama-samalah kita elak tragedi yang tidak diingini ya. Jadi apa-apa, terima kasih juga untuk sahabat kita T Siantan juga ada bersama dengan Auni pada pagi ni. Katanya happy holiday Conti for you Puteri Auni, mesra ceria pagi, wishing you a successful Conti for this morning. Tak lupa juga sahabat kita Abi pun ada juga. Abi dalam perjalanan menuju destinasi tugasan awal hari ini, alhamdulillah, ke Masjid Felda Cerun Kemaman. Cerun Kemaman ada kuliah duha pada pagi ini. Moga dipermudah segala urusan Abi ya. Jadi apa pun, kita nak berehat dulu seketika sebabnya utama 7 pagi akan menyusul. Dan insyaAllah Auni akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mensimakkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Isan Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijawab langsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Cungan FM bersama dengan Auni sayang sok mau temani anda. Pejam celik dah masuk pagi yang baru, dah masuk bulan yang baru dah. 1 Jun 2026, sok pagi. Good morning untuk anda yang baru buka mata tu. Yang dah siap sarapan tu, alhamdulillah, kenyang perut pagi ni. Yang sedang memandu ke tempat kerja dan juga yang masih lagi menikmati cuti panjang bersama dengan keluarga. Apa juga aktiviti anda pada pagi ni? Untuk yang masih bercuti tu, nikmatilah waktu rehat sebaiknya. Yang dah kerja pula tu, tak apalah, jangan sedih-sedih. Don't be sad, okay? Jangan risaulah kalau semangat tu masih tertinggal atas bantal ke, ataupun masih berada di kampung halaman ke. Kita kutip semula perlahan-lahan pagi ni tau. Dan juga istimewa lah juga untuk sahabat-sahabat kita. Tak lupa untuk kita raikan di Sabah dan Sarawak, selamat menyambut Hari Gawai, okay? Semoga sambutan kali ni membawa kegembiraan, kemeriahan dan juga kenangan indah bersama dengan keluarga tercinta. Kalau pagi ni mungkin ada terasa sedikit berat ke, nak balik semula kerja ke, fikir ya Allah esok nak kerja macam mana ni, risau dan tiba kan. Jangan biarlah ia menguasai seluruh hari anda. Kita mulakan pagi ni dengan satu senyuman, satu doa yang baik dan juga satu semangat yang baru. Ya, esok tu biarlah esok. Yang hari ni kita raikan sebaiknya. Dan kita doakan semoga hari ini membawa sesuatu yang indah untuk diri kita, okey? Sama-sama dengarkan Cungan FM pada waktu ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar yang ini nak bawakan kepada anda, kita rentas dulu menerusi ruangan mutakhir pada pagi ini, di mana nak malu jumpa orang atau malu tak ada duit. Dan juga lagi dan lagi, di mana dua sepupu lemas ketika mandi kolam. Dan juga yang dapat Oni bawakan lagi kepada anda, kestabilan kesatuan rakyat kunci kekuatan Sarawak hadapi cabaran. Kita beralih ke ruangan seterusnya, di ruangan global pula. Bukan naluri, hati GPS merpati. Apa cerita ni? Dan juga rekod baharu, lebih 1,000 pendaki takluk Everest. Pulau tutup setiap Ahad. Dan juga 5 maut 3 hilang, bom perang dunia kedua meletup di timur Indonesia. Di ruangan sukan pula yang dapat Oni bawakan, di mana quartet 4x100 meter negara di tempat kelima Asia. Dan juga hari lahir Iga bertukar duka. Kenapa ni? Dan juga PSG belum puas buru gelaran ketiga berturut-turut. Yang terakhir di ruangan hiburan pula yang dapat Oni bawakan, di mana besi panas tinggalkan parut di tangan Hisham. Dan juga lagi dan lagi, bukan dating, Fazli Yaakob Nafi ada hubungan istimewa dengan Datuk Sri Vida. Dan juga penonton mungkin marah, kecewa dan mungkin simpati. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Zara Zia, di mana keputusan besar diambil demi menyelamatkan keluarga akhirnya bertukar menjadi titik hitam, mencetuskan keretakan rumah tangga tanpa diduga. Okey, jadi itu yang dapat Oni bawakan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini. Selepas ini, kita akan sama-sama aminkan bacaan doa harian pagi kita. Dan juga insyaAllah seperti biasa, 7.45 minit pagi kita nak main permainan makna. Saat ni, semuanya selepas ini. Ceria pagi, Cungan FM.

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ini pagi.
1: Nah, ini dia contoh-contoh ya, kita apa nama mengurus diri ya dan juga mengurus masa. So saya nak rumuskan di sini. Dalam kita nak mengurus diri mengurus ini, kita kena cari ya, kita kena urus diri kita, berdisiplin, buat benda ikut prioriti atau keutamaan ya. Jangan membuang masa. So urus diri untuk mengelakkan pencuri masa. Bual-bual kosong di koridor ataupun apa nama di luar pejabat ya, terlalu banyak mengambil masa untuk di bilik air, di bilik pula sambil buang air dia masukkan asap. Dia buang air tapi masukkan asap. Ni mana ni, bangsa apa ni? Yang makan asap ialah jin, kata guru saya. Yang makan asap jin. Tapi ni ada orang Terengganu ni, dia buang air kat bilik air sambil masukkan asap dalam badannya. Tak faham sudahlah ya, saya malas nak cakap lagi ya. Ni kalau itulah perangai anda, tapi jangan sampai mencuri masa terlalu panjang. Takut-takut nanti gaji yang kita terima ya tidak halal sepenuhnya. Ini dia. So urus pencuri masa, jangan terlampau banyak berbual ya. Kalau orang datang ke bilik kita, jangan duduk. Kalau kita masih banyak kerja ya, kita berdiri. Jadi kalau kita berdiri, orang datang tu pun tak duduk. Dia mudah-mudahan dia datang ke bilik kita sebentar, 5 minit paling lama. Kalau tidak, kalau ajak berbual sampai setengah jam, dah kita mencuri masa sebab tak pandai mengurus diri dan mengurus pencuri masa.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Ceria Pagi Jangan FM. Terima kasih kerana terus dengarkan kami. Frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Tak lupa juga di Kemaman 90.7, 96.2 di Situ Yonah Besut, Dungon 97.7 dan juga 88.9 MHz di Hulu Besut. Dan juga seawal pagi ni kita tengok, alhamdulillah, joong-joong je lagi, sejuk-sejuk je lagi dekat luar tu kan. Mungkin ada dah antara kita ni yang katanya cuti ni tak nak keluar rumah, nak duduk dekat rumah aje. Sebabnya sepanjang bercuti tu asyik keluar je kan. Yelah, maklumlah, cuti-cuti ni memang banyak sangat aktiviti yang kita nak buat. Jadi mungkin hari ni sekadar berehat je kat rumah, masak-masak dengan family, ataupun mungkin bersih-bersih rumah ke, nak renovate rumah ke, nak alih perabot tu kan. Nampak macam lama sangat je duduk situ nak alih lah. Banyak pula kerjaan dia duduk rumah pun. Okey, jadi apa pun, semoga dipermudah segala urusan anda pada pagi ini. Dan juga untuk permainan makna saat ni pada pagi ni, ni nak ajak si awak kita untuk bina ayat. Guna perkataan logat Terengganu. Perkataan logat Terengganu kita pada pagi ni dah hustarang. Itulah logat dia, ya. Perkataan dia pada pagi ni dah hustarang. Kita nak tahulah gana si awak kita, sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita pagi ni bina ayat 7.45 minit pagi nanti. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Mak ni saat ni cakap benda panjang-panjang lenguh.
1: Macam biasalah yang mari pula 7.45 minit pagi ni. Selamat pagi orang Terengganu kita. Tu dia, okay. Dan juga seperti biasalah 7.45 minit pagi kita ada permainan makna saat ni. Kita nak ajak saing-saing kita bina ayat pada pagi ni. Apa kata alo orang Terengganu dia, Dahus Tarang. Lagu mana nak dengar ayat daripada saing-saing kita pada pagi ni? Jadinya banyak platform awak ni sediakan untuk anda. Antaranya kita ada WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Ataupun nak dengar sendirilah ayat lagu mana kita nak dengar, kita nak kecek, kita nak cakap dengan saing-saing kita pagi ni. 0962353330 juga 0962383330. Tapi tak lupa juga untuk sahabat kita yang ada seawal pagi menerusi live TikTok Terengganu FM _. Kita ada Isa Dungon, kita ada Arif, kita ada Khairul Ridwan, Tazali. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga untuk sahabat kita, Tok Mi pun ada tadi. Ramli Lazim, Piko pun ada juga ni. Muhammad Sarul, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Boleh terus hantar WhatsApp pada kita dah. Sekali lagi 0103446632. Dahus Tarang, makna saat ni dia pagi ni. Okey, baik. Kita nak terima pemanggil yang pertama. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ani.
1: Ya. Kak Ani ke ni? Ke Kak Amah ni? Kak Amah. Selamat pagi, Kak Amah. Makan tak lagi?
2: Baru makan goreng pisang ni.
1: Oh, sedap sangat. Makan goreng pisang sutil je ke? Ada banyak?
2: Banyak juga semalam goreng banyak. Malam lepas tu dah habis. Malam lepas tadi masuk dalam air fryer makan je lah.
1: Oh, tu dia. Masuk dalam air fryer teru. Mudah-mudah je kita learning kan.

0: Okay, baik. Mana saat ni pagi ni? Kak Mah, kau mana ayat dia?
1: Dapat ni?
0: Dah ustaz kan?
1: Oh, tak tahu.
0: Bukan orang ni tak tahu.
1: Tak tahu ustaz yang bazuh. Ingat aku buat benda.
0: No. Rupa-rupanya makan goreng pisang.
1: Boleh lah, tidak terlaku ada
0: baru goreng tu. Aduh, dah boleh lah kalau atur rambut nak tengok juga rana tu. Terima kasih banyak deh Kak Mah deh.
1: Okey, selamat hari raya ni.
0: Selamat raya juga untuk Kak Mah. Terima kasih
1: tak
0: banyak.
1: Tak ada lah, kita raya tahun depan lah pulak. Kalau panjang umur, murah rezeki.
0: InsyaAllah. Amin. Moga-moga ada rezeki belaka untuk kita semua deh. Terima kasih Kak Mah tu.
1: Okey, alaikum.
0: Gua ni tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apalah, keliru-keliru pun beres saja kita. Tu dia. Baik, kita ada lagi sahabat kita di talian pada pagi ni. Hello, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni Kak J dengan Pak Ladang ni.
0: Kak J. Kak J nak pergi mana tu, Kak J? Nampak macam mengoh-mengoh nak pergi mana tu?
2: Gini dah, tak cakap depan dekat radio tu. Ganggu.
0: Kak G dia bergemer, Kak G tau.
2: Bergemer, saya lari.
0: Kita lari-lari lah dulu. Okey, dah Instagram warna ayat dia, mana saat ni ni, Kak J?
2: Dah tahu Instagram, mudah apa sehat. Kalau aku tahu sehat, aku pergi tengok, jangan-jengok mu. Kebak-kebak, dah aku nak kaboy.
0: Sungguh, awak ke nak ke larak, baru nak pergi nak kaboy ni kita ni.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Ajir deh.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ada lagi sahabat kita Mainan Bukit Dimang. Dia kata dah ustaz kan sebelum rumah pindah. Pas nak buat kerana dia pindah tahu-tahu tak ada orang duduk rumah. Janganlah. Okey, baik. Kita ada lagi komen daripada sahabat kita. Kita ada siapa ni? Khairul Ridwan. Bila mutuna dah ustaz gamba. Nawak Gana dia menyembunyikan pertunangannya. Nanti bila kahwin nanti jemput lah, tahu-tahu ada kad. Macam tu. Okey, baik. Kita ada siapa lagi ni? Sahabat kita ni, menerusi WhatsApp Cungan FM. Zapaka, dia kata, Austaran bagoh kita bila masanya. Awak bini dua pulaknya. Gitu deh. Kita tak tahu, kita tahu-tahu ada. Risau kakak. Okey, baik. Kita nak terima lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Pak Jak.
0: Pak Jak. Makan tak lagi Pak Jak?
3: Baru dah makan.
0: Makan benda tu?
3: Nasi goreng dengan kepul ekor.
0: Jadi air dia. Air kena ada combo yang sesuai.
3: Air melu.
0: Jadi dah rasa ceria dah bahagi Pak Jak ni kalau makan sedap kok. Okey, mana saat ni pagi ni Pak Jak?
3: Minta maaf banyak mai dah tahu Instagram masuk pita boni. Orang tu pun ada orang kabur.
0: Rasa macam sungguh rasa. Ayat dia juga. Terima kasih banyak Pak Jah.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Baik, kita ada sahabat kita Pak Bedungo ni hantarkan rakaman nota suara.
4: Dok tahu Instagram baru mun nikah dah. Mudah jemput dah aku tau.
0: Tu dia. Nak buat kerana mungkin jemputan dia tu ia buat sikit-sikit je, tak apalah. Kita bersangka baik lah dek. Kita ada sahabat kita 7253 juga ni. Dia kata mudah sampai tanya. Aku dah haus sekarang. Mula letak duana kapok mu. Tak tahu letak mana barang-barang hok yang orang lain. Tak tahu letak mana, jangan tanya kita. Tu dia. Okey, baik. Kita ada Yati pada meeting ni. Tahu Instagram merebah motor masuk hospital. Rana-rana pun kalau tak tahu tu pun kita doa molek lah kesayang-sayang kita lah. Ni siapa ni? Mak Ani ni menikah bila? Tahu Instagram bagoh Mak Ani. Mak Ani kena tahu ni. Mak Ani nak kalau orang kapung kahwin ni. Mak Ani memang biasa dijemput. Okey, baik. Kita dah terima lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mas 14 kat sini.
0: Mas 14 di sana. Auni di sini. Macam mana ayat kita pagi ni?
5: Aku dah start nak mengurangi rumah aku. Kabar awal-awal lagi.
0: Tahu-tahu ketuk pintu ada depan rumah.
2: Ha,
0: kita pergi jaya. Ha, kita naling kita. Dok dan nak kucai air ke kawan tu. Ha. Adulah. Terima kasih banyak, Mas.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ambil seorang lagi lah dia. Pemanggil di talian pagi ni. Hello. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ani.
0: Ya, waalaikumsalam.
6: Kak Ani ni.
0: Kak Ani, apa khabar Kak Ani?
6: Alhamdulillah.
0: Hari ni menu
6: ni apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Nak tanya Kak Ani, menu guana? Menu ada daging lagi ke hari ni?
6: Daging ada, hari tak buat lagi lah. Sebab nak makan sarang, dah buat puasa hari ni.
0: Oh, puasa. Alhamdulillah. Buka kek kita tahun dah ke nak masak benda apa tu?
6: Nak masuk sup daging ajak-ajak.
0: Masuk daging tu. Oh, sedap. Sungguh rasa dengan nasi-nasi panah tu kan.
6: Makan roti tak apa dah ni.
0: Sungguh. Oh, tu dia. Okey, ayat ni kau mana Kak Ani pagi ni?
6: Ayat gini. Aku tak harus sekarang menunggu rupa. Mudah ajak aku hati. Allah, mudah lalu.
0: Oh, mudah lalu. Gigi pun. Kau ada lupa, kau lupa tu. Ajaklah kita ni.
6: Ajak aku seorang.
0: Oh, jangan lagi tu. Wahai degak. Tu dia. Terima kasih banyak Kak Ani.
6: Ya, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada juga Isa Dungung ni. Ada kata dah ustaz kan di jauh ni nak berapa K like pagi ni. Marilah kita tap-tap screen banyak-banyak pagi ni deh. Ramah yang tengok awak ni pagi ni tu. Mari kita penuhkan, kita memeriahkan lagi live TikTok Congan FM underscore. Okey. Baik, kita ada Mi Samak Jongok Batu ni. Tak tahu ustaz apa kau awak ni berhi nasi kandar juga peramba gitu. Oh, lah kita berakhir lah nasi kandarnya. Kuah kena banjir. Baru sur. Okey, baik. Terima kasih untuk Mi Samak. Ambil seorang lagi lah pemanggil kita pagi ni. Hello. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ani.
0: Ya, ayah. Ni ayah long ke ni?
7: Ayah Haji.
0: Ayah Haji. Ya Allah, Ayah Haji. Selamat pagi, Ayah Haji. Lama tak dengar suara Ayah Haji.
7: Selamat pagi. Selamat Ayah
0: Haji. Selamat Ayah Raya juga. Macam mana Rebang baru ni? Beres dok belaka.
7: Orang ni orang lain ramai kebang, kita tak kebang.
0: Tapi adalah dapat dari orang kampung tu.
7: Oh, banyak lagi.
0: Oh, banyak tu. Kek-kek Ayah Haji Numih nukang dapur kek-kek tu. Janganlah. Okey, baik. Kerana Ayah Haji ayat kita pagi ni.
7: Wah, mula nak ingat sarang Pak Arung di Mekoh.
0: Allah, pada dah ingat. Dah kita dah apa, kita doalah ke kawan Pak Ayah Haji tu deh.
7: Okey.
0: Gitu. Terima kasih banyak Ayah Haji. Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan kita, sayang-sayang kita yang bina ayat pada pagi ni. Sedap-sedap belaka. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang mencuba dan juga yang belum lagi sempat mencuba. Tak apa, jangan risau. Sebabnya setiap hari kita ada permainan makna saat ni 7.45 minit pagi. Dan juga insyaAllah selepas ini kita akan sama-sama ikuti berita Terengganu FM. Dan Auni akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi Terengganu FM.
8: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang. Lengur.